0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan keputusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
4: Jadi selama periode 2022 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existentialism, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, bisa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Zultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Jadi kalau bisa di Tanah Zultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandara Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tangga A. Sebenarnya ini pukul 10.15, ya. Yang kalau terbuat 3, 18.00, pukul 4.30. Yang AGT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian AGT 39, 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah, yang kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tapi ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing, itu luar biasa. Ya, mungkin mungkin lah. Itu jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa tentunya.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping, serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jagar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan staf kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk diesel. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, itu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPSD Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Stars, terus bisa juga pantau di live YouTube-nya.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

0: is.
1: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 8.46 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke China menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari China ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya, gambar asli dan foto tersebut mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com yang berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Guide Pengusaha China bangun industri unggas yang dimuat Rabu 21 April 2026. Dengan demikian, edaran di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 butir telur ke China menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik adalah informasi hoax. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi

0: prestasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 038

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang sudah mendengarkan kami sejak dari tadi di FM 94,4 di RRI Digital atau juga di rri.co.id. Dan kembali mendengarkan kami, menyaksikan kami secara langsung di YouTube channel RRI Kupang. Selamat pagi, dan kita bersama kembali pagi ini di Dialog Kupang Menyapa. Pendengar, 6 atau 7 hari lagi dari sekarang itu akan segera dihelat sebuah kegiatan besar ya, yang luar biasa menyita perhatian bukan saja bagi kita di Indonesia tapi juga menyita perhatian dunia, apalagi kalau bukan Piala Dunia 2026. Namanya saja Piala Dunia, dan itu tentu kalau tidak ada gerakan bersama dari semua stakeholder, ini tentu tidak bisa berjalan dengan baik. Supaya kita bisa menyaksikannya atau mendengarkannya secara langsung, itu perlu kerja kolaborasi, dan kerja kolaborasi ini di lintas sektor dilaksanakan, dan kita akan memperbincangkannya pagi ini. TVRI RRI menggandeng stakeholder menyukseskan Piala Dunia 2026. Ada narasumber kita yang akan berbagi, dan nanti ada kesempatan untuk Anda untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kita, berinteraksi di line telepon di 0380825444, 0380843 1152, dan boleh di 0811 3820 9440. Kita bersama dengan narasumber kita. Saya sapa yang pagi hari ini hadir langsung untuk berbagi dengan kita pagi hari ini. Ada Pak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dari Universitas Nusa Cendana, Dr. Dr. Andus Siprianus Subanggarak, MSC. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi, Pak Sony, dan juga selamat pagi untuk para pemirsa dan pendengar RRI Kupang dimanapun berada.
2: Ya, terima kasih Bapak untuk berbagi waktu pagi hari ini di tengah-tengah kesibukannya, sampai ke PKM, ke penelitian, sampai ke kegiatan di kampus, tetapi juga Tridharma Perguruan Tinggi mengajarkan untuk akhirnya hadir juga menyapa pendengar dan juga pemirsa.
3: Undana berdampak.
2: Terima kasih Bapak untuk berbagi waktu pagi hari ini. Saya menyapa juga Ketua Pertuni Kota Kupang, Kak Imade Astika Dana. Selamat pagi, Kak Imade.
4: Selamat pagi, Kak Sony. Selamat pagi, Pak Sipi. Selamat pagi, pendengar dan pemirsa setia Pro 1 Kupang.
2: Iya, terima kasih untuk berbagi waktu juga pagi hari ini, Kak Imade ya. Iya, dan saya juga menyapa di line telepon. Kayaknya ini beliau juga betul-betul sementara berupaya untuk bersinergi dengan berbagai stakeholder, dan juga saat ini kayaknya sudah ada di Pulau Flores ini. Kita menyapa Pak Kepala LPP TVRI NTT, Pak Jeffrey SHMH. Selamat pagi, Bapak.
5: Selamat pagi,
2: iya,
5: Om Sony. Selamat pagi pemirsa RRI yang berbahagia. Selamat pagi Pak Dr. Dr. Andas Parus, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Dan selamat pagi Kakak Imade Astika Dharma, Ketua Peruni Kota Kupang.
2: Iya, terima kasih Bapak untuk berbagi waktu. Sekarang posisinya di mana, Bapak?
5: Saya sedang di Bajawa.
2: Iya, di Bajawa. Betul-betul berkeliling ya, Bapak ya. Terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini. Langsung saja saya mungkin ke Bapak dulu untuk bisa berbagi dengan kita di awal. Pak, ini kalau waktu-waktu yang sekarang ini kita menghitung satu minggu dari sekarang untuk kick-off, mungkin Bapak bisa berbagi dengan kita. Kalau kolaborasi-kolaborasi yang sudah dilakukan atau menggandeng stakeholder-stakeholder yang sudah ada, apa makna dan sebenarnya tujuan dari TVRI, Pak?
5: Terima kasih, Mas Sony. Sebenarnya tujuan dari TVRI ini, karena saya mendapat hak siar Piala Dunia tahun 2026, dan juga dari Pak Presiden disampaikan Piala Dunia ini untuk masyarakat bersama, untuk kegembiraan bersama, maka saya dan TVRI juga dengan RRI juga dengan Antara bergandeng tangan ke semua stakeholder yang ada yang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena posisi kita TVRI termasuk COVID areanya baru 47% masih zona merah, yeah, istilahnya di kami. Tapi kami tetap berupaya di daerah yang blank spot, kami tetap berusaha berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, tetap mengadakan nonton bareng sebulan penuh untuk bisa mensukseskan Piala Dunia di daerah-daerah yang tidak ada pemancar TV-nya.
2: Yeah.
5: Tapi kalau ada pemancar TV-nya, kita tetap juga bersosialisasi ke Pemda, ingin mengadakan nonton bareng untuk bisa menggerakkan perekonomian di daerahnya masing-masing, karena tujuan dari Piala Dunia dari Pak Presiden, yeah, kita menonton rame-rame, kita menyaksikan pergelaran akbar Piala Dunia, dan kita bisa menggerakkan perekonomian yang ada di seluruh NTT.
2: Iya, Pak Gapta, ini tantangan paling berat ini ada pada daerah-daerah yang blank spot ya Pak. Kalau di Nusa Tenggara Timur itu pemetaan daerah-daerah blank spot itu seperti apa Pak? Dan juga kemudian daerah-daerah itu sekarang sudah dijajaki untuk kerjasama untuk menonton bareng ini seperti apa Pak?
5: Betul, betul Pak. Sebelum saya kemarin ke Pulau Flores, saya sempat ke Pulau Rote, karena di Rote juga termasuk blank spot yang terjadi di TVRI Nusa Tenggara Timur.
2: Yeah.
5: Tapi kami sempat mengukur Frank Stank kemarin ke sana, beberapa hari yang lalu. Jadi di Rote sebagian daerah dapat siaran TV dari Oben di Kabupaten Kupang.
2: Iya, iya.
5: Jadi sekitar seputaran kantor TVRI yang lama di Rote,
2: iya,
5: dengan di rumah dinas bupati, saya cek bisa sama di kantor bupati.
2: Iya.
5: Itu kita berkoordinasi kemarin di Pulau Rote, akan membuat nonton bareng di tempat itu, di rumah dinas dengan di kantor bupati, dengan menghadirkan UKM-UKM yang lain. Iya. Kalau di Pulau Flores ini termasuk banyak juga, termasuk di Bejawa, termasuk yeah, di Nakekeo, termasuk di Aimere, termasuk di banyak daerah lah yang yeah, di sekitar sini yang blank spot. Maka kami berusaha berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Kami menginginkan pemerintah tetap bisa mengadakan nonton bareng selama yeah, sebulan penuh di daerah yang blank spot itu. Kami menyiapkan khusus untuk bisa membuka acak dari parabola.
2: Yeah.
5: Jadi saya ingin pemerintah kabupaten bisa menyiapkan parabola dan TV. Yeah. Kami tinggal menyiapkan receivernya. Ada tim yang akan membantu untuk daerah-daerah blank spot itu minimal ada satu tempat untuk bisa nonton bareng selama sebulan penuh untuk menonton siaran Piala Dunia.
2: Iya, luar biasa ini Pak Kevta, kita lihat bahwa Pak Gub juga antusias untuk ikut berpartisipasi dan juga mendorong masyarakat untuk menonton secara langsung Piala Dunia ini. Dan juga mungkin para bupati juga setelah dilihat, dan juga pasti ada universitas. Kenapa semua bagian atau semua stakeholder ini juga dilibatkan Pak, termasuk di dunia pendidikan Pak?
5: Betul, betul. Kami juga kemarin sebelum kita ketemu dengan Pak Rektor, karena sempat disampaikan waktu acara Car Free Day, kita berbicara langsung, dan juga ada beberapa kemarin tim juga ke Undana menawarkan untuk kerjasama, akhirnya kita menjadi bisa membuat nonton bareng.
2: Yeah.
5: Jadi kami juga inginkan mahasiswa juga bisa di Undana bisa mengadakan posisi nonton bareng yeah, yang akbar, kita bisa belajar dari semua sepak bolaan ini, bisa menarik ilmunya
2: yeah,
5: mumpung Piala Dunia sedang berlangsung,
2: yeah,
5: sportivitas dan lain-lainnya, kita bisa belajar untuk itu. Dan juga saya juga ditip juga ke Pak Rektor dan ke Pak Rektor 3 yeah, kita ingin ada juga UKM juga di situ, bisa menggerakkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Undana itu, bisa perekonomiannya bisa betul, bergerak, bisa belajar untuk berdagang atau ber-UKM yang ada di kampus Undana.
2: Iya, baik. Terima kasih Pak Kevta. Saya langsung ke Pak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Pak Dr. Sipriano Subankarak, untuk bisa berbagi. Pak Rektor, ditahan, nanti kita akan kembali dengan Pak Rektor, dengan Pak Kevta. Saya ke Pak Wakil Rektor 3 dulu, Pak Sipri, untuk bisa berbagi dengan kita. Bapak, ini kalau kita lihat yang diharapkan oleh TVRI diantaranya adalah bahwa nanti bisa kita tidak sekedar menjadi hiburan untuk nonton bareng begitu Bapak, tapi juga ada pembelajaran yang bisa didapat dari situ, karena ada banyak orang mahasiswa yang hadir di sana, tapi juga menggerakkan UMKM. Sebenarnya Universitas Nusa Cendana sendiri memandang kolaborasi antara media publik dengan perguruan tinggi seperti apa Pak? Silakan.
3: Baik, Pak Sony, jadi memang Pesta Piala Dunia ini adalah bukan hanya pestanya orang para peserta kontingen yang bertanding di sana, tetapi seluruh dunia termasuk kita di sini memang berupaya untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar kita bisa menonton nonton bareng ya, nonton
2: yeah,
3: bareng. Nah, di kampus memang pada saat akhir-akhir ini banyak mahasiswa juga meminta kami agar sebaiknya kalau bagaimana sehingga kita bisa ada nonton bareng.
2: Yeah.
3: Jadi itu seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala TVRI tadi, bahwa Pak Rektor juga sudah sempat menyinggung itu. Okay. Tadi malam juga kami sempat bertemu dengan Pak Rektor juga sempat singgung sedikit. Pada prinsipnya bahwa kami Undana juga ingin membuat apa nonton bareng.
0: Nah, iya.
3: Itu permintaan juga dari para mahasiswa dan juga dari dosen-dosen dan tendik-tendik kami.
0: Iya.
3: Nah untuk fasilitas dan segala macam ya Undana saya kira kita bisa siap.
0: Iya.
3: Dan selama ini juga Undana sudah pernah melaksanakan acara-acara besar ya. Hmm. Acara-acara besar jadi hanya tinggal koordinasi secara teknisnya memang belum terlalu detail.
0: Iya.
3: Tapi pada prinsipnya nonton bareng itu ada. Nah tujuannya itu ya tidak sekedar hiburan. Hiburan yeah, pasti yeah, ya,
0: yeah.
3: Pasti Pak Sony, tidak sekedar hiburan, tetapi bahwa kami ya di kampus-kampus tidak hanya di Undana tapi di kampus-kampus itu kan ada juga kita UKM-UKM ya.
0: Yeah.
3: UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Ada juga UKM olahraga, futsal, ya sepak bola seperti yeah, itu. Futsal lah kita, sepak bolanya belum tapi futsal. Nah, itu dan juga unit UMKM juga ada di Undana, ada semua
0: ada
3: itu
0: unit
3: ada
0: UMKM,
3: juga ya. Jadi yeah, kolaborasi seperti ini memang juga meningkatkan perekonomian juga.
0: Hmm. Yeah.
3: Nah, hal itu sangat penting sehingga tidak sekedar hiburan tetapi juga apa ya meningkatkan ada pergerakan ekonomi juga yeah, khususnya mulai dari lingkungan kampus yeah, seperti itu. Pak.
2: Jadi Pasal, intinya sebenarnya Universitas Nusa Cendana siap untuk menggelar nonton bareng ini dan juga menggerakkan UKM dan UMKM-nya begitu ya.
3: Bisa,
2: Pak.
3: Iya, iya, iya.
2: Ya, baik. Terima kasih Bapak. Saya beralih ke Kak Made dari Pertuni Kota Kupang. Pertuni tentu ada punya pandangan tersendiri terkait dengan keterlibatan penyandang disabilitas netra dalam kemeriahan Piala Dunia 2026 dan dalam hal ini tidak saja nonton kita sebutnya nonton bareng, mungkin kita tidak mengistilahkannya nobar tapi debar atau apa begitu ya Kak Made untuk dengar bareng gitu ya. Iya, Kak Made dari Pertuni sendiri memandang atau melihat membaca penyandang disabilitas netra dalam kemeriahan Piala Dunia 2026 seperti apa? Silakan.
4: Baik, terima kasih Kak Sony. Untuk kami dari Pertuni penyandang disabilitas netra sangat antusias juga dengan pertandingan Piala Dunia ini karena sejak beberapa kali pertandingan Piala Dunia kami juga mengikuti melalui siaran RRI
0: okay,
4: Pro 3 Nasional.
0: Pro 3 ya,
4: betul. Jadi, yeah, teman-teman kami antusias untuk mendengarkan karena kalau lewat RRI itu bisa komentatornya bisa bahasa Indonesia. Kalau yeah, kita
0: betul,
4: ke TV betul, itu komentatornya bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris
4: tidak
0: betul,
4: mengerti yeah, dengan itu.
0: Iya. Yeah, yeah,
4: begitu. Jadi ini adalah momen yang sangat bagus untuk kita juga saling mendukung dan saling apa interaksi juga meningkatkan UMKM. Kan kami rencananya akan mengadakan dengar barengnya ini di sekretariat kami di Pertuni. Kebetulan situ juga ada kantin, nanti mungkin bisa sambil ada yang mau pesan kopi atau mau yeah, snack ya. Selain itu kami punya teman-teman juga berjualan ini toh cemilan di yeah, jalan-jalan, mungkin itu juga banyak yang mungkin membeli karena orang mau nonton bareng kan bisa ada cemilannya begitu.
0: Iya. Yeah. Yeah.
2: Jadi sebenarnya juga kalau mau dibilang menggerakkan UMKM atau ikut menggerakkan teman-teman untuk memberdayakan teman-teman di Pertuni, Pertuni juga siap. Nah, kalau Pertuni sendiri kalau pengalaman nonton bareng yang pernah atau dengar bareng yang pernah dilaksanakan itu kegiatan-kegiatan seperti ini apakah memang persiapannya adalah semacam radio sendiri atau mungkin lewat apa namanya media sendiri yang disiapkan atau mungkin digital yang disiapkan?
4: Ya, untuk peralatannya tidak terlalu ribet rumit, cukup yeah, cukup sederhana dengan perangkat radio atau handphone yang kita sudah sambung ke radio dan speaker
0: yeah,
4: speaker aktif gitu kita bisa yeah, mungkin siap karpet dan kita bisa duduk bersama-sama mendengar.
0: Iya.
4: Itu saja tidak terlalu rumit. Gitu.
2: Baik, tadi Kak Made sempat menyampaikan bahwa yang dinanti sebenarnya adalah komentar ya, terutama dalam bahasa Indonesia. Selain itu, Kak Made, kalau bagi seorang ya yang berkebutuhan netra begitu, ya, apa sebenarnya kebutuhan-kebutuhan dari tunanetra begitu dalam hal misalnya ketika menonton atau mendengarkan bersama sepak bola selain komentar tadi?
4: Kebutuhannya ada satu yang dari teman saya minta, kalau di RI ini langsung di pertandingannya, sedangkan tidak ada komentator sebelum pertandingan kayak.
0: Oh gitu.
4: Kalau kan sambil menunggu mau persiapan pertandingan itu biasanya ada komentator.
0: Iya.
4: Nah, itu di RRI tidak ada langsung.
0: Oh iya iya.
4: Ya, mungkin
0: iya.
4: Kalau ada itu lebih seru mungkin pemanasan.
0: Iya iya iya.
4: Diskusi
0: iya.
4: Duluan ya.
0: Oke baik ya. baik. Terima kasih ya, ya. Kak Made. Saya beralih kembali kepada Pak Kepala LPP TVRI Pak Jeffrey SHMH. Bapak kalau kita tahu bahwa TVRI sendiri akan menghadirkan juga nonton bareng ini dan juga mungkin kerjasama dengan Antara dan juga RRI. Kalau persiapan dari TVRI sekarang, apa sebenarnya nanti ditayangkan dan masyarakat bisa melihat secara langsung, Pak Kepsta? Silakan, Bapak.
5: Ya, mungkin sebelum ke situ, Mas, kami juga sudah sempat berbicara dengan Kepsta RRI.
0: Iya.
5: Di tempat Pertuni juga kita iya. Akan buat nonton bareng dan mendengar bareng.
0: Oh iya, baik.
5: Kolaborasi dua-dua itu kita iya. Akan laksanakan. Mungkin di situ ada TV dan ada speaker.
0: Iya.
5: Kalau ada teman-teman yang bisa nonton di TV dan bisa mendengar di RRI. Kita okay. Akan mendaklanjuti itu, Mas.
0: Iya.
5: Dan kita juga akan berkomunikasikan lagi kira-kira apa yang bisa kami bantu untuk di situ untuk bisa menayangkan itu semua.
0: Iya.
5: Kita berkolaborasi dengan RRI.
0: Iya.
5: Kalau yang masalah Piala Dunia ini, ya saya berharap kan karena semakin dekat, kita siap-siapkan aja kita dan juga siapkan perangkat kita.
0: Iya.
5: Karena TVRI menyiarkan di terestrial, berarti harus nontonnya di TV.
0: Iya.
5: Di TV juga berarti harus pakai antena, terus sudah pakai antena, bisa harus di-scan.
0: Iya.
5: Jadi juga mengingatkan kalau TV-nya masih analog, berarti harus pakai setelbox, bisa di-scan. Kalau TV yang sudah digital, berarti langsung di-scan. Kami juga membuka jadi ya, membantu atau membuka laporan kalau ada kendala, bisa kami bantu door to door untuk bisa membantu kawan-kawan rumahnya yang belum bisa menerima TV, terutama yang ada terestrialnya yang di 10 kabupaten dan kota yang kami punya yeah. Pemancarnya. Kalau yang tidak ada pemancarnya masih spot, kami berusaha untuk tetap mengadakan nonton bareng dengan menggunakan parabola. Tapi sebenarnya TVRI juga sudah bekerja sama dengan OTT,
0: yeah.
5: Tapi kita tidak bisa begitu mempromosikannya. Mungkin bisa lihat di media-media sosial,
0: yeah.
5: Kami sudah bekerja sama dengan OTT yang tidak ada pemancarnya bisa nonton di internet dan lain-lainnya.
0: Oke, okay. Luar biasa. Bapak, ini kalau terkait dengan program yang disiapkan itu, apakah seperti tadi harapan dari Kak Made dari Pertuni bahwa sebelum acara pas pertandingannya dihadirkan, tetapi juga mungkin ada komentar-komentar sebelum dan sesudahnya atau acara-acara khusus yang disiapkan oleh TVRI sehingga membuat pendengar untuk mengerti atau mungkin memahami dan tidak sekedar menonton begitu, Pak.
5: Ya, kami juga ada membuat juga reaksi-reaksi spontan.
0: Oke.
5: Okay. Menampilkan yeah. Di media sosial kita untuk itu. Tapi ada satu lagi, mungkin untuk Piala Dunia tahun ini beda dengan Piala Dunia yang lain. Kami juga ada beberapa momen sebelum pertandingan tuh kita bisa melihat komentator atau pelatih menyampaikan apa namanya taktiknya kepada para pemainnya. Jadi sebelum Piala Dunia itu dimulai, kita sejam sebelumnya itu sudah ada taktik-taktik yang akan disampaikan beberapa dari pelatih kepada pemainnya. Jadi kita yeah. bisa ambil belajar dengan itu. Kita bisa melihat juga karena itu dapat izin khusus untuk TVRI bisa menayangkan sebelum pertandingan, bisa melihat gimana taktik-taktik dari pemain dan pelatih internasional untuk menyampaikan visi dan misi mereka.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Kepsta. Saya beralih ke Pak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Siprianus Subanggarak. Pak Sipri, kalau kita lihat tentu saja universitas itu punya peran yang penting, apalagi universitas seperti Universitas Nusa Cendana perannya sangat penting sekali terhadap edukasi dan juga pengembangan karakter generasi muda, Pak. Sejauh mana kemudian ajang olahraga dan juga nonton bareng ini kemudian menjadi sarana edukasi dan juga menjadi sarana pengembangan karakter dari generasi muda kita, Bapak?
3: Ya, Pak Sony, jadi namanya kalau olahraga ini, apalagi sudah tingkat Piala Dunia seperti ini, tentu banyak hal dipelajari. Kita bisa lihat dari momen-momen ini, utamanya seperti sportivitas dari pertandingan, ya hal-hal seperti itu perlu kita pelajari. Ya, kita perlu belajar karena untuk kita bisa tiru ya, kita bisa tiru karena kita tahu bahwa di daerah kita kadang-kadang pertandingan bola kaki itu ya kadang-kadang tidak sampai ke final gara-gara karakter-karakter itu bukan vonis tapi kadang-kadang ya kadang-kadang sempat terjadi seperti itu. Banyak yang bagus tetapi kadang-kadang terjadi seperti itu, kita perlu belajar dari hal-hal seperti itu. Nah, tidak saja itu tapi juga berkaitan dengan kualitas permainan juga tentu. Generasi muda juga perlu belajar itu sehingga ya cepat atau lambat paling tidak perkembangan bola kaki dan karakter ya khususnya para mahasiswa dan anak-anak muda itu bisa lebih baik seperti itu Pak Son.
0: Iya, Bapak, kalau kita bicara terkait dengan mengintegrasikan pengetahuan tentang olahraga dan karakter itu terhadap mungkin pembelajaran di perkuliahan Pak, apakah hanya PJKR Pak atau mungkin jurusan tertentu yang kemudian memberi ruang kepada itu atau mungkin di semua program studi memberi ruang kepada itu Pak?
3: Kalau PJKR ya pasti karena itu memang program studi khusus untuk bidang olahraga. Nah, tetapi di sini kita juga ada UKM-UKM olahraga. UKM-UKM olahraga ada futsal. Ya juga ini mulai tahun ini juga ada bela diri dan segala macam semua. Jadi sebetulnya para mahasiswa yang berminat, yang punya bakat di bidang olahraga itu sebetulnya juga terrealisasi ya, tersalurkan melalui UKM-UKM itu.
0: Pak, kalau boleh di spill Pak, ini nonton bareng Undana itu boleh dihadiri tidak oleh orang dari luar gitu maksudnya. Jadi, selain mahasiswa gitu.
3: Kita ini memang koordinasi sampai kepada teknisnya memang belum, tetapi kalau ada nonton bareng tentu siapapun bisa datang untuk nonton bareng, tidak hanya untuk mahasiswa tentunya. Bapak, coba secara teknis kita belum melakukan koordinasi secara rinci.
0: Bapak, ini kalau amanat atau perintah dari Pak Rektor itu akan diadakan di mana kalau lokasinya supaya paling tidak kita juga tahu, siapa tahu nonton bareng kita ke Undana gitu Pak.
3: Ya memang ini masih belum dikoordinasikan secara fix ya. Tetapi kalau ya lokasi Undana banyak lah. Jadi tentu kalau misalnya ada nonton bareng nanti tentu kita akan menyampaikan kepada publik. Umumkan untuk di mana. Memang Undana lokasinya luas.
0: Betul.
3: Jadi tentu.
0: Baik Bapak, ini berarti orang sekitar Penfui, Oesapa dan sekitarnya ini bersiap-siap kalau misalnya ada Undana nonton bareng ya kita bisa sama-sama nonton bareng di Undana. Terima kasih Pak Wakil Rektor 3. Saya beralih ke Kak Made dari Pertuni Kota Kupang. Kak Made, siaran atau mungkin kalau kita bicara terkait dengan kehadiran Piala Dunia ini, siaran seperti apa yang kemudian ramah dengan para kelompok atau ramah dengan Pertuni begitu atau inklusif bagi penyandang disabilitas terutama tentang olahraga sepak bola gitu.
4: Ya, jadi untuk sepak bola sendiri itu memang selama ini yang kami ikuti sudah cukup ramah dari RRI itu sudah cukup ramah karena komentatornya menjelaskan dengan cukup detail itu pertandingannya itu nama-nama pemainnya sudah cukup, kami sudah menikmati lah. Tapi kalau tadi mendengar dari Pak Kefta dari TVRI bilang mau memberikan dukungan untuk adanya fasilitas kayak monitor juga untuk tidak hanya tunanetra yang bisa nonton bareng, dengar bareng, tapi juga ada nanti kan kami punya keluarga ada juga yang melihat bisa bersama-sama kami nonton bareng, jadi tidak eksklusif hanya tunanetra saja yang kumpul di situ, tapi bisa bersama-sama dengan yang non disabilitas atau yang orang melihat bisa bersama-sama kami berbaur begitu, itu lebih inklusif gitu.
0: Kak Made, menurut Kak Made, akses informasi olahraga saat ini sudah dapat dinikmati oleh penyandang disabilitas netra, bukan saja olahraga sepak bola misalnya, tapi yang disiarkan itu sudah dapat dinikmati lebih luas oleh penyandang disabilitas netra atau seperti apa?
4: Ya, untuk saat ini dengan perkembangan teknologi kami sudah sangat terbantu dengan adanya handphone pembaca layar, ada aplikasi pembaca layar yang bisa membantu kami mengakses kayak sosial media atau YouTube, TikTok, dan itu di sana ada banyak tentang terkait informasi-informasi olahraga termasuk sepak bola dan lain-lain. Jadi adanya teknologi aksesibel ini bisa membantu kami mengakses informasi maupun hiburan-hiburan.
0: Iya, Kak Made, itu berarti bahwa kita perlu tambahan teknologi begitu untuk bisa mendengarkan bareng atau juga menonton bareng secara khusus untuk olahraga ini. Kira-kira seperti apa teknologi yang dibutuhkan oleh teman-teman dari Pertuni untuk secara khusus untuk dengar bareng ini?
4: Ya, kalau untuk dengar saja dengan ini RI itu bisa menggunakan perangkat radio biasa atau juga handphone, ada yang kita pakai headset untuk lokal, tapi kalau punya data bisa pakai langsung streaming gitu, bisa juga kami gunakan itu. Jadi bisa, tapi kalau untuk bisa lebih bagus lagi seperti tadi Pak Kefta bilang, dengan TVRI bisa fasilitas itu, kami bisa bersama-sama dengan orang non disabilitas, itu lebih menarik lagi karena bisa berbau dan bisa bersosialisasi lebih inklusif itu.
0: Iya. Baik, saya kembali ke Pak Kepsta TVRI. Bapak, kalau tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa mungkin ada TV yang di-scan atau mereka yang sudah punya digital juga di-scan. Ini teknisnya seperti apa, Pak Kepsta?
5: Ya, sebenarnya kan mudah aja karena kita kan sudah berubah era ya.
0: Iya.
5: Karena kita sudah jarang nonton TV lagi, kita banyak nonton diberak di media sosial dengan handphonenya atau dengan komputernya, dengan laptopnya. Jadi saya mengingatkan lagi, kita harus mulai lagi menghidupkan TV, mencari antena yang ada, diarahkan ke TVRI, dengan scan-scan seperti di zaman dulu aja, di scan langsung penerima channelnya yang digital, ada pilihannya, di scan secara otomatis, itu akan banyak channel, karena TVRI kan ada di 4 channel ya, TVRI Nasional, Sport, Budaya, dan TVRI NTT yang lokalnya. Jadi dari 4 itu 2 yang menyalakan Piala Dunia, berarti TVRI Nasional dan TVRI Sport. Itu secara bergantian, kalau jamnya itu sekitar jam 2 subuh sampai jam 12 siang. Dari setiap hari bisa 3 atau 4 pertandingan. Maka saya berharap bapak-bapak mumpung masih ada waktu, kalau misalnya ada di rumahnya channel TV-nya, asikan berkonsultasi dengan kami. Kami juga mau mengadakan acara mungkin terakhir di Car Free Day tanggal 6 Sabtu besok. Kalau bapak-bapak ada kendala, bisa sambil olahraga, kami juga membuat media informasi. Kalau ada kendala, bisa kami sampaikan. Kalau misi tidak bisa di situ, kami akan ke rumah-rumah, kami akan catat alamatnya, kami akan menindaklanjuti itu semua. Karena ingin Piala Dunia itu ingin punya masyarakat, bisa nonton di TV, di rumah, bisa nonton bareng, dan bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Kami juga di kantor TVRI, memang seluruh Indonesia diharuskan membuat satu tempat untuk bisa nonton bareng selama sebulan penuh. Kalau misalnya juga kawan-kawan ingin, kalau misalnya rada jenuh gitu sendiri nonton, silakan ke TVRI juga siap. Kami juga merencanakan memang kalau di provinsi dan di kota kan mau ada, tapi jadwalnya belum tentu kapan. Tapi setidaknya kalau di kantor TVRI kami akan buat dua nobar yang besar, satu nobar yang CSI yang dari pihak ketiga, satu lagi yang dari TVRI NTT. Kami cari jadwal aja, di mana posisi yang lagi besar, mungkin kami tidak, biar nggak tabrakan lah gitu posisinya, karena sebulan penuh ini kan banyak yang harus, banyak kepertandingan, tinggal kita pilih-pilih. Kita berharap Piala Dunia ini bisa dimanfaatkan dengan masyarakat, karena TVRI sekarang kan sudah digital ya, gambarnya sudah full HD, jadi tidak perlu takut, pasti gambarnya bagus, dan kita nonton benar-benar seperti aslinya gitu, maksudnya.
0: Bapak Kefta, bagi mereka yang mungkin daerahnya masih kurang terjangkau, atau mungkin mereka meminta bantuan selain dari petugas dari TVRI yang ingin membantu, apakah mereka mungkin punya alternatif lain untuk meminta bantuan, atau mungkin ada panduan tertentu yang disiapkan untuk bisa menyetel TV mereka, men-scan TV mereka, supaya bisa menonton secara baik gitu di daerah yang mungkin sulit terjangkau oleh bantuan dari teman-teman teknik?
5: Ya, kami juga banyak di media sosial kami, sudah banyak yang komentar, kami selalu jawab di situ gimana caranya. Kalau misalnya terpepet lagi, kita bisa langsung nelpon, menghubungi langsung ke para pihak-pihak yang ada kendala dengan itu. Mas, kami selalu terbuka, media sosial kami di TikTok, Instagram, dan YouTube selalu terbuka. Kami akan jawab semua apa yang disampaikan teman-teman masyarakat, tidak ada lagi kendala yang terjadi di kepada masyarakat itu.
0: Baik, terima kasih Pak Kepsta. Ini berarti harus kepo Instagram atau juga kepo media sosial lainnya dari TVRI untuk bisa mendapatkan informasi. Siapa tahu kita juga bisa berkontak langsung dan ada panduan yang disiapkan di sana. Terima kasih Pak Kepsta. Saya beralih ke Pak Dr. Siprianus. Pak, kalau kita bicara sekali lagi peran Undana sebagai pendidikan tinggi yang kemudian juga dapat menolong banyak orang untuk mengerti tentang ini, literasi media yang saat ini ada di para mahasiswa kita, Pak, ketika mereka ya tidak sekedar untuk literasi dalam hal ini membaca karya-karya ilmiah dan lain-lain semuanya, tapi juga mereka melek terhadap media, dalam hal ini literasi media. Menurut Pak Wakil Rektor 3, bagaimana momentum ini bisa dimanfaatkan supaya akhirnya literasi media mahasiswa ini akan semakin berkembang, mereka akan semakin kreatif dan inovatif. Silakan Bapak.
3: Baik. Memang di kalangan mahasiswa literasi media itu juga penting. Memang dalam pembelajaran-pembelajaran setiap mata kuliah, sebetulnya literasi-literasi media itu sudah banyak diterapkan di situ. Terus di Undana itu sebetulnya kita juga punya humas ya.
0: Iya.
3: Kita punya humas dan di humas itu banyak yang mahasiswa juga belajar dari situ.
0: Iya.
3: Jadi sering melakukan siaran-siaran dan juga pembinaan-pembinaan di humas. Dan sekarang kita juga sudah punya UKM protokoler dan ya dan humas, dan yeah. humas ya.
0: Yeah.
3: Itu mereka membidangi hal-hal seperti itu dan banyak mahasiswa juga bisa belajar di situ.
0: Iya. Yeah. Pak Dr. Sipri, kalau kita mau pengen tahu kiprah dari teman-teman mahasiswa di Universitas Nusa Cendana untuk prestasi-prestasi non-akademik dan juga mungkin prestasi-prestasi olahraga yang pernah dicapai, apakah itu juga kemudian mencapai lingkup yang lebih besar lagi, misalnya sepak bola sudah mencapai atau mungkin futsalnya sudah mencapai dalam pertandingan-pertandingan antar perguruan tinggi secara nasional, itu juga kemudian mereka antusias gitu Pak?
3: Iya, kalau bidang olahraga memang kita selalu Undana itu selalu tiap 2 tahun ya, yeah. tiap 2 tahun ajang nasional kita selalu ikut. Nah, kita ikut itu tidak hanya dari Undana tetapi di dalam satu wadah ya, wadah namanya BAPOMI, Badan yeah. Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia. Lalu kita di NTT juga ada BAPOMI, itu bagian dari kita, bagian juga dari KONI.
0: Iya.
3: Nah, setiap 2 tahun ajang nasional kita selalu ikut dan futsal itu kita ikutkan. Jadi gabungan iya. tidak hanya dari Undana tapi kita kolaborasi dengan teman-teman dari universitas lain termasuk Politeknik dan juga dari universitas swasta. Yeah. Nah, memang sejauh ini kita selalu ke nasional, tapi memang di cabang futsal kita belum bisa mendapat medali ya. Nah, dapat yeah. medali karena memang lawan kita yeah. dari DKI itu memang pemain-pemain nasional, jadi sangat itu. Tetapi kita selalu partisipasi dan tapi olahraga lain yang memang memberikan prestasi tingkat nasional yang bagus itu ya, kebanyakan kita di bela diri. Yeah. Sehingga saya kadang-kadang guyon saja sama teman-teman dan lain-lain, saya bilang ya kita ini nasional kita selalu menang di olahraga yang baku pukul begitu. Baku pukul lah. Tetapi yeah. bahwa prestasi tingkat nasional itu kita juga lumayan banyak ya.
0: Yeah.
3: Sempat di tahun 2024 itu ya misalnya Kempo ya, dari itu bahkan kita mendapat medali terbanyak di, yeah. di tingkat nasional
0: yeah.
3: di kalangan mahasiswa maksudnya.
0: Yeah. Tapi bagi para mahasiswa tentu minat untuk sepak bola ini pasti tinggi ya Pak ya. Kita tahu bahwa para mahasiswa juga pasti punya kesempatan tidak sekedar belajar tapi juga punya kesempatan untuk ini. Pak, kalau kita misalnya meminta mahasiswa untuk melaksanakan tugas-tugas akademik secara berjenjang dari Pak Rektor ke fakultas, kemudian dari fakultas ke prodi sampai ke bawah, ya mungkin mereka juga akan melaksanakannya Pak. Tapi kalau misalnya jalurnya untuk meminta mereka untuk ya artinya terlibat dalam nonton bareng ini, kira-kira Pak Wakil Rektor bisa berbagi dengan kita kira-kira seperti apa Pak nanti kita sebut sebagai mobilisasi dari mahasiswa untuk nonton bareng ini Pak.
3: Iya, di kampus itu kan organisasinya banyak, baik BMBLM, Orbawa, organisasi kemahasiswaan, juga UKM, itu banyak, dan juga dari prodi-prodi. Saya kira untuk mobilisasi orang itu tidak terlalu masalah, karena mahasiswa ini punya pertemanan dalam organisasi-organisasi banyak. Dan kalau kita pengalaman macam bola kaki ya, kita di Undana juga tiap tahun itu kita melaksanakan Faperta Cup itu. Ada ajang sepak bola Undana yang diikuti oleh banyak tim lah, itu tiap tahun kita laksanakan.
0: Baik, terima kasih Bapak. Saya ke Kak Made. Kak Made, mungkin ada program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama untuk memastikan bahwa semangat Piala Dunia ini bisa dirasakan oleh para penyandang disabilitas, secara khusus disabilitas netra. Pertu ini pernah bikin kegiatan-kegiatan yang kira-kira ada kaitan dengan misalnya Piala Dunia atau olahraga atau pertandingan-pertandingan lain yang bisa membuat mereka sehingga ketika ada kegiatan Piala Dunia ini tidak kaget lagi. Kita sudah punya kekuatan untuk bisa bersama-sama menyaksikan Piala Dunia ini. Silakan.
4: Ya. Untuk anggota kami Pertun itu sudah sering mengikuti pertandingan sepak bola baik Piala Dunia maupun yang rutin seperti Liga Champion atau apa itu, yang klub-klub itu juga mereka mengikuti, sangat sangat hafal dengan pemain-pemain, nama-nama pemain. Nah, kalau untuk mereka punya antusias ini, pernah saya ingat waktu di Panti, kami masih di Panti Hidbia itu, ada lapangan kosong, mereka juga ingin bertanding sepak bola juga. Jadi bolanya itu ada bunyinya diisi kacang hijau. Jadi ketika ditendang bolanya bunyi, dan mereka, yang lucunya begini, antara striker, gelandang dan back semua kumpul jadi satu di mana bola itu semua ada, dan tanaman-tanaman di pinggir lapangan hancur semua. Jadi itu kenangan kami di. Tapi untuk di luar lapangan agak sulit untuk kami mengulang seperti itu lagi.
0: Iya, Kak Made. Tapi sebenarnya antusias untuk menyaksikan atau mendengarkan pertandingan-pertandingan sepak bola itu sebenarnya tinggi ya di teman-teman itu ya. Baik. Terima kasih, Kak Made. Kita saya kembali ke Pak Kepsta. Pak Kepsta, mungkin ada hal-hal penting yang bisa Pak Kepsta sampaikan sebagai imbauan, dan juga kalau seandainya ada pendengar kita pagi hari ini dan juga pemirsa di YouTube channel RRI Kupang yang belum sempat begitu untuk mempersiapkan diri atau mempersiapkan peralatan untuk kegiatan nonton bareng Piala Dunia ini, apa yang bisa Pak Kepsta TVRI sampaikan? Silakan Bapak.
5: Ya, terima kasih Om Sony. Mumpung masih ada hari, maksud saya, silakan Bapak Ibu bisa mencari antena dulu, antena TV itu bisa indoor sama outdoor. Tapi karena posisinya juga mungkin banyak jarang yang jual, berarti kita bisa beli online aja sementara waktu, karena waktunya sudah mendesak. Dan juga menyiapkan peralatannya secara teknis supaya pergerakan Piala Dunia ini jangan sampai kita mendadak mencarinya, karena posisinya kan alat itu jarang
0: antenanya sekarang. Disiapkan gitu ya,
5: antena
0: Pak
5: itu
0: kita.
5: Jarang betul antenanya, dia bisa indoor bisa outdoor, tergantung aja gimana ini lokasi tempatnya. Kalau semakin jauh dari pemancar yang ada, berarti mereka harus memasang di luar antenanya. Tapi kalau masih dekat seputaran kota, bisa di dalam aja bisa dapat itu antenanya dengan menggunakan antena itu. Dan saya berharap juga kalau nonton bareng, karena kita tema nonton bareng untuk seluruh yang ada di Indonesia, kita dengan tema bola gembira. Karena bola gembira itu salah satu tagline untuk TVRI, karena izin FIFA-nya harus menggunakan itu. Makanya kalau kita nonton Piala Dunia untuk nobar, tagline-nya dari TVRI, silakan nonton TVRI, silakan nonton dengan tema bola gembira. Nah, saya berharap tidak ada lagi kendala, karena dalam beberapa hari ini pokok TVRI NTT selalu mensupport semua kendala yang terjadi di masyarakat. Termasuk saya terima kasih mengucapkan ke Undana yang telah berkolaborasi dengan kita, terus Pertuni juga, ntar kita tindak lanjuti ya Mas Made, kira-kira apa yang bisa kami bantu di situ. Dan juga masyarakat yang lain, kalau masalah kendala-kendala, mungkin saya ingatkan lagi, besok Sabtu besok kami ada di Care Free Day, bisa langsung bersosialisasi di situ. Sudah ada game dan macam-macamnya dibuat sama teman-teman. saya berharap Piala Dunia ini bisa untuk semua masyarakat dan bisa untuk menggerakkan perekonomian yang ada di NTT ini, Mas Soni.
0: Ya, baik-baik. Terima kasih Pak Kepsta. Sebelum Pak Kepsta closing statement, saya ke Pak Wakil Rektor 3. Pak Wakil Rektor 3 tadi, Bapak sudah menyampaikan bahwa memang sudah ada Pak Rektor sudah sempat sampai dengan tadi malam juga masih sempat atau kemarin juga masih sempat bertemu dengan Pak Rektor dan Pak Rektor masih sempat berbicara tentang persiapan nonton bareng Piala Dunia ini. Kita mau tahu kira-kira kelanjutan koordinasinya seperti apa dan nanti supaya ketika teman-teman ingin menonton bareng di Undana itu mereka juga mempersiapkan diri untuk nonton bareng di Undana, hitung hari saja untuk nonton barengnya ini. Silakan Bapak.
3: Jadi saya mungkin saya clearkan dulu ya, memang pembahasan tentang nonton bareng secara rinci itu kita belum laksanakan.
0: Iya.
3: Hanya Pak Rektor sempat hanya menyinggung bahwa tentang nonton bareng, tetapi iya, secara teknis semua itu kita belum menyampaikan membahas iya secara rinci. Tetapi prinsip kita bahwa memang kalau memang bisa nonton bareng kita tentu siap untuk iya malam-malam melaksanakan semua itu.
0: Ya, baik. Ya. Prinsipnya Undana siap untuk nonton bareng. Terima kasih Bapak. Saya ke Kak Made. Kalau ada teman-teman kita yang ingin ikut bersama untuk secara khusus mendengar bersama kegiatan Piala Dunia 2026 ini, apa sebenarnya yang Kak Made bisa sampaikan sebagai pesan atau mungkin kepada teman-teman yang nanti akan mendengar bersama, karena kemarin teman-teman dari RRI sama-sama di Panti Hidbia ya dan juga sosialisasi di sana, mereka antusias untuk mendengarkan bersama. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang memang belum disosialisasikan, Kak Made bisa menyampaikan ini kepada teman-teman secara khusus, teman-teman tunanetra, silakan.
4: Baik, untuk teman-teman tunanetra dan siapapun yang mau gabung dengan Petuni dengar bareng atau nonton bareng bersama, kami sangat terbuka dan kami sangat berharap kita bisa sama-sama menikmati Piala Dunia ini. Ini tidak hanya hiburan tapi juga membangun semangat sportivitas, membangun persahabatan, membangun sosialisasi dengan teman-teman kita semua yang sesama netra maupun yang non-disabilitas, supaya kita punya semangat inklusi, semangat sportivitas semakin tumbuh gitu.
0: Ya, baik. Terima kasih ya, Kak Made. Saya ke Pak Kepsta untuk bisa menyampaikan closing statement, Pak. Silakan, Pak Kepsta TVRI.
5: Terima kasih. Mungkin saya berharap ke masyarakat bisa memanfaatkan momen ini, karena momen ini tidak tiap tahun yang bisa kita dapatkan. Mumpung TVRI yang mendapat hak siar, ayo kita gunakan semaksimal mungkin. Karena TVRI juga kan menggratiskan, ada dua tipe untuk nonton bareng, ada non-komersial dan komersial. Kalau non-komersial, ayo semua masyarakat gunakanlah kesempatan itu, bisa mengadakan nonton bareng dengan tema bola gembira. Misalnya ada komunitas, ada Karang Taruna atau remaja gereja, silakan minta izin aja, ada scan barcode. Kalau di sini ada nama timnya, ada Mas Robert, ada scan barcode-nya di media sosial kami, ada scan aja biar posisi kita aman, jadi kita bebas sekali scan barcode itu bisa nonton selama sebulan penuh. Jadi saya berharap jangan ada, karena ini gratis nggak usah lah buat yang langsung karena takutnya ada tim pemeriksaan lagi dari tim FIFA, bisa jadi kena undang-undang hak siar. Saya berharap teman-teman yang mau nonton bareng silakan scan barcode aja, nanti kami bantu kendalanya di mana, karena yang semuanya yang non-komersial gratis kecuali yang di hotel besar itu memang ada berbayar.
0: Okay.
5: Jadi bermanfaatkanlah semua fasilitas yang ada sekarang, mumpung lagi istilahnya kan di TVRI gratis untuk nonton bareng untuk yang non-komersial, tapi mereka tidak ada sponsor dan mereka tidak menjual tiket. Silakan gunakan fasilitas yang ada, akan dibantu sama tim TVRI untuk men-scan barcode dan bisa mendapat kode untuk bisa nonton bersama, nonton bareng dengan tema bola gembira. Begitu, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Kepsta. kita berharap bahwa nonton bareng atau dengar bareng Piala Dunia 2026 ini akan menjadi sarana selain literasi media yang tadi disampaikan juga terkait dengan bagaimana ini menjadi sarana edukasi dan juga sarana UKM, mengembangkan UKM, unit kegiatan mahasiswa dan juga UMKM. Terima kasih untuk Pak Kefta, ini sudah kayaknya mau melanjutkan aktivitas dan sudah terputus, tapi banyak terima kasih untuk Pak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Pak Dr. Andrew Siprianus Subahan Garak MSC. Ya, kita nanti akan mendengarkan bersama informasi dari Undana terus-menerus Pak, untuk bisa nanti kalau seandainya ada nonton barengnya kita bisa sama-sama nonton bareng.
3: Baik,
0: di sana
3: ya. Baik ya. Kan kita tindak lanjut
0: ya. Iya, mungkin juga pengumumannya lewat media sosial dari Undana juga kita ya, siap mantau. Ya. Baik. Dan terima kasih juga untuk Kak Made sudah bergabung berbagi pagi hari ini, selamat melanjutkan aktivitas. Bapak-bapak, selamat pagi.
3: Pagi.
0: Iya. Mendengar demikian kebersamaan kita di Dialog Kupang Menyapa. Jangan lupa untuk mendengarkan juga siaran RRI, karena selama Piala Dunia, RRI juga akan Pro 1, Pro 2, Pro 4 akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026 ini. Sampai di sini kebersamaan kita di Dialog Kupang Menyapa. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, biar Piala Dunia 2026 ini menjadi kegembiraan, tidak saja sekedar hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan juga menumbuhkan UMKM di sekitar kita dan juga sebagai literasi media. Sampai di sini kebersamaan kita di Dialog Kupang Menyapa, tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kupang pagi ini.
1: Pro 1.

0: sabar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda, namun sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia.

0: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 dan AM 1107, Kanal Inspirasi.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

0: Manggarai Barat tidak hanya dikenal.
1: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
3: Halo, selamat siang pendengar. Senang bisa bersama Anda kembali di kesempatan siang hari ini di Halo RRI untuk edisi hari ini 5 Juni 2026. Pendengar, ada kesempatan untuk Anda di Halo RRI untuk berbagi pertanyaan-pertanyaan dari sekitar Anda atau juga keluhan masukan dari sekitar Anda ya, terhadap masalah-masalah yang terjadi di pelayanan publik ya. Di pelayanan publik yang bisa Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini di line telepon 0380-825-444, 0380-843-1152, dan di 0811-3820-9440 terkait dengan pelayanan publik atau juga keluhan-keluhan Anda dari sekitar Anda bisa Anda sampaikan. Bisa dalam bentuk audio atau juga dalam bentuk video berupa keluhan publik dari sekitar Anda, dan nanti pihak terkait atau stakeholder akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sekitar Anda. Di 0380-825-444 dan 0380-843-1152, pendengar, ada keluhan yang disampaikan di line WhatsApp terkait dengan harga bahan bakar secara khusus untuk minyak tanah. Di beberapa titik ada yang menjual minyak tanah dengan harga yang lebih tinggi dari mereka yang ada di titik lain. Seorang ibu mengeluh terkait dengan harga minyak tanah, misalnya di daerah Manutapen, berbeda dengan harga minyak tanah di tempat yang lain. Termasuk di mereka yang menjual di kios di pinggir jalan dengan ukuran satu botol air mineral ya. Dan ini menjadi keluhan yang disampaikan harga minyak tanah, dan nanti pagi hari ini pendengar Anda punya kesempatan untuk bisa juga menyampaikan keluhan dari sekitar Anda. Kita ada narasumber yang nanti akan berbagi dengan kita di kesempatan pagi hari ini terkait dengan harga atau keluhan dari masyarakat terkait dengan harga-harga bahan bakar minyak. Dan di line telepon kita sudah tersambung bersama dengan Pak Ahad Rehadi yang akan berbagi dengan kita. Beliau adalah Area Manager Communication dan Relation dan juga CSR dari Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus. Pak Ahad Rehadi berada di line telepon dan terhubung bersama dengan kita pagi hari ini. Selamat pagi Bapak.
4: Selamat pagi, Bang ya. Soni dan para pendengar radio RFI di wilayah NTT dan juga Kupang.
3: Iya, terima kasih Bapak untuk berbagi waktu pagi ini. Ini ada keluhan dari masyarakat terkait dengan bahan bakar secara khusus untuk minyak tanah, Pak. Bagaimana Pertamina kemudian melihat kondisi yang terjadi saat ini secara khusus untuk keluhan masyarakat tentang kesulitan mendapatkan bahan bakar secara khusus minyak tanah, Pak? Apakah memang kita punya stok yang cukup, Bapak?
4: Ya, jadi begitu kemarin ada beberapa informasi dari lapangan, termasuk beberapa media dan media sosial yang kami terima di wilayah Kota Kupang terkait ketersediaan stok untuk produk minyak tanah bersubsidi. Ya. Yeah. Memang pantauan kami secara posisi ketersediaan stok dan pasokannya adalah posisi terjaga dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di terminal-terminal kami.
3: Yeah.
4: Kemudian kami juga melihat pantauan bahwa kendala-kendala yang dialami masyarakat pada saat beberapa waktu lalu, kesulitan memperoleh minyak tanah di lokasi-lokasi tertentu,
3: yeah,
4: salah satu yang pengaruh adalah tingginya permintaan di wilayah tersebut. Ini perlu kita sama-sama perlu dan cari tahu sama jadi ada peningkatan aktivitas di masyarakat juga yang memperlukan hidup juga.
3: Iya.
4: Kami juga terus berkoordinasi dengan daerah, Kupang, para agen, menimba pangkalan dan lembaga penyalur untuk memastikan tidak ada kendala dalam penyaluran, serta juga terus mengimbau masyarakat untuk selalu membeli tentunya minyak tanah di pangkalan tersebut Pertamina sesuai kebutuhan.
3: Iya. Ini karena tingginya aktivitas masyarakat di daerah-daerah tertentu, Bapak, yang memungkinkan kelangkaan di sana, Bapak. Tapi mungkin Bapak bisa juga berbagi dengan kita menjawab keluhan dari masyarakat, apa penyebab utama dari kelangkaan ini, Pak? Apakah memang selain dari ada aktivitas-aktivitas masyarakat tertentu di lokasi tertentu, Pak?
4: Ya tentunya karena peningkatan konsumsi, makanya supply yang biasa diberikan dalam jumlah yang reguler itu kurang dari kebutuhan.
3: Iya.
4: Secara sikap terminal itu ada, tapi pengiriman secara reguler yang kita supply ke agen dan juga pangkalan ke sini itu berkurang karena tingginya permintaan. Jadi penyebab utamanya, faktor utamanya adalah hal tersebut. Nah yang kita coba upayakan adalah bagaimana kita terus juga mengajak masyarakat, tentunya dengan pemerintah daerah dan juga aparat gitu ya. Bagaimana agar supaya masyarakat dapat langsung membeli di pangkalan tersebut. Ya tadi itu,
3: iya.
4: Pada saat permintaan di masyarakat tinggi, jangan sampai dimanfaatkan oleh peran-peran oknum yang
3: iya.
4: Kemudian membeli minyak tanah untuk diperjualbelikan kembali dengan harga yang lebih tinggi dibanding pangkalan tersebut. Ini yang sama-sama kita perlu waspadai. Karena dengan begini, akhirnya kebutuhan yang masyarakat yang memang menggunakan langsung untuk kegiatan masuk minyak tanah menjadi terganggu. Karena
3: iya.
4: Minyak tanah tersebut kemudian diperjualbelikan kembali dengan harga yang lebih tinggi. Tentunya, ini merugikan masyarakat, harus
3: yeah.
4: Bisa membeli dengan harga yang normal gitu, yang kemudian sudah mendapatkan, cuman ternyata ada kesempatan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang dalam draft tadi.
3: Ya, imbauan dari Pak Ahad yaitu bahwa harus ke pangkalan resmi. Tapi bagi mereka yang kemudian menjual lebih dari itu, kemudian menjadi tantangan besar dan juga dari pemerintah daerah juga keterlibatan dari masyarakat. Pak, kalau kita lihat kendala berikut misalnya soal keluhan masyarakat terkait dengan kekosongan Pertalite dan juga Pertamax di beberapa waktu terakhir ini, apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Apakah memang juga kita mengalami kendala di situ, Pak?
4: Serupa kurang lebih dengan situasi yang terjadi di sana ya. Memang kita lihat secara gambaran beberapa waktu terakhir ini ada peningkatan konsumsi.
3: Yeah.
4: Pun terjadinya, misalkan ada suatu wilayah lembaga penyalur SPBU yang memang belum tersedia. Kami pastikan itu dalam posisi pengiriman dari terminal ke SPBU. Jadi mobil tanki kami dalam perjalanan. Jadi kami juga memantau ketersediaan stok di masing-masing SPBU untuk produk-produk Pertalite, Pertamax dan juga lainnya.
3: Yeah.
4: Itu secara digital. Jadi secara digital dan sesuai dengan apa aktual gitu ya, secara real time kita bisa lihat saat ada SPBU yang stoknya sudah mulai berkurang atau banyak pembelinya atau meningkat konsumsinya, itu sudah kita siapkan mobil tanki yang akan segera meluncur untuk memenuhi kebutuhan di SPBU tersebut. Jadi ini selalu kita pantau. Nah, kendalanya memang pada saat peningkatan konsumsi, kemudian mobil dalam perjalanan. Itu
3: yeah.
4: Yang terjadi. Tapi kan kalau kita perhatikan lagi, jeda waktu tidak butuh waktu lama sampai pengiriman tiba di SPBU dan kemudian bisa melayani masyarakat kembali.
3: Iya, yeah. Karena itu semuanya terpantau secara digital ya, Pak Ahad ya?
4: Betul, seluruh SPBU Pertamina Patraniaga punya sistem untuk memonitor persediaan stok produk di masing-masing lembaga penyalur atau SPBU.
3: Ya, Pak Ahad, apakah Pertamina kemudian menemukan adanya indikasi pembelian berlebihan, penimbunan, atau mungkin penyalahgunaan distribusi minyak tanah atau juga BBM, Pak?
4: Ya, kalau terkait resiko-resiko mengenai produk BBM ini memang pasti diminati, karena ada selisih perbedaan harga antara produk BBM bersubsidi, Pertalite dan produk lainnya, misalkan Pertamax kemudian itu demikian hal ini untuk produk biosolar. Ada selisih harga antara BBM bersubsidi ya aplikasinya dengan harga yang bersubsidi. Nah ini menjadi peluang di mana ada pihak-pihak yang lebih baik datang untuk memperoleh keuntungan. Kemudian membeli baik pertalite maupun biosolar, kemudian diperjualbelikan lagi kembali di penyajian bahan bakar. Ini yang menjadi tantangan kita semua, karena sebagai tugas utama kami adalah memastikan bahwa ketersediaan produk itu di lembaga penyalur paling kecil itu ada, baik di minyak tanah maupun BBM di seluruh itu ada. Yang kedua, khusus untuk produk-produk bersubsidi termasuk minyak tanah, kemudian pertalite dan juga biosolar, kita melakukan penyaluran sesuai regulasi. Bagaimana setiap transaksi pembelian BBM subsidi itu memerlukan validasi dalam bentuk QR code yang diminta sebelum bertransaksi, itu sebagai bagian dari pencatatan Pertamina kepada siapa-siapa saja penyaluran BBM bersubsidi dilakukan. Tantangan terbesar adalah kendaraan roda 2 yang kita sama-sama tahu seringkali kendaraan roda 2 ini kemudian mengisi dan begitu keluar SPBU dikuras kembali dengan bahan bakarnya kemudian ngantri kembali di SPBU. Ini tantangan kita bersama. Karena kalau untuk kendaraan roda 4 kita juga mempersempit ruang geraknya dengan membatasi lewat yang namanya pengawasan via barcode. Pengawasan penggunaan barcode siapa-siapa saja pun kita punya dasarnya. Nah, roda 2 ini yang menjadi tantangan karena memang seringkali pelaku-pelaku atau oknum yang memanfaatkan kesempatan ini menggunakan roda 2 karena belum ada regulasi yang mengatur terkait pembelian BBM bersubsidi roda 2. Itu menjadi peluang yang mesti sama-sama kita antisipasi. Karena secara regulasi pembelian di kendaraan langsung apalagi roda 2 gitu ya, itu belum ada regulasi yang menetapkan bagaimana mekanisme pencatatan. Untuk roda 4 ke atas kita sudah mencatat lewat barcode. Kita mencatat setiap pembelinya siapa saja per internet dan yang bisa ditelusuri kemudian penggunaan seperti apa. Kalau roda 2 ini yang perlu pengawasan bersama dari pemerintah daerah maupun juga aparat penegak hukum.
3: Baik. Pak Ahad, kalau kita lihat sampai dengan saat ini apa yang disampaikan oleh masyarakat, mungkinkah ada langkah-langkah konkret dari Pertamina Patraniaga untuk selanjutnya misalnya menambah pasokan begitu Pak, atau memang pasokannya saat ini ya seperti normal biasa gitu Pak?
4: Begini, pada saat penambahan pasokan kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah bertanggung jawab, maka sebanyak apapun tambahan pasokan pasti akan
3: dihadapi
4: oleh masyarakat. Itu yang perlu kita pagari dulu. Jadi kita perlu sama-sama berangkat dari hukum ini. Tambahan pasokan jika memang dipergunakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan, yang memang digunakan untuk transportasi, mobilisasi kendaraan, itu akan terasa. Tapi pada saat kita tambah pasokannya, kemudian memanfaatkan oleh oknum-oknum tadi, yang kemudian memperjualbelikan kembali, tentunya akan sia-sia. Justru yang menikmati bukan masyarakat. Makanya perlu ada pengawasan lintas pihak, lintas sektor, yang saling memainkan perannya. Kita sama-sama tahu bagaimana pengungkapan dari teman-teman kepolisian terkait penimbunan itu juga punya peran penting untuk efek jera bagi para pelaku penimbunan.
3: Pak Ahad, selain mengimbau untuk membeli minyak tanah di agen dan juga selain mengimbau untuk misalnya kita mengawasi bersama, mungkin Pak Ahad juga bisa berbagi dengan kita secara khusus sampai atau memberikan jaminan kepada kita terkait dengan sampai dengan normalnya distribusi dan juga lain-lain, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita sebagai imbauan Pak Ahad, silakan.
4: Yang pertama, pelaku-pelaku penimbunan, pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab kemudian memperjualbelikan lagi BBM subsidi dengan harga yang lebih tinggi, itu akan terus ada selama pembelinya tetap ada. Kami harus mengimbau masyarakat membelinya langsung di SPBU. Sehingga tidak memberikan peluang bagi para pelaku, pengedar yang tidak bertanggung jawab, kemudian pelaku penimbunan itu mendapatkan keuntungan, kan begitu. Karena kalau kita lihat selama ada pembelinya pasti bisnis itu akan beroperasi. Nah, ini yang coba kita sama-sama kawal. Bagaimana juga nanti peran lintas pihak dari pemerintah menertibkan pelaku-pelaku penyelidikan sudah bertanggung jawab, bagaimana juga aparat penegak hukum memastikan bahwa tidak ada modus-modus penimbunan yang beredar di masyarakat, kan begitu. Karena bukan penambahan supply kalau karena sebanyak apapun ditambah, kita tidak nyampe ke masyarakat dalam artian disalahgunakan, dikelewengkan, digunakan oleh pihak yang tidak berhak, sehingga masyarakat juga tetap akan kurang. Masyarakat juga tetap akan terjadi. Nah, itu yang kita sama-sama perlu kawal dan mohon dukungan dari RRI dan juga media-media lainnya untuk memastikan bahwa peran-peran di masing-masing sektor juga berfungsi dengan upaya itu.
3: Baik. Banyak terima kasih Pak Ahad, ini artinya kita kawal bersama soal ini dan mungkin nanti Pak Ahad sudah memastikan kepada kita sebenarnya tidak bermasalah gitu stok kita, tetapi juga distribusi kita juga tidak bermasalah, hanya saja sikap kita yang perlu mungkin juga kita turut perbaiki beberapa waktu belakangan. Terima kasih Pak Ahad untuk berbagi waktu pagi hari ini.
4: Sama-sama.
3: Ya.
4: Sama-sama. Selamat pagi.
3: Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk Pak Triadi yang sudah berbagi. Beberapa hal sudah disampaikan oleh area manajer komunikasi relasi dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Pak Triadi. Bahwa ada jaminan stok kita sebenarnya aman gitu. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan beliau menyarankan untuk secara khusus membeli minyak tanah di agen-agen resmi, sehingga tidak memberi peluang kepada mereka pelaku penimbun untuk bisa memanfaatkan atau memainkan harga, atau juga membeli bahan bakar seperti Pertamax dan juga Pertalite di SPBU untuk bisa terkontrol, begitu kata Pak Hat. Ini yang disampaikan, keluhan sudah kami jawab langsung oleh stakeholder area manager komunikasi relasi dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Trihadi. Dan ada yang lain yang ingin berbagi di Halo RRI, nanti ada kesempatan untuk Anda bisa mendapatkan jawabannya secara langsung, seperti keluhan yang disampaikan terkait dengan BBM dan juga terkait dengan minyak tanah. Kami buka kesempatan di line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152, dan bisa berupa voice note atau juga pertanyaan berupa video ya. Anda bisa sampaikan di line WhatsApp di 0811-3820-9440.
2: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung dengan kami di Halo RRI. Di kesempatan siang hari ini, Anda bisa menyampaikan keluhan dari sekitar Anda pendengar, fasilitas-fasilitas umum atau juga layanan publik dari sekitar Anda yang bisa Anda sampaikan keluhannya, atau juga pertanyaan yang nanti akan diteruskan ke stakeholder terkait untuk menjawab. Anda bisa menyampaikan di line telepon di 0380-825-444 atau di 0380-843-1152 atau di 0811-382 09440. Dapat berubah pesan suara atau juga video, bisa Anda sampaikan di 0811-3820-9440. Kemarin kami mendapat keluhan terkait dengan jalan di Pantulan menuju ke Pariti. Ini jalan Trans Sulamu yang sampai dengan saat ini masih butuh perbaikan, dan karena itu keluhannya sudah disampaikan terkait dengan jalan ini. Tapi karena ini adalah kewenangan dari PU Provinsi, maka saat ini sementara dipersiapkan untuk konfirmasi secara lebih lengkap terkait dengan bagaimana sebenarnya tanggapan PU Provinsi untuk ini. Dan nanti Anda bisa tetap menyimak Halo RRI, karena nanti jawabannya akan disampaikan di Halo RRI atau juga produk yang lain berupa berita atau juga wawancara secara langsung terkait dengan keluhan Anda akan dijawab di RRI tentu saja. Dan silakan Anda bisa menyampaikan pendapat dan juga keluhan dari sekitar Anda di line telepon di 0380-825-444 atau 0380-843-1152 atau di 0811-3820-9440. Kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan dari sekitar Anda, dan nanti keluhan dari sekitar Anda secara interaktif Halo RRI memberi waktu untuk Anda menyampaikan keluhan, tetapi juga memberi waktu kepada para narasumber atau stakeholder terkait yang nanti akan menjawab secara langsung pertanyaan-pertanyaan Anda. Tadi Anda sudah mendengarkan yang disampaikan oleh manajer dari Pertamina yang menyampaikan terkait bagaimana, atau area manajer komunikasi dari Pertamina, Patra Niaga Regional Jatim Bali Nusa Hatri Hadi, yang menyampaikan bahwa sebenarnya kita juga diimbau untuk melakukan dua hal, yaitu jangan sampai kita memberi kesempatan kepada mereka yang kemudian menjual secara ilegal, karena membeli di agen atau juga membeli di agen resmi atau juga membeli di SPBU untuk bahan bakar itu sangat menolong sehingga tidak terjadi penumpukan dan juga bahkan memberi ruang kepada mereka yang nakal, ya, para pengecer nakal untuk bisa menjual BBM atau juga bahan bakar secara dengan harga yang lebih mahal. Ya, keluhan-keluhan dari sekitar Anda pendengar, mungkin keluhan di antaranya adalah terkait dengan pelayanan rumah sakit atau juga pelayanan di fasilitas-fasilitas umum tertentu, atau mungkin yang Anda butuhkan untuk melayani Anda, tempat-tempat umum yang Anda butuhkan untuk melayani Anda, bisa disampaikan keluhannya di 0811-3820-9440 atau di 0380-825-444 atau 0811-3820-9440.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TV dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Pendengar, keluhan-keluhan Anda dari sekitar Anda terkait dengan layanan publik atau juga informasi-informasi lain yang harus dikonfirmasi ke stakeholder dapat Anda sampaikan setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat dari pukul 10 hingga pukul 11. Sangat diupayakan untuk Anda bisa mendapatkan jawaban dari stakeholder, narasumber-narasumber terkait. Terkait dengan permasalahan di sekitar Anda. Dan hari ini Anda sudah mendapatkan jawaban dari Pertamina Patraniaga terkait dengan kelangkaan bahan bakar minyak, atau secara khusus ada permainan harga yang dilakukan minyak tanah dan juga BBM. Nah, saran dari manajer dari Patraniaga, Pertamina Patraniaga, Pak Hatri Hadi tadi menyampaikan bahwa sebaiknya memang kita tetap diimbau untuk membeli pada agen-agen resmi. Dan dengan membeli pada agen resmi, kita tidak memberi kesempatan kepada mereka yang memainkan harga. Dan selain itu juga soal SPBU. Kalau terkait dengan kelangkaan atau juga penumpukan massa di beberapa titik yang disebutkan tadi oleh Pak Manajer dari Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, Pak Hatri Hadi, bahwa kalau ada orang yang berkumpul di satu titik dan sepertinya ada antrian banyak di sana, ada penyebabnya. Yang pertama,

0: lama karena memang lebih banyak aktivitas yang dilakukan warga di satu lokasi atau di tempat tertentu. Tetapi juga yang disampaikan tadi yaitu bahwa kalau soal Pertamina, soal Pertamax atau Pertalite yang jarang ada atau mungkin juga terkendala di beberapa titik itu terpantau lewat digital ya, terpantau secara digital, dan karena itu Pertamina Patraniaga bersiap untuk menyalurkan bahan bakar minyak tepat pada waktunya. Hanya saja mungkin keterlambatan kendaraannya sehingga tetap kita diminta untuk tetap tenang ya. Dalam hal ini stok bahan bakar minyak kita tetap tersedia seperti yang disampaikan oleh Pak Ahad Rehadi tadi. Sampai di sini Halo RRI, kami tetap membuka kesempatan kepada Anda untuk menyampaikan keluhan dari sekitar Anda atau juga laporan dari sekitar Anda terkait dengan layanan publik di setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat di Halo RRI pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media.

0: sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Halo, selamat siang pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Fongki Lete yang akan temani Anda dari saat ini sampai closing di pukul 17:30 dalam rangkaian Kupang siang ini dan Kupang sore ini. Yang pastinya dengan cuaca yang terbilang cerah ditambah dengan angin yang tidak terlalu kencang sih sebenarnya. Tapi semoga siang ini tidak menyulitkan Anda dan menyurutkan semangat Anda untuk beraktivitas, untuk WFH, untuk menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga ataupun juga dengan rutinitas yang Anda kerjakan di siang ini. Yang pastinya informasi-informasi bakalan kami hadirkan untuk Anda. Kemudian pendengar, nanti di pukul 12 kami ajak Anda untuk mendengarkan siaran langsung. Ya, siaran langsung kali ini kami hadirkan untuk Anda tepat di pukul 12 siaran langsung sholat Jumat gitu ya. Di hari ini tanggal 5 Juni 2026 di Masjid Agung Al-Baitul Qadim Air Mata.

Ya, pendengar, Rumah Sakit Umum RSU Universitas Nusa Cendana Undana memastikan pasien peserta BPJS Kesehatan yang mengalami kondisi gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan melalui instalasi gawat darurat atau IGD tanpa harus melalui prosedur rujukan terlebih dahulu. Direktur Rumah Sakit Umum Undana, Dr. Efriska Damanik, saat diwawancarai di RRI Kupang Rabu 3 Juni yang lalu mengatakan bahwa layanan IGD menjadi salah satu pintu utama pelayanan kesehatan yang telah disiapkan rumah sakit setelah resmi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tanggal 1 Juni yang lalu. Selain layanan gawat darurat, Rumah Sakit Umum Undana juga telah membuka sejumlah layanan poliklinik spesialis yang dapat diakses peserta BPJS melalui mekanisme rujukan berjenjang. Layanan tersebut meliputi spesialis penyakit dalam, kemudian anak bedah, serta kebidanan dan juga kandungan. Ditambahkan Dr. Efriska bahwa rumah sakit juga didukung berbagai layanan penunjang medis seperti laboratorium, radiologi, farmasi, gizi, anestesi, patologi klinik, patologi anatomi, hingga layanan forensik. Seluruh fasilitas tersebut disiapkan untuk menunjang pelayanan yang lebih komprehensif bagi pasien. Di sisi lain, pendengar, Rumah Sakit Umum Undana juga memulai menerapkan sistem pendaftaran berbasis digital. Pasien dapat melakukan pendaftaran secara daring maupun langsung ke rumah sakit sehingga proses pelayanan menjadi lebih mudah dan efisien. Dr. Efriska juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan secara cepat, profesional dan juga paripurna dengan dukungan tenaga medis serta fasilitas yang terus dikembangkan. RSU Undana diharapkan menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Anda masih bersama kami di kesempatan siang hari ini. Yang pastinya pendengar, bagi para orang tua, tidak ada yang lebih melegakan daripada melihat anak makan dengan sangat lahap. Namun bagaimana jika suatu hari anak yang biasanya doyan makan tiba-tiba menolak hampir semua makanan yang disajikan. Situasi ini yang pernah dialami Lia Amalia saat putra pertamanya berusia 15 bulan, ya, berbagai cara ia lakukan untuk mengembalikan selera makan sang buah hati, sehingga suatu hari ia menemukan bahwa tambahan sedikit kecap manis pada makanan ternyata membuat anak kembali tertarik untuk makan. Namun pendengar, kebahagiaan itu disertai dengan kegelisahan, ya, sebagai seorang ibu yang pastinya mempertanyakan kandungan gula dan juga natrium yang terdapat pada kecap manis yang banyak beredar di pasaran. Ia pun bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah membuat kecap manis yang lezat apa ya dengan tetap memenuhi syarat untuk ramah bagi anak. Pertanyaan sederhana inilah yang kemudian menjadi awal sebuah perjalanan inovasi. Ya, pengalaman pribadi menghadapi tantangan sebagai orang tua, lahirlah semangat untuk mencari solusi yang tidak hanya membantu anak makan lebih baik, tetapi juga tetap memperhatikan aspek kesehatannya. Jadi sebenarnya kisah ini pendengar mengingatkan kita bahwa seringkali ide-ide besar berawal dari persoalan sederhana yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan terkadang solusi terbaik lahir dari kepedulian seorang ibu kepada anaknya. Semoga informasi ini membantu Anda pendengar untuk selalu berinovasi untuk membuat anak-anak jadi lahap makannya.

warnanya kayak estetik gitu, kayak hijau-hijau gelap gitu, tapi kayak bukan gelap, kayak ke arah kuning coklat, tapi itu katanya udah kayak dioksidasi setauku. Jadi kayak rasanya udah enggak se

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Selain dari keluarga, dari sosmed juga ya. Mungkin sesuai dengan perkembangan
5: di. Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik, dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital, karena menjaga data pribadi sama penting.

Jadi macet tol ini. Ya, pendengar, kami lanjut lagi dengan informasi soal kesehatan. Banyak dari kita mungkin tidak merasa ya soal perlu dan tidaknya memeriksakan kesehatan karena tubuh terasa baik-baik saja. Tidak demam, tidak nyeri, dan masih bisa beraktivitas seperti biasa. Namun ternyata tidak semua penyakit memberikan tanda sejak awal. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan bahwa penyakit hati kronis sering berkembang secara diam-diam tanpa gejala. Banyak penderita baru mengetahui kondisinya ketika penyakit sudah memasuki tahap yang lebih serius. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan sekitar 70 juta penduduk Indonesia diperkirakan mengalami penyakit hati kronis. Secara global, penyakit ini menyebabkan sekitar 2 juta kematian setiap tahunnya, sebagian besar terkait dengan infeksi penyakit hepatitis B dan hepatitis C. Karena itu, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dan saat ini, screening penyakit hati juga telah terintegrasi dalam program cek kesehatan gratis. Pemeriksaan tersebut mencakup deteksi hepatitis B dan penilaian kondisi hati melalui pemeriksaan darah. Jadi yang disampaikan gitu ya, bahwa jangan sampai kita menunggu sakit dulu baru memeriksakan diri, sebab deteksi dini ini menjadi langkah penting untuk mencegah penyakit berkembang lebih jauh dan menjaga kualitas hidup tetap sehat di masa mendatang.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak, kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Sarannya mereka gimana? Tapi kalau misalnya yang kebanyakan ngasih saran, Kak, ini...

Ya, pendengar, pernahkah Anda bertanya mengapa harga obat juga terkadang ikut mengalami kenaikan meskipun obat tersebut diproduksi dalam negeri? Ternyata di balik satu tablet atau kapsul yang dikonsumsi, terdapat rantai pasok global yang cukup panjang. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar juga menjelaskan bahwa sebagian besar bahan baku obat tersebut masih bergantung pada pasokan dari luar negeri. Bahkan lebih dari 30% bahan baku tersebut berkaitan dengan industri petrokimia global. Karena bahan baku dan juga berbagai komoditas pendukung diperdagangkan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat, perubahan harga energi dan kondisi ekonomi dunia juga turut mempengaruhi biaya produksi industri farmasi nasional. Meski demikian, pendengar, pemerintah akan berupaya agar kenaikan harga tidak terlalu membebani masyarakat. Berbagai langkah dilakukan mulai dari penyederhanaan pengemasan hingga mencari alternatif sumber bahan baku dari negara lain yang lebih memungkinkan. Harapannya pasokan tetap terjaga, industri farmasi nasional tetap bertahan, dan masyarakat tetap dapat memperoleh obat dengan harga yang terjangkau. Ya, doa-doa untuk kita tidak sakit gitu ya, pendengar, biar obatnya juga tidak terlalu mahal gitu ya. Karena sebenarnya yang murah itu adalah hidup sehat. Jadi semangat untuk Anda dengan program-program hidup sehatnya, karena semuanya itu dimulai dari sekarang dan dari kita sendiri. Oke, pendengar, nanti di pukul 12 kami ajak Anda, pendengar, untuk bisa mendengarkan sholat Jumat gitu ya, yang hari ini akan kami siaran langsung dari Masjid Agung Al-Baitul Qodim Air Mata, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه.

Ma'asyaral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal khutbah ini, Khatib tak henti-henti mengajak kita semua, terutama diri Khatib sendiri, hendaklah senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu yang masih Allah berikan kepada kita. Karena takwa merupakan satu-satunya bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu, mari kita tetap kerjakan apa yang diperintahkan dan tinggalkan apa yang dilarangnya. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, perlu diingat selalu bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan dia dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kesempatan yang masih diberikan ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mempersiapkan bekal terbaik demi meraih kebahagiaan abadi di akhirat nanti. Ma'asyaral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul khutbah pada siang hari ini yaitu hidup tidak luput dari cobaan. Maka dari itu, bergantunglah harapan hanya kepada Allah Ta'ala. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, fa'budu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, yang artinya, maka sembahlah Allah dan bertawakallah kepadanya. Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Hud ayat 123. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tawakal merupakan sifat mulia yang menjadi salah satu tanda kesempurnaan iman dan ciri seorang mukmin yang sejati. Oleh karena itu, orang-orang soleh selalu berusaha semaksimal mungkin, lalu mereka bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ini sejalan dengan firman Allah yang berbunyi, fa'iza azamta fatawakkal 'alallah, yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Surat Al-Imran ayat 159. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, orang soleh tidak bergantung pada usaha manusia dan tidak bergantung pula pada harta, akal dan jabatan, melainkan sepenuhnya bersandar kepada Allah Ta'ala. Ma'asyaral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Ali karamallahu wajha, ia berkata, man i'tama ala malihi qala, yang artinya, barang siapa yang bergantung pada hartanya, sungguh tidak akan cukup. Yang kedua, wa man i'tama ala sultanihi dhala, yang artinya, barang siapa yang bergantung pada kuasanya, maka ia akan hina. Buktinya, berapa banyak para pengusaha atau penguasa yang terjerumus dalam kehinaan karena kekuasaannya. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, wa man itamada ala aqlihi dhala, yang artinya, barang siapa yang bergantung hanya pada akalnya,
maka ia akan tersesat. Buktinya, berapa banyak orang pandai, justru kepandaiannya membuat orang bingung. Saudara-saudaraku jamaah sholat Jumat rahimakumullah, yang keempat, waman i'tamada ala nasyi mala, yang artinya barang siapa bergantung kepada manusia maka sungguh ia akan kecewa. Buktinya, seringkali seseorang sangat percaya menyerahkan urusannya kepada manusia, ternyata pada akhirnya ia sangat kecewa. Semakin percaya kepada manusia, maka semakin dalam rasa kekecewaannya. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kelima, wa man i'tamada ala Allahi ta'ala fala ghala wala zila wala dhala wala mala, yang artinya barang siapa bergantung kepada Allah Ta'ala, memasrahkan urusannya kepadanya, maka ia akan mendapatkan banyak kebahagiaan, tidak akan hina, tidak akan tersesat, selalu mendapatkan jalan terbaik dan tidak akan kecil. Sungguh Allah adalah sebaik-baiknya zat yang dipasrahkan. Dalam Al-Quranul Karim Allah katakan, hasbunallah nimmal wakil, hasbunallah nimmal wakil, hasbunallah nimmal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Allah sebaik-baiknya pelindung. Al-Imran ayat 173. Saudara-saudaraku jamaah sholat Jumat rahimakumullah, maka dengan usaha yang sungguh-sungguh menyerahkan semua urusan kepada Allah Ta'ala dan bertawakal kepadanya, niscaya Allah akan mencukupkan semua kebutuhannya. Waman yatawakkal Allah fahuwa hasbuh, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. At-Talaq ayat ketiga. Saudara-saudaraku jamaah sholat Jumat rahimakumullah, semoga kita dapat menjalankan tawakal dengan benar sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal dan keridhaan Allah Ta'ala. Ma'asyaral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini tidak luput dari cobaan. Saudara-saudaraku, tidak ada seorang pun di dunia ini yang senantiasa berada dalam kemudahan dan kebahagiaan, sekalipun ia seorang yang memiliki banyak harta. Demikian pula tidak seorang pun di dunia ini akan senantiasa berada dalam kesusahan dan kesedihan, sekalipun ia orang yang tidak memiliki banyak harta. Saudara-saudaraku jamaah sholat Jumat rahimakumullah, karena setiap insan semuanya telah Allah tetapkan antara ujian, kesedihan dan kebahagiaan masing-masing. Ada yang diberi kesehatan namun tidak dengan kekayaan, ada yang diberi harta namun tidak dengan kesolehan, ada yang diberi paras cantik dan menawan namun tidak dengan kebaikan akhlaknya. Saudara-saudaraku jamaah sholat Jumat rahimakumullah, ada yang diberi jabatan dan pangkat namun tidak dengan kedamaian dalam rumah tangganya, ada yang diberi kecerdasan namun tidak dengan fisik yang sempurna, ada yang diberi pasangan hidup yang sabar namun tidak dengan keturunan. Ma'asyaral muslimin, ada yang berpenghasilan besar namun tidak bisa bersatu dengan keluarga dan saudaranya, ada yang memiliki penghasilan pas-pasan namun ia diberi
keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya yang soleh dan soleha. Saudara-saudaraku, jamaah solat Jumat rahimakumullah, begitulah sejatinya. Tidak ada manusia di dunia ini yang senantiasa baik-baik saja. Semua orang akan diuji, dan semua orang sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Sebab dunia memang negeri ujian. Sehingga selama kita masih hidup di dunia ini, maka Allah akan terus menguji kita. Saudara-saudaraku, jamaah solat Jumat rahimakumullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, cobaan akan selalu menimpa seorang mukmin dan mukminah, baik pada dirinya, pada anaknya, maupun pada hartanya, sehingga ia bertemu dengan Allah nanti tanpa dosa sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Saudara-saudaraku, jamaah solat Jumat rahimakumullah, kita tidak mengharapkan mendapatkan ujian atau cobaan itu. Akan tetapi, jika hal itu harus datang dan kita jalani, maka tiada hal yang dapat menguatkan kita kecuali bersabar dan mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Dan yakinlah bahwa ujian dari Allah semua pasti memiliki hikmah yang terbaik untuk kita, meski terkadang kita tidak melihat kebaikan dalam ujian tersebut. Saudara-saudaraku, jamaah solat Jumat rahimakumullah, semoga dalam setiap ujian yang kita hadapi, kita mampu bersabar dan melewati, dapat menjadikan kita lebih baik dalam bertakwa kepada Allah, mendapatkan balasan pahala yang besar, mampu menghapus dosa-dosa kita, serta kelak dapat meninggikan derajat kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ya hamdin, asyhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarika la shahadatan abdin, wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim sallallahu alaihi wa ala alihi sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Usikum ibadallah wa iyyaka.

0: Jepang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Jumat 5 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita siang ini. Ketahanan pangan lokal menjadi fondasi kedaulatan pangan daerah. Iwan Fals bersama para fans juga melakukan berbagai aksi cinta alam di Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Bersama saya, Fongki Lete. Kami oleh informasi yang pertama, ketahanan pangan lokal dinilai menjadi fondasi penting bagi kedaulatan pangan daerah. Pegiat dan pelestari pangan lokal Yohanes Efremi Ngebur menekankan, konsumsi pangan lokal akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap impor pangan. Jane Anggredi melaporkan.
2: Pelestarian pangan lokal akan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Menurut pegiat pelestari pangan lokal Yohanes Efremi Ngebur, dengan mengembangkan potensi pangan yang ada, masyarakat tidak lagi bergantung pada impor pangan, sehingga mencegah kerentanan pasokan logistik dari luar daerah.
3: Kedaulatan pangan kita itu kan sebenarnya akan sangat kuat ketika misalnya kita itu sudah tidak bergantung lagi dengan keberadaan kelompok di luar kita, begitu. Nah, kedaulatan pangan juga ini kan akan sangat berkaitan dengan bagaimana ketahanan pangan dalam keluarga. Jadi sebuah kelompok besar akan dikatakan daulat secara pangan ketika misalnya keluarga-keluarga di kelompok ini atau individu-individu di kelompok ini sudah tidak bergantung lagi berkaitan dengan pangannya pada kelompok di luar dirinya. Karena kita sudah punya makanan yang cukup, kita punya pangan yang cukup untuk bisa hidup dengan sehat.
2: Selain sebagai ketahanan pangan masyarakat, pangan lokal juga akan mempengaruhi nilai kearifan lokal. Founder Wetan Helero, Cindy Soge menegaskan, ketika generasi muda tidak lagi mengenal pangan lokal, mereka akan kehilangan identitas dan jati diri.
4: Harus kita manfaatkan potensi lokal kita ini dengan baik. Kita mulai dari diri kita sendiri, misalnya mengkonsumsi pangan lokal yang kita miliki, sehingga kita tidak tergantung dengan pangan-pangan impor. Karena saya kira bahwa ketika kita mencintai pangan lokal kita sendiri, itu kita sendiri melakukan banyak hal, mulai dari mempromosikan pangan lokal kita, kemudian kita mewariskan identitas budaya kita, kemudian juga kita akan melestarikan budaya, potensi, dan kearifan lokal yang kita miliki, pengetahuan tradisional yang kita miliki.
2: Melestarikan pangan lokal bukan sekedar tradisi, melainkan langkah nyata untuk meningkatkan kedaulatan pangan dan menjaga warisan budaya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Chen Anggriani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kota Kupang mencatat angka prevalensi stunting. Kota Kupang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun belum mencapai target prevalensi stunting yang ditetapkan secara nasional. Selengkapnya laporan Sony Tanesip.
5: Sampai dengan April 2020,

0: 2026, Dinas Kesehatan Kota Kupang mencatat angka prevalensi stunting di kota ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Administrator Kesehatan Ahli Muda Bidang Kesmas pada Dinas Kesehatan Kota Kupang, Olden Stephens Beo, mengatakan pada tahun 2025 lalu, data rutin stunting menunjukkan angka 16,8%. Sedangkan tahun 2026 sampai dengan bulan April turun menjadi 16,6%.
1: Untuk prevalensi stunting di Kota Kupang itu data terakhir April 2026 itu kita berada di angka 16,6%. 16,6% balita di Kota Kupang itu stunting. Ini terjadi penurunan kalau kita lihat dari angka 2025 kita berada di 16,8% angka tahunan. Itu dari data rutin kita.
0: Data ini diperoleh berdasarkan survei rutin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang. Sedangkan berdasarkan data survei status gizi Indonesia yang dilakukan secara nasional, prevalensi stunting di Kota Kupang mengalami penurunan 3%. Kendati angka prevalensi stunting menurun, Kota Kupang sampai saat ini belum mencapai target prevalensi stunting yang ditetapkan secara nasional.
1: Disesuaikan dengan hasil survei Kesehatan Indonesia kemarin, kita di NTT itu kemudian mengalami perubahan target dan sudah diturunkan ke kabupaten kota, di mana kita di Kota Kupang tahun 2025 itu target stunting kita 28%, tapi di angka SDSGI kemarin kita 26,6%, berarti kita di bawah target. Kita bandingkan lagi dengan kemudian tahun 2025 itu target kita 26,6%. Itu kita angka stunting kita dari hasil data rutin itu kita berada di 16,8%, berarti kita sebenarnya jauh dari target.
0: Senada dengan keterangan dari Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Oesapa, Dr. Ovlian Manafe menyebutkan penanganan stunting di wilayah pelayanan Puskesmas Oesapa yang meliputi Kecamatan Kelapa 5 belum mencapai target. Salah satu penyebabnya adalah pemantauan balita ke posyandu yang kurang.
2: Kalau kita bicara data, stunting di puskesmas saya itu masih cukup tinggi, untuk prevalensinya masih ada di angka 20-an, sampai dengan data terbaru itu di 2026 sampai di bulan April. Nah, ini yang memang menjadi PR kita bersama, bahwa memang sebaiknya semua anak balita dari usia 0 sampai dengan 59 bulan itu harusnya rutin untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di posyandu, supaya anak-anak yang sehat itu yang biasanya kita tidak dapat.
0: Dengan angka prevalensi sekitar 20%, Kepala Puskesmas Oesapa Ovlian Manafe tetap mengharapkan partisipasi masyarakat memantau perkembangan anak mereka ke puskesmas. Jika semua anak dipantau kesehatannya, pihak puskesmas dapat memiliki pembanding untuk menentukan angka prevalensi stunting. Dari Kota Kupang, Sony Tanesib, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Nusa Tenggara Timur. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kedatangan sang legenda bermusik Iwan Fals dalam rangka konser pada 6 Juni 2026 mendapatkan dukungan dan antusiasme besar dari masyarakat, khususnya kelompok penggemarnya yang disebut OI atau Orang Indonesia NTT dari berbagai pulau turut hadir dalam meet and greet bersama Iwan Fals dan tim di lantai 3 Flotia 3 Juni 2026. Kunjungan Iwan Fals bukan hanya membawa musik tetapi membawa harapan alam bagi NTT. Hal ini terlihat dengan kegiatan menanam pohon bersama mahasiswa-mahasiswi Universitas Widya Mandira Kupang. Dalam meet and greet, salah satu penggemar Iwan yang berasal dari Alor menyampaikan bahwa OI NTT sudah melakukan kegiatan penanaman pohon di beberapa tempat dan kini sedang mengurus surat-surat sebagai bukti kegiatan mengatasnamakan fans club Iwan Fals.
4: Kami dari Alor dan teman-teman OI yang ada di kabupaten-kabupaten lain sudah bergerak sudah sekitar 10 tahun, Bang. Cuman BPK kami belum diresmikan. Kami sudah berusaha untuk mengirimkan data-data dokumen kami ke pusat, cuman sementara belum, sampai hari ini belum. Tapi kami akan berusaha untuk bisa diresmikan BPK OI yang ada di Nusa Tenggara Timur ini.
3: Kegiatan yang dilaksanakan OI NTT mendapatkan respon positif dari Iwan Fals. Ia sangat mendukung dan meminta untuk timnya turut membantu pengurusan berkas-berkas sebab menurutnya jika tidak segera diurus agar menjadi bukti kerja keras OI NTT menyelamatkan alam Indonesia. Meet and greet hanya tentang musik tetapi juga diisi dengan tanggapan tentang cinta alam, pengaturan emosi hingga bentuk adab yang langsung dibagikan oleh Iwan Fals kepada setiap orang yang hadir dalam meet and greet. Rumah Sakit Umum Universitas Nusa Cendana atau RSU Undana resmi menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan mulai melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional sejak 1 Juni 2026. Selengkapnya laporan Dilian Tibabo.
5: Setelah melalui proses persiapan selama lebih dari 3 tahun, Rumah Sakit Umum Universitas Nusa Cendana atau RSU Undana resmi menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan mulai melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional sejak 1 Juni 2026. Rumah Sakit Tipe C yang berada di Kota Kupang ini kini menghadirkan layanan unit gawat darurat serta 4 poliklinik spesialis, yakni penyakit dalam, anak, bedah, dan kandungan. Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Direktur RSU Undana Dr. Friska Damanik mengatakan, proses untuk memperoleh kerjasama dengan BPJS Kesehatan bukanlah perjalanan yang mudah. Pihak rumah sakit harus memenuhi berbagai persyaratan sesuai standar yang ada.
6: Ini memang sudah 3 tahun dalam proses persiapan menuju BPJS ini bukan hal yang gampang buat kami di Undana khususnya. Jadi untuk bisa bekerja sama dengan BPJS, kita juga harus memberikan persiapan pelayanan yang prima. Kita harus menyiapkan fasilitas seperti sarana-prasarana, kemudian alatnya SDM. Kemudian kita harus memenuhi standar hampir 100-an kita harus lengkapi dalam waktu 3 tahun kami melengkapi itu lewat arahan pimpinan untuk memenuhi asesmen BPJS. Karena macam-macam itu, harus genset, kemudian harus dilengkapi ruang radiologinya, harus ada timbal, tempat tidur yang harus 100 tempat tidur karena kita tipe C harus terpenuhi. Kemudian sekarang yang terbaru lagi terkait pelayanan dengan menggunakan kris, tempat tidurnya satu kamar ada, harus ada ketentuan yang harus dilengkapi. Sehingga itu memang membutuhkan waktu, kemudian dana, fokus, konsentrasi, dan itu kita ajukan sebagai asesmen BPJS bisa bekerja sama. Artinya BPJS ini memprioritaskan pelayanan safety, dan kami mengikuti.
5: Selain memperkuat layanan medis, RSU Undana juga menerapkan sistem pendaftaran pasien secara digital guna mempermudah proses administrasi dan rujukan. Di sisi lain, kehadiran layanan BPJS di RSU Undana disambut positif oleh masyarakat. Salah seorang peserta BPJS Kesehatan Mandiri, Yesi, yang ditemui RRI mengaku, dengan bertambahnya pilihan fasilitas kesehatan di Kota Kupang, masyarakat kini memperoleh akses lebih luas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
7: Kita dengar RS Undana sudah membuka pelayanan bagi masyarakat, khususnya pengguna BPJS. Kita sebagai masyarakat, kita sangat memberikan apresiasi kepada RS Undana, karena masyarakat yang tinggal sekitaran RS Undana susun di jalan jauh untuk berobat. Beta berharap ke depannya bukan saja 4 poli, tapi dibuka poli yang lain agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan bisa datang ke RS Undana untuk pemeriksaan kesehatan.
5: Dukungan dan antusiasme masyarakat menjadi harapan baru bagi RS Undana dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kerjasama dengan BPJS Kesehatan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan akses layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan terjangkau. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dilian Tibabo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kami kembalikan untuk Anda pokok-pokok berita. Ketahanan pangan lokal menjadi fondasi kedaulatan pangan daerah. Iwan Fals bersama Fans Club juga melakukan berbagai aksi cinta alam di Nusa Tenggara Timur. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fong Gilete mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: From 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang dan informasi siang ini terus kami hadirkan untuk Anda, di mana kali ini informasi soal olahraga gitu ya. Kementerian Pariwisata menyampaikan bahwa ajang olahraga renang Asian Open Water Swimming Championship 2026 akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 Juni 2026 di perairan pantai Intercontinental Bali Resort Jimbaran Bali. Ya, disampaikan bahwa acara kejuaraan renang di perairan terbuka itu akan menghadirkan atlet-atlet dari 17 negara. Disampaikan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana bahwa para atlet profesional serta A-Stream OWS Series juga merupakan perenang pemula, anggota komunitas olahraga dan juga anggota masyarakat umum. Nah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Asia ini diharapkan dapat menarik kunjungan lebih banyak wisatawan, memperpanjang masa tinggal wisatawan, serta mendorong peningkatan usaha akomodasi, transportasi dan juga kuliner.

Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

0: bulan tur sampai 3 kali lo lihat baca lagi kona musik nitasa kobua kona turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang bersama dengan saya Fongki. Ya, keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas masih juga menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Nah, untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Polri kembali menggelar operasi Patuh Turangga 2026. Lalu, apa saja sasaran dan fokus operasi tahun ini? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama kami di program 1 RRI Kupang. Ada Pak Rali Basyelerik, Kepala Seksi Standar Cegah dan Tindak Subdit Kamsel Ditlantas Polda NTT. Selamat siang Pak Rali.
1: Selamat siang Pak Fongki.
0: Bagaimana kabar Pak?
1: Baik, untuk siang ini sehat ya. Dan kita berharap para pendengar di rumah juga sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan kita di siang hari ini.
0: Terima kasih ya Pak ya, sudah meluangkan waktu bersama kami di program 1 RRI Kupang. Oke, ini operasi Patuh 2026. Sebenarnya Pak Rali, apa yang menjadi dasar hukumnya sehingga dilakukan operasi ini nih Pak?
1: Baik Pak Pongki, jadi terima kasih kepada RRI juga. Kami dari Direktorat Lalu Lintas mewakili Bapak Dirlantas dan Ibu Kasubdit Kamsel karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga kami diperintahkan untuk hadir di RRI. Jadi Pak Pongki, jadi dasar hukum daripada operasi Patuh adalah yang pertama itu jelas dari Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian yang kedua dasar hukumnya adalah Perkap nomor 8 tahun 2021 tentang perubahan atas Perkap nomor 1 tentang sistem manajemen dan standar keberhasilan operasional Polri. Kemudian yang ketiga adalah ST Kapolri atau Surat Telegram Kapolri nomor 12175/13/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang pelaksanaan RGB Ops Kepolisian Kewilayahan Bidang Lalu Lintas. Demikian itu dasar hukumnya, ada tiga Pak Pongki untuk dalam pelaksanaan operasi Patuh Turangga 2026 ini.
0: Oke, lalu nanti pada saat pelaksanaan operasi Patuh 2026 ini, kira-kira tema apa saja yang diusung dalam operasi Patuh Turangga tahun 2026 ini?
1: Terima kasih Pak Pongki. Jadi tema kita adalah operasi Patuh 2026, terwujudnya Kamsel Tipcar Lantas yang berkeselamatan menjelang pelaksanaan Hari Bayangkara tahun 2026. Untuk operasi Patuh sendiri dilaksanakan selama 14 hari.
0: 14 hari, 2 minggu ya?
1: Iya, 2 minggu. Jadi mungkin masyarakat juga sudah tahu bahwa setiap tahun ada operasi Patuh, operasi terpusat, artinya dari Mabes atau dari Korlantas itu untuk seluruh Indonesia. Jadi pelaksanaannya serentak dan akan dilaksanakan mulai dari tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni 2026 ini. Dan nanti mungkin ada juga sasaran-sasaran yang akan kita sampaikan agar masyarakat bisa mengingat kembali apa-apa sebelum berkendara atau sebelum jalan yang harus disiapkan, termasuk kendaraan yang akan digunakan, baik roda 2, roda 4, dan mobil beban lebih dari roda 4. Artinya roda 6 ke atas.
0: Pak Rali, ini kita tahu bersama bahwa waktunya sudah sudah disampaikan gitu ya, tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni 2026. Yeah. Nah, apakah memang penetapan soal operasi patuh 2026 ini tujuannya baik untuk agar ya menciptakan keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas, atau ada lagi tujuan yang lain, Pak, untuk dilaksanakan operasi patuh ini?
1: Baik, Pak Pongki, terima kasih. Jadi tujuan operasi memang kita lalu lintas adalah kalau mau dibilang penegak aturan atau menciptakan keselamatan di jalan raya, sehingga tentunya dalam operasi ini walaupun masyarakat sudah disiplin, sudah tertib, tapi kita tetap akan melaksanakan operasi demi menekan pelanggaran.
0: Menekan pelanggaran. Okay.
1: Karena semua tahu, karena pelanggaran bisa berakibat kepada laka lantas atau kecelakaan di jalan. Nah, mungkin saya bisa contohkan salah satunya mungkin kecepatan berlebih. Kemudian mungkin ada, kalau di Kupang, orang Kupang, bahasa Kupang bilang melawan arus. Artinya seperti contoh kalau di jalan Eltari, jalur yang harusnya kita datang, jadinya sebaliknya. Ya, maka itu akan bisa berakibat laka lantas dan bisa fatal. Sehingga merugikan daripada kita sendiri, termasuk juga orang lain, karena ulah kita atau karena tidak tertibnya kita. Begitu, Pak Pongki.
0: Lampu merah diserobot.
1: Betul, Pak Pongki.
0: Habis itu mabuk-mabukan ya, baru bawa motor. Betul. Itu juga menimbulkan kecelakaan. Betul, gitu ya, Pak ya.
1: Pongki, ya.
0: Nah, ini nanti dari tanggal 2 minggu ini ya, di tanggal 8 sampai 21 Juni 2026, Pak Rali.
1: Ya.
0: Ini boleh dispil kira-kira waktunya, jamnya kapan ini? Apakah fokusnya hanya pada saat jam kerja atau tengah-tengah malam, Ju? Biasa operasi ya, karena biasanya juga orang apa ya melakukan balap sembarangan gitu ya di atas jam 12-an gitu ya. Apakah ini juga dilakukan di jam-jam seperti itu, Pak?
1: Baik. Ya. Jadi sebetulnya lalu lintas itu kita 24 jam. Jadi walaupun tidak ada operasi pun tetap ada pelaksanaan patroli baik roda 2 maupun roda 4. Hanya kadang-kadang namanya kota, jadi mungkin tidak berpapasan dengan balap-balap itu.
0: Yeah.
1: Jadi kebanyakan kita mungkin dibantu masyarakat, ada informasi, maka kita akan datang. Ya tentu dengan preemptif dulu, preventif, kita cegah. Kita misalnya suruh bubar, suruh pulang. Nah, untuk waktunya itu biasanya dan kita melaksanakan sesuai dengan rem giat. Jadi nanti ada satgas-satgasnya untuk mendeteksi, kemudian untuk memberi himbauan preemptif, kemudian pencegahan preventif yang tadi Pak Pongki sampaikan, bahwa ada patrolinya, kemudian nanti apabila yang paling terakhir adalah penindakan, represif, yaitu penegakan hukum daripada petugas lalu lintas. Dan tentunya dalam pelaksanaan itu kita sudah dilengkapi dengan surat perintah, kemudian kelengkapan pribadi, kenapa daripada personil itu sendiri, dan tetap dari perintah pimpinan sampai kepada kita pun diperintahkan untuk tetap dalam pelaksanaan harus humanis, kemudian tidak boleh arogan, sehingga tetap kita menjalankan tugas bagaimana supaya masyarakat juga bisa mengakui bahwa memang kalau tidak sesuai dengan aturan lalu lintas maka akan ditegur, sehingga kalaupun ditegur masyarakat tidak boleh tersinggung atau merasa marah, apalagi kepada kita petugas, karena itu sudah tugas kita sebagai lalu lintas yang memang setiap hari harus di jalan, demi keamanan, keselamatan dan ketertiban di kita jalan raya.
0: Gitu ya. Nah, Pak Rally, kita sudah tahu nih waktunya kapan, tujuannya apa. Ini boleh tahu kira-kira Pak Rally sasarannya apa-apa saja nih, biar kita masyarakat tahu nih, oh di dua minggu ini harus kita perlengkapi misalnya helm SNI kah, atau spionnya kah, atau bagaimana nih Pak Rally untuk sasaran dalam operasi Patuh 2026 ini?
1: Baik, jadi sasarannya itu kita mengacu pada potensi gangguan, kemudian gangguan nyata, yang itu tadi mungkin kita pencegahan dengan patroli, kemudian kalau sudah masuk kepada kecelakaan yang fatal, itu biasanya sudah harus kita kita harus lebih cepat sesuai dengan SOP kita, termasuk dalam pelaksanaan pelanggaran itu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kecelakaan pada umumnya berawal dari pelanggaran. Sehingga mungkin kita kalau di kota bisa dicontohkan, ada yang berboncengan 3, ada yang tadi Pak Pongki sudah sampaikan minum alkohol. Ya kalau kita di sini Shopee. Nah kalau sudah minum Shopee biasanya sudah lupa. Kalau di tangan kanan ini kecepatannya berapa. Kemudian jalannya sudah mulai siksak-siksak, sehingga akan berakibat kendaraan yang berlawanan arah atau yang di depan kita bisa tersenggol atau tertabrak oleh saudara-saudara kita yang tadi yang minum alkohol ini. Sehingga kita dalam pelaksanaan kita ada preemptif, kita itu menghimbau ke sekolah-sekolah, ke kampus, ke masyarakat yang seperti ojol, ojek-ojek, kita sampaikan bahwa salah satu contohnya itu adalah tolong kalau ada yang minum, mungkin ada acara adat atau ada pesta-pesta, kalau sudah Rongkupang bilang mata sudah empat, tidak
0: jangan,
1: usah lagi.
0: Jangan bawa ya, jangan bawa kendaraan.
1: Betul Pak Pongki. Okay. Jadi tidak usah lagi bawa motor, istirahat saja atau minta keluarga atau teman antar, sehingga tidak berakibat fatal. Apalagi nanti kalau lakanya dengan orang lain atau tabrakan, maka kita akan merugikan orang lain. Mungkin contoh lebih jauh, mungkin kalau bapak-bapak yang terjadi tabrakan dengan yang balap-balap liar, biasanya yang balap liar itu sehat, yang minum alkohol itu sehat. Nah yang istilahnya yang orang Kupang bilang jalan lurus-lurus, jalan sesuai aturan, itu kadang-kadang fatal. Luka berat, patah, kemudian bahkan bisa MD, bisa meninggal dunia. Nah ini sangat disayangkan. Sehingga kita, tugas kita di lalu lintas, ada bagian dari Subdit Kamsel yang juga langsung mencegah ke yang tadi saya sudah sampaikan di depan, sehingga minimal kita mengurangi, sehingga dari para pemakai jalan atau pengendara bisa mengingat dan menghindari. Supaya yang tadi disampaikan di depan pimpinan, bahwa dalam berkendara harus berkeselamatan. Ya mungkin bahasa Kupang, kita dari rumah sehat harus sampai di tujuan atau pulang kembali rumah harus dengan sehat juga. Begitu Pak Bang.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Rally. Dan juga kira-kira ketika pengendara melakukan sebuah pelanggaran seperti itu, ini penindakannya seperti apa nih Pak Rally?
1: Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk operasi terpusat ini, operasi Patuh, dibagi dari 3 kelompok. Artinya penindakan sekarang sudah harus menggunakan etle. Artinya sudah online lah, artinya tilang yang tidak bersentuhan langsung dengan petugas. Ya, jadi kita di kota ini, kemudian di NTT sudah, di beberapa kabupaten sudah ada etle-nya. Jadi itu 60% Pak Pongki untuk etle-nya. Dan yang kita tadi sebut manual itu yang ya yang tilang manual langsung ketemu pelanggaran tertangkap tangan bahasanya juga. Mm-hmm. Nah, itu bisa kita tindak melalui manual. Yeah. Nah, dan itu 30%. Sedangkan untuk 10%-nya itu adalah teguran. Mm-hmm. Teguran yang tadi saya sampaikan, mungkin ada goncengan di depan pakai helm, di belakang tidak. Mungkin di belakang kita tegur atau bisa cari helm dulu, yeah, nanti ambil lagi, jemput lagi. Mm-hmm. Nah, sehingga apa namanya, jadi semua yang kita laksanakan pada operasi patuh, tidak juga kita polisi lalu lintas arogan, artinya semua harus ditindak, tidak. Itu sudah okay, ada aturannya yang tadi saya sampaikan tadi.
0: Baik, Pak Roli, Adi sudah bergabung di line telepon.
1: Baik.
0: Kita coba terima. Halo, selamat siang.
2: Siang, Pak.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Ya, Mbak Refla, Pak.
0: Pak Refla. Di mana, Pak Refla?
2: Di Suramu, nih, Pak.
0: Di Suramu.
2: Iya.
0: Oke, silakan. Ada Pak Rali di sini? Adakah yang ingin ditanyakan, Pak Refla?
2: Siang, Pak Rali.
1: Ya, selamat siang, Pak.
2: Boleh tanya, Pak. Biasa kalau dari lintas itu operasi patuh turangga ini kan dari jam berapa sampai ke jam berapa, Pak?
1: Iya.
0: Ada lagi, Pak?
2: Apa namanya, operasinya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Kak?
0: Oke. Iya. Iya, itu saja, Pak. Oke, ini nyatanya Pak Refla baru saja bergabung dengan kita di siaran tadi ya. Padahal tadi di awal sudah jelaskan. Baik. Boleh untuk penegasannya kembali, Pak Rali.
1: Baik, baik. Terima kasih, Pak Pongki. Jadi Pak Reflan, kalau salah mohon maaf, di Sulamu ya. Jadi kita operasinya operasi terpusat, artinya seluruh Indonesia itu mulainya hari Senin nanti tanggal 8 sampai dengan tanggal 21 Juni 2026 ini. Dan yang pertanyaan kedua dari Pak Revan adalah mengenai waktu.
0: Waktu.
1: Tadi saya sudah sampaikan juga ke Pak Pongki bahwa untuk waktu itu kita biasanya menggunakan rain giat. Jadi rain giat ada nanti ada satgas-satgas yang mendeteksi kira-kira yang rawan macet itu, di contoh Pak Revan mungkin di Oisao itu mungkin jam berapa pagi atau nanti siang atau sore. Nah, dari hasil dari deteksi itu rain giatnya kita nanti buat, terus kita melaksanakan sesuai dengan rain giat itu sehingga sasarannya tepat. Jadi saya mungkin mendahului menyampaikan kepada Pak Revan dan seluruh masyarakat, kalau kita lengkap, kalau kita punya kendaraan juga lengkap, maka tidak perlu takut.
0: Aman ya.
1: Itu aman pasti, Pak Pongki. Okay. Karena tidak mungkin juga kita polisi lalu lintas kalau sudah lengkap, kita orang Kupang bilang cari-cari hal, cari-cari salah. Oh, ada SIM, ada STNK, ada yeah, helm, motor plat nomor depan belakang ada, kaca spion, kemudian lampu rating atau lampu sennya ada 4-4. Bahkan mungkin lampu rem juga masih nyala. Mm-hmm. Tidak perlu kita tahan. Mungkin kita stop mengganggu waktunya.
0: Yeah.
1: Kita melihat saja SIM dan STNK, kemudian kita silakan jalan kembali. Mm-hmm. Jadi begitu Pak Revan, mungkin kalau ada lagi yang mau ditanyakan, silakan nanti kita menunggu.
0: Okay. Terima kasih Pak Rali. Terakhir nih Pak, kira-kira edukasi seperti apa yang disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk perhatian agar masyarakat juga bisa jaga-jaga nih gitu ya. Dan terakhir, apa harapan Polri terhadap masyarakat NTT selama pelaksanaan operasi patuh ini? Silakan Pak Rali.
1: Ya, baik Pak Pongki. Jadi tadi mungkin kita menyampaikan lagi, jadi kepada seluruh masyarakat NTT umumnya dan khususnya Kota Kupang, bahwa ketika kita berkendara roda 2, roda 4 maupun lebih, artinya roda 6 ke atas, kita harus minimal sebelum kita keluar rumah, kita harus cek kelengkapan surat-surat. SIM, STNK, bahkan mungkin pajak kendaraan mungkin. Kemudian kita cek kalau motor, kita cek helm. Kemudian kalau kita ada boncengan harus pakai helm juga. Kemudian kalau surat-surat sudah siap, baru kita mungkin cek kendaraan atau sebaliknya. Artinya duluan kendaraan atau surat-surat baru kendaraan. Dan di operasi patuh ini, karena sasarannya pada TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor, maka saudara semua yang punya kendaraan, yang punya plat nomor, orang Kupang bilang plat DH-nya itu ada yang tidak sesuai dengan spektek, artinya tidak sesuai dengan yang dari Samsat, dari polisi, dari polisi lalu lintas, maka tolong dirubah. Dirubah dalam artian kembali kepada semula. Karena kalau kita cetak di luar, itu ada yang lebih kecil, ada juga yang warnanya tidak terang, ada yang kabur. Kenapa? Polisi penekanannya kepada TNKB sekarang ini pada operasi, karena paling fatal itu ketika ada kecelakaan, ada laka. Maka contoh kalau di Kupang, mungkin di SMP Negeri 2 kalau ada laka, ada motor Scoopy biru atau merah yang lewat, semua hanya bilang motor merah, tapi nomor polisinya kita tidak tahu berapa. Nah kalau kita mau cari warna motor ini susah, apalagi kita hanya tanda misalnya ada cat titik di pinggir kiri atau kanan. Jadi harus TNKB sesuai dengan spesifikasi atau yang dikeluarkan oleh kita lalu lintas, itu sudah semua tentunya sudah sesuai dengan kriteria atau yang harus digunakan sesuai dengan standar daripada kendaraan masing-masing. Sehingga ketika ada laka lantas, orang Kupang bilang tabrak lari atau pelanggaran, yang tadi Pak Pongki sampaikan juga misalnya lampu merah dia terobos, kemudian serempet, kita melihatnya mudah karena kita tanda atau kita tahu dari nomor polisi. Sehingga dari nomor polisi kita akan tahu, oh ini siapa pemiliknya. Walaupun dia sudah berpindah tangan, artinya sudah jual pun, kita bisa mengikuti atau bahasanya bisa kita lacak. Nah, demikian itu Pak Pongki.
0: Terakhir, harapan nih untuk masyarakat NTT selama pelaksanaan patuh turangga 26.
1: Baik, jadi harapan dari tentu dari pimpinan, kemudian sampai kepada kita yang melaksanakan, agar masyarakat harus patuh di jalan raya dalam menggunakan atau memenuhi semua aturan, termasuk rambu-rambu, marka jalan, dan kelengkapan diri yang tadi saya sudah sampaikan juga, helm. Kemudian jangan lupa lengkapi dokumen. Jadi kebanyakan ada yang ketika diperiksa, aduh pak, lupa SIM, lupa STNK. Betul, tetapi yang kita cek pada saat sekarang kita cek. Jadi tolong sekali lagi dilengkapi dokumen kendaraan, kemudian kelengkapan-kelengkapan lain yang di kendaraan, mungkin seperti ada APAR kalau di roda 4. Kemudian ada istilahnya segitiga pengaman, kalau mungkin ada bahan yang rusak, meledak atau macet, kita bisa taruh di jalan. Karena kebiasaan di kita ini tandanya pakai batu atau pakai daun atau pakai bunga, sehingga itu bisa mengakibatkan kecelakaan lagi. Karena apabila

0: Pak Rali yang sudah bersama kami dengan penjelasan-penjelasannya. Ini sangat membantu masyarakat untuk selalu menjaga keselamatan ketika berada di jalan raya, bukan hanya pada saat operasi patuh. Betul. Yang dilakukan oleh jajaran Polri, tetapi ini merupakan kesadaran kita bersama. Sebelum closing, saya punya pantun, mohon dibantu cakapnya ya Pak Rali.
1: Silakan,
0: ya
1: Pak Pongki.
0: Ya. Pergi berkendara jangan terburu.
1: Cakep.
0: Utamakan selamat di setiap tujuan.
1: Cakep.
0: Patuh aturan setiap waktu karena keselamatan adalah kebutuhan. Saya Pongki pamit. Cangkup. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Pak Pongki.
0: Pak Rali, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyimak kami gitu ya di obrolan siang pada saat ini. Kami tuntaskan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di siang ini kami hadirkan informasi cek fakta di mana beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Dandi Laksono, sutradara di balik film dokumenter investigasi berjudul Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita, bertemu dengan seorang miliarder asal Amerika Serikat, George Soros, terkait dengan film dokumenter yang dibuatnya. Faktanya, klaim bahwa Dandi Laksono bertemu dengan miliarder Amerika Serikat George

0: Soros adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, BBC Indonesia membantah pihaknya tidak pernah merilis berita terkait dengan pertemuan Dandi Laksono dan George Soros pada laman BBC Indonesia dan menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media sosial yang kredibel. Sutradara utama sekaligus konseptor di balik pembuat film dokumenter investigatif Pesta Babi yaitu Dandi Laksono menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong dari berbagai lembaga.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, selamat siang jelang sore, peringat. Terima kasih Anda terus bersama kami di FM 94,4 MHz. Ya, peringat, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adiningkar Widyasanti menekankan pentingnya data yang akurat bagi pembangunan. Data ini diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang tentunya tepat sasaran. Kepala Daerah Yaya pula mengapresiasi kepala daerah yang turut mendukung kegiatan statistik nasional. Menurutnya, komunikasi yang baik membantu penyedia data berkualitas. Wilayah Jawa Bali dihuni sekitar 162,87 penduduk, ya. Dari jutaan penduduk tersebut, setara 57,22% dari total penduduk Indonesia. Dan populasi menjadi peluang sekaligus tantangan pembangunan. Bonus demografi tidak otomatis memberikan manfaat bagi negara. Ia menilai bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama. Penciptaan lapangan kerja juga diperlukan untuk memaksimalkan bonus demografi.

Teknologi katanya untuk semua orang, tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai, tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara. Tidak ada informasi yang bisa diakses, atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah, abu-abu muda di atas layar putih, terlihat estetik bagi sebagian orang. Tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain teknologi perlu ramah terhadap mereka yang difabel.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP dan nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali, nah.
1: Itu sumama, nih. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma, Andia, beta pun modal kecil, Sani. Bisa kosonde?
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Ya, pendengar, pemerintah Kota Kupang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan Wali Kota Kupang. Saat ini beredar pesan WhatsApp dari nomor 0823645245474 yang mengaku sebagai Wali Kota Kupang Christian Widodo. Pelaku mengirimkan pesan terkait kunjungan mantan Presiden Joko Widodo serta menyertakan dokumen penggalangan dana. Pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan bukan berasal dari Wali Kota maupun pemerintah Kota Kupang. Masyarakat diminta untuk tidak menanggapi pesan tersebut dan tidak memberikan data pribadi dan tidak melakukan transfer dana dalam bentuk apapun. Jika menemukan nomor lain yang mengatasnamakan Wali Kota Kupang atau pejabat publik lainnya, segera laporkan kepada pihak berwenang atau melalui kanal resmi pemerintah Kota Kupang. Bijak bermedia digital, cek fakta sebelum percaya. Info tadi kami kutip dari Dinas Kominfo Kota Kupang.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Yang berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-382-3434.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Aktivitas untuk Anda di sore yang manis ini, kita ada dalam request and sharing, dan kami ajak Anda pendengar untuk bisa kita saling sharing gitu ya, terkait dengan sebuah topik yang relevan dengan kehidupan kita. Dan kami ajak Anda untuk bisa bergabung di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152, dan juga bisa di WA 0811-3820-9440. Siapa sih yang tidak pernah merasa capek, pendengar? Ketika kerjaannya banyak, kerja puku paka dari pagi sampai siang hanya bersihkan rumah, bamasak, apalai. Iya, jalan palpi, pal datang untuk urus sebuah dokumen. Dan sampai rumah rasa capek sekali. Nah, kalau biasanya rasa capek ya yang Anda rasakan, apa yang Anda lakukan gitu ya untuk menghilangkan rasa capek Anda ya?

hingga sorak supporter di tribun stadion. Los Angeles sedang bersiap menyambut dunia. Karena Piala Dunia bukan sekadar pertandingan sepak bola, tetapi juga pertemuan budaya, manusia, dan semangat global dalam satu panggung bernama sepak bola.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: atau punya lain telepon di 0380833499 dan juga di kotak lain SMS kalau
1: ya, pendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang dan kami ajak Anda pendengar untuk bisa request and sharing bersama kita di sini. Kira-kira kalau Anda merasa lelah gitu ya, capek karena aktivitas-aktivitas yang belum kunjung selesai gitu ya, kira-kira apa yang Anda lakukan gitu ya untuk mengatasi rasa capek, rasa lelah Anda, apakah dengan nonton televisi, nonton video-video lucu atau bagaimana? Boleh ya, Anda bisa berkabar ya dan juga memberikan pendapat Anda di line telepon, WA dan juga SMS. Sambil menanti, saya punya informasi untuk Anda di mana harga emas batangan Galeri 24 dan UBS terus terkoreksi pada perdagangan jelang akhir pekan pada hari Jumat ini. Koreksi harga ini melanjutkan tren pelemahan yang telah berlangsung beberapa hari terakhir di Pegadaian. Dilansir dari laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 tercatat sebesar 2.756.000 per gram. Ini berarti turun 7.000 per gram gitu ya, dibandingkan harga sehari sebelumnya yang berada di level 2.763.000 rupiah per gram.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Ma.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Ya, pendengar, dengan mengatasi kelelahan, dengan memulihkan energi melalui 7-8 jam tidur berkualitas setiap malam, Anda juga bisa minum air putih minimal 8 gelas per hari untuk mencegah dehidrasi dan tentunya konsumsi makanan bergizi seimbang. Hindari juga pemicu umum seperti konsumsi kafein yang berlebihan. Kemudian, iya, karena memang itu bisa menyebabkan penurunan energi yang drastis gitu ya. Yang pastinya untuk strategi praktis yang bisa Anda lakukan agar tubuh kembali bugar dan berenergi dengan pola makan yang bagus gitu ya, serta olahraga yang rutin, mengelola stres, dan yang pastinya Anda juga bisa mengecek kesehatan Anda secara menyeluruh gitu ya. Jika kelelahan tetap berlanjut, pastikan Anda memeriksakan kondisi kadar hemoglobin, kolesterol, serta fungsi organ vital untuk menyingkirkan kemungkinan anemia ataupun juga masalah kesehatan lainnya. Kami masih terus menyapa Anda, pendengar di sore ini yang ingin bergabung bersama kami di Request and Sharing. Sambil salam-salam, request lagu kesayangan Anda, boleh sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Ya, dan mereka terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di Request and Sharing kali ini. Kami tuntaskan dan jangan lewatkan pendengar, nanti Anda bisa mendengarkan kami selanjutnya untuk informasi-informasi terkini hanya di Pro 1 RRI Kupang.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Adapun informasi untuk sore hari ini, di mana pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN akan mengubah penambahan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG baru. Hal ini disampaikan Kepala BGN Nani SD yang ia menjelaskan bahwa tertundanya hal tersebut sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Dan kebijakan itu merupakan langkah yang dilakukan BGN untuk menata kembali pelaksanaan program MBG agar lebih merata. Ia mengatakan bahwa moratorium dilakukan karena saat ini sejumlah pendaftaran dapur MBG terus bertambah, sementara distribusinya dinilai belum merata. Banyak dapur yang bersantai di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi, sedangkan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar masih kekurangan layanan. Saat ini terdapat 27.000 dapur yang telah beroperasi atau berada dalam tahap pelaksanaan. Dan ia juga mengatakan bahwa di satu kecamatan cukup 6 saja, ya sesuai dengan moratorium yang ada. Informasi tadi kami kutip dari rri.co.id.

0: Waduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, kemana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat. Potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya.

bayangkan jika malam tiba-tiba gelap, bumi mendadak bergetar. Apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana. Bencana tidak pernah menunggu kita siap, tapi kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda.

Ya, pendengar, Kementerian Pertanian mengawal stabilitas harga telur ayam ras melalui penguatan penyerapan produksi, perbaikan distribusi, dan penataan pasokan di berbagai sentra produksi nasional. Menurutnya, upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan membaiknya pergerakan harga telur di sejumlah sentra produksi setelah sempat mengalami tekanan pada beberapa pekan terakhir. Kementan terus mengawal stabilisasi harga telur agar peternak rakyat tetap memperoleh harga yang layak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Ibu, kami di sekolah sudah berusaha sebaik mungkin mendidik anak ibu. Tapi, ada luka yang tak bisa kami sembuhkan.
3: Waduh, luka apa ibu guru?
2: Ketika anak datang ke sekolah tanpa sopan santun, tanpa kejujuran, tanpa rasa hormat, saya rasa itu bukan salah pelajaran yang kami berikan.
3: Kami sadar, Ibu. Mungkin karena di rumah kami terlalu sibuk, kami marah, tapi jarang memberi contoh.
2: Ibu, anak belajar pertama kali bukan dari papan tulis, tapi dari rumah, dari ayah dan dari ibunya.
4: Pendidikan sejati dimulai dari rumah. Sekolah bukan tempat menitipkan tanggung jawab. Mari mendidik anak dengan teladan demi masa depan anak yang lebih baik.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar, di sore ini kami hadirkan informasi cek fakta beredar di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun, Kadin Gaet, pengusaha Cina bangun industri unggas, yang dimuat tanggal 21 April 2026. Info tadi kami kutip dari komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, dan peringat jangan lewatkan, nanti kami akan hadirkan untuk Anda tepat di pukul 17 akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil 6 gitu ya, untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Menurut Pegiat.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dari Berana Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore, Jumat 5 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Ditreskrim Polda NTT bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda NTT. Polres Malaka berhasil menangkap residivis pelaku pencurian motor yang hendak menjual motor curian ke Timor Leste. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Ditreskrimum Polda NTT bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda NTT. Amankan 87 tersangka dan sita 245 barang bukti. Selengkapnya dilaporkan Vence Sakarias, RRI Kupang.
2: Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sigit Haryono menjelaskan bahwa selama periode Januari hingga Mei 2026 di Treskrimum Polda Nusa Tenggara Timur bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 87 tersangka serta menyita 245 barang bukti berkaitan dengan tindak pidana. Hal itu disampaikan di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sigit Haryono dalam pengungkapan kasus konvensional di Treskrimum Polda Nusa Tenggara Timur dan Polres Jajaran yang digelar Kamis 4 Juni 2026.
3: Kemudian rekan-rekan, kejahatan konvensional yang bisa diungkap oleh jajaran Polda NTT, tadi Pak Kabid Humas sudah sampaikan, di antaranya ada pencurian emas, kemudian ada penganiayaan yang menyebabkan meninggal dan luka berat, ada pembunuhan, ada beberapa konflik sosial, kemudian kejahatan yang kita kenal dengan 3C, curat, curas, curanmor, itu berhasil diungkap oleh jajaran. Teknisnya adalah tentunya dengan adanya kerjasama antara Polda NTT dengan masyarakat, ada laporan masuk ataupun ditemukan oleh petugas sendiri. Kemudian pemenuhan alat bukti.
2: Sementara itu, dalam sambutannya Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta implementasi program Presisi Kapolri.
4: Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan program Presisi Kapolri serta sebagai respon terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum. Untuk itu, Polda Nusa Tenggara Timur telah menginstruksikan kepada seluruh Polres Jajaran agar meningkatkan upaya penegakan hukum dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan konvensional guna menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
2: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan berbagai pengungkapan kasus yang dilakukan jajaran Polda merupakan hasil kerja keras seluruh personil dalam menjaga stabilitas keamanan.

0: Polres Malaka berhasil menangkap residivis pelaku pencurian motor yang hendak menjual motor curian ke Timor Leste. Laporan Alfredo Suarez, kontributor RRIA Tambua.
1: Polres Malaka berhasil mengamankan satu tersangka pencurian sepeda motor yang sudah cukup lama beraksi di Kabupaten Malaka. Tersangka yaitu YSL merupakan residivis spesialis pencurian motor dan sebelumnya pernah ditahan di Polres Belu. Dalam aksi pencurian di Kabupaten Malaka, YSL dibantu salah satu rekannya melakukan pencurian satu unit motor milik warga di wilayah Kecamatan Malaka Barat pada 19 Mei 2026. Para pelaku berniat akan menjual motor curian tersebut ke Timor Leste pada tanggal 20 Mei melalui jalur ilegal di perbatasan Motamasin. Belum sempat menemukan calon pembeli, YSL dan satu rekannya sudah lebih dahulu diringkus personil Polres Malaka. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan satu unit motor yang dicuri pelaku dan satu unit sepeda motor milik pelaku serta sejumlah barang bukti lainnya berupa kunci T dan alat modifikasi lainnya yang digunakan untuk melancarkan aksi para pelaku.
2: Kejadian ditetap pilihkan adalah satu curan motor yang dilaporkan tanggal 19 Mei, kejadiannya tanggal 19 Mei, dilaporkan tanggal 20, tanggal 20 itu juga anggota kita berpengalaman menangkap TSK-nya dan barang buktinya disembunyikan di kali dengan maksud untuk dijual ke Timor Leste. Tapi sebelum terjadi penjualan atau transaksi jual beli dengan Timor Leste, anggota kita reskrim sudah menangkap pelaku dan beserta dengan barang buktinya. Jadi barang tidak ada, pemilik ini tersangka, sedangkan ini adalah barang bukti korban yang nanti akan dijual ke Timor Leste rencana. Namun ini inisial ini Januarius SL, JSL dan kejadiannya di Malaka Barat.
1: Seorang rekannya yang belum diketahui identitasnya berhasil meloloskan diri dan masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
3: Ini berapa tersangka, Pak?
2: Ini satu tersangka utama dan satu dibantu teman, ada teman satu yang bantu dia, namun temannya ini masih dalam buron.
1: Tersangka kini ditahan di rumah tahanan Polres Malaka dan dijerat dengan pasal pencurian dengan hukuman penjara di atas 5 tahun. Kontributor Malaka, RRIA Tambua, Ano Suarez, melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Minyak tanah sulit didapat dan mahal di sejumlah lokasi di NTT, DPRD minta pengawasan pangkalan diperketat. Selengkapnya, Delvin Wandi, RRI Kupang, melaporkan.
4: Di tengah laporan warga yang harus membeli minyak tanah dengan harga mahal, sejumlah pangkalan resmi mengaku tetap menjual sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan. Salah satu pemilik pangkalan resmi di Kelurahan Kota Raja, Frenti Eji, mengatakan dirinya mendapat pasokan minyak tanah dari agen resmi PT Mata Rantai Kupang sejak tahun 2013. Menurut Frenti, prioritas penjualan diberikan kepada warga sekitar dan kebutuhan rumah tangga. Ia membatasi pembelian dalam jumlah besar agar distribusi lebih merata dan tidak terjadi penimbunan.
5: Saya tidak bisa jual dari harga head. Kalau seandainya ketahuan saya kasih harga head agak lebih dari 4.000, saya bilang ini agen cabut saya punya izin. Makanya saya tidak berani jual di harga atas 20. Tetap walaupun di luar-luar sana doma terserah doma jual berapa itu dong urusan. Yang penting kita ini pangkalan ini tidak boleh jual dari harga head. Nah, itu kalau ada warga yang dilapor berarti dia punya izin dicabut. Itu sudah ada perjanjian.
4: Di Kota Kupang, harga minyak tanah disebut mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000. Sementara di Kabupaten Rotendao, dipatok dengan harga Rp75.000 per jerigen 5 liter. Menanggapi kondisi tersebut, anggota Komisi 4 DPRD NTT, Simpson Polin, menegaskan, secara prinsip, stok minyak tanah untuk Rotendao sebenarnya mencukupi. Menurutnya, pasokan dari Pertamina melalui PT Pertamina Patraniaga masih berjalan normal dan tidak ada kekurangan stok di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia menjelaskan, pengawasan terhadap agen dan pangkalan merupakan kewenangan pemerintah daerah daerah melalui dinas terkait. Karena itu, ia meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta aparat pengawas untuk lebih serius mengontrol distribusi dan harga jual minyak tanah bersubsidi.
3: Saya sangat berharap supaya pemerintah harus lebih serius menangani atau mengontrol pangkalan-pangkalan yang tentu ditunjuk oleh pemerintah sendiri lewat SK Bupati. Sehingga kalau ini tidak dikontrol, akhirnya nanti ibu-ibu ini yang susah karena mereka bisa tebus. Saya dengar informasi terakhir ada yang sampai 75.000 per jergen 5 liter, bahkan bisa lebih, dan bukan hanya itu, kadang susah dapat. Sehingga saya juga akan konfirmasi kembali ke Patra Niaga terkait stok pengiriman kerote, karena saya tahu saya beberapa waktu ini cuaca cukup mendukung, dalam arti pengiriman kerote sebenarnya tidak terkendala.
4: Kelangkaan minyak tanah menjadi persoalan serius bagi masyarakat yang masih sangat bergantung pada bahan bakar tersebut untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan distribusi yang transparan, pemerintah diharapkan mampu menjamin hak masyarakat memperoleh energi bersubsidi secara adil dan merata. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rutan kelas 2B Keva Manano mendukung program ketahanan pangan nasional dengan cara menanam jagung hibrida varietas Nusa Timur 77 bersama warga di sekitar lahan pertanian milik rutan didampingi penyuluh pertanian kecamatan Kota Keva Manano. Laporan Steve Kosap, kontributor RRI Atambua.
6: Rutan kelas 2B Keva Manano ikut bergerak mendukung program ketahanan pangan nasional dari pemerintah. Caranya adalah memanfaatkan lahan kosong milik lapas seluas 1 hektar untuk ditanami jagung, sekaligus memberdayakan warga sekitar Kelurahan Keva Selatan. Penanaman jagung berlangsung dan didukung sepenuhnya oleh penyuluh pertanian kecamatan Kota Keva Manano. Kepala Rutan melalui Yoktan Soleman Bani SH selaku Kepala Seksi Pengelolaan Rutan saat diwawancarai menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Muhammad Richah Yono dan beberapa warga. Kedepan Rutan Kevin juga akan mengatur beberapa pegawai supaya membantu pembersihan pada lahan tersebut. Menurut Yoktan bahwa untuk tahap pertama pihaknya memutuskan untuk menanam lahan kosong itu dengan tanaman pangan jenis jagung hibrida karena pihaknya memiliki keterbatasan soal tenaga kerja sehingga tidak bisa menanam hortikultura atau jenis tanaman umur pendek yang butuh perawatan ekstra.
7: Kami kerjasama, Pak.
8: Kerjasama.
7: Kami kerjasama, jadi kami sudah bersepakat dengan Mas Cayo untuk kerjasama. Jadi nanti akhirnya nanti kita dapat katakan 1 ton, nanti kita jual atau diuangkan hasilnya berapa kita bagi bersama, bersama-sama. Jadi bukan Mas Cayo sendiri, tapi kami dari pihak kita juga ikut terlibat. Kita kerjasama, jadi kita serahkan macam kelompok begitu. Program ketahanan pangan, Pak. Karena kita terus, walaupun tenaga sudah dibatasi, tapi dari kementerian tuntut supaya berusaha untuk meningkatkan ketahanan pangan. Tapi kami berpikir dia dengan tenaga apa adanya kita tetap jalan supaya jangan sampai vakum kegiatan kita di. Bahkan lagi kita di rutan kemenangan punya lahan banyak, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Kalau luasnya ini 1,5 hektar. Jadi harapan kami dengan menanam jagung langkah pertama ini, kami targetkan kalau bisa sampai berapa ton, bisa sampai 10 ton. Kalau lebih juga lebih bagus lagi. Sehingga nanti memacu kami untuk lebih semangat lagi untuk bekerja.
6: Sementara Muhammad Richah Yono yang merupakan pengusaha warung makan menyampaikan bahwa pihaknya memilih menanam jagung hibrida sebagai bentuk motivasi dan contoh agar masyarakat TTU yang berada dalam Kota Keva Manano dan memiliki lahan kosong harus dioptimalkan dan tentunya akan menghasilkan uang. Karena itu, ia mengajak beberapa pemuda yang berdekatan dengan lahan pertanian milik rutan Keva Manano supaya menanam jagung. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
0: Konferensi Serikat Sabda Allah atau SVD Provinsi ND Indonesia resmi menetapkan kepemimpinan baru untuk periode 2026-2029. Pengumuman susunan Dewan baru tersebut dilaksanakan di Biara Santo Yosef ND. Laporan Rovinus Wullah, RRI ND.
9: Penetapan
8: Pemimpinan baru dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi dan Misa Pengukuhan yang dipimpin Pater Eman Ambu SVD. Perayaan berlangsung hikmat di Kapela Biara Santo Yosef Ende pukul 17.30 Wita dan dihadiri para anggota SVD, Vikep Ende, Pastor Konselebran, serta umat. Dalam susunan kepemimpinan yang diumumkan, Pater Eman Ambu SVD dipercaya menjabat Provinsial SVD Indonesia Ende. Akan memimpin arah kebijakan dan pelayanan kongregasi selama 3 tahun ke depan. Sementara Pater Franz Kevin SVD ditunjuk sebagai wakil provinsial untuk mendampingi pelaksanaan tugas kepemimpinan provinsi. Posisi administrator dipercayakan Pater Petrus Dori SVD sebagai tim mitra dalam proses pengawasan dan pendampingan organisasi. Sementara 2 posisi konsultan dalam Dewan SVD Indonesia ND dipercayakan kepada Pater Sergius Ratu SVD dan Bruder Christianus Ribeiro SVD. Keduanya akan berperan memberikan pertimbangan strategis dalam pengembangan karya misi dan pelayanan kongregasi. Dalam khotbah, Pater Eman Ambu SVD mengajak semua untuk merenungkan 2 hal terkait dengan kepemimpinan dalam hidup misioner dan religius. Pertama, pemimpin artinya dipimpin oleh Tuhan sendiri. Kedua, integritas harus sebagai suatu kesaksian. Ia menjelaskan, ketika melihat kembali pengalaman selama 6 tahun terakhir, 3 tahun sebagai anggota Dewan Pimpinan dan 3 tahun sebagai provinsial, dirinya mengalami memimpin, pertama membiarkan diri dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dalam konteks misi kepemimpinan, dimulai dari jenjang pribadi, ambisi, apalagi hasrat, ada kekuasaan. Juga dimulai visi, misi, rencana strategis, tetapi selalu dimulai dari pengalaman, dituntun, dipimpin oleh Tuhan sendiri. Semua yang lain adalah turunan dari pemimpin. Untuk itu, perlu satu dasar kerohanian yang harus dipenuhi, keterbukaan, dan ada telinga yang selalu siap untuk mendengarkan.
9: Pimpinan dan 3 tahun sebagai provinsial, saya mengalami dan meyakini bahwa memimpin pertama-tama membiarkan diri dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dalam konteks misi, kepemimpinan sudah mulai dari keinginan pribadi, ambisi, apalagi hasrat akan kekuasaan, pasti tidak. Juga tidak mulai dengan visi, misi, dan...
8: Pengumuman Dewan Baru menjadi momentum penting bagi perjalanan karya misi SVD di berbagai wilayah pelayanan. Jangkauan karya SVD ND meliputi Flores, Lembata, Alor, Timor, hingga sejumlah daerah pelayanan lain di Indonesia dan luar negeri. Sebagai salah satu provinsi SVD terbesar di Indonesia, SVD ND memiliki peran yang luas dalam pelayanan pastoral, pendidikan, sosial, pemberdayaan masyarakat, dan misi kemanusiaan. Karena itu pergantian kepemimpinan selalu mendapat perhatian besar dari umat dan para mitra pelayanan. Kepemimpinan baru periode 2026-2029 diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang berkembang di tengah masyarakat. Penguatan kualitas hidup religius, pengembangan karya misi, serta keterlibatan gereja dalam isu sosial dan kemanusiaan menjadi sejumlah agenda yang akan dihadapi. Pater Eman Ambu bersama Dewan yang baru diharapkan melanjutkan semangat misioner khas SVD yang berakar pada spiritualitas Sabda Allah. Nilai dialog, budaya, dan pelayanan kepada masyarakat kecil serta kelompok terpinggirkan tetap menjadi bagian penting dari karya kongregasi. RRI Enderovinus Fula melaporkan.
0: Komunitas Rote Cheese Club berkolaborasi dengan Percasi Kabupaten Rotendao menggelar turnamen catur tingkat pelajar SD dan SMP dalam rangka Festival Keluarga Rote Malole. Selengkapnya, laporan Rudi Hartono, RRI SP Rote.
10: Komunitas Rote Chess Club bersama Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Rotendao akan menggelar turnamen catur tingkat pelajar SD dan SMP pada Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Keluarga Rote Malole yang dipusatkan di Rumah Jabatan Bupati Rotendao. Ketua Komunitas Rote Chess Club, Om Ribeda, ketika diwawancari RRI Kamis 4 Juni 2026 menjelaskan, turnamen ini akan diikuti pelajar tingkat SD SMP kategori putra dan putri. Semula pertandingan dijadwalkan akan dimulai Selasa 9 Juni pada pukul 9 pagi, namun karena pertimbangan pelaksanaan ujian di sejumlah sekolah, panitia memutuskan mengundur waktu pelaksanaannya menjadi pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
11: Jadi Rote Chess Club ini akan membuat event turnamen tanggal 9 Juni 2020.

0: Hasilnya itu kalau hari Senin ada sekolah yang ujian. Jadi kami akan undur waktunya ke jam 12 siang.
1: Panitia menyebutkan pendaftaran peserta masih dibuka dan akan ditutup sehari sebelum pelaksanaan turnamen. Melalui kegiatan ini, Roti Chess Club berharap semakin banyak pelajar yang tertarik mengembangkan kemampuan dan prestasi di bidang olahraga catur. Sementara itu, Ketua Percasi Kabupaten Rotendao, Oktavianus Baluk, ketika diwawancari terpisah oleh RRI, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan turnamen tersebut. Menurutnya, kegiatan yang digagas oleh Roti Chess Club sejalan dengan upaya pembinaan atlet catur usia dini di Kabupaten Rotendao.
2: Kami dari pengurus Percasi Kabupaten sangat mendukung, karena itu Roti Chess Club sejak awal mereka dengungkan untuk mau laksanakan kegiatan pertandingan ini. Kami dari Percasi antusias dan berinisiatif melakukan komunikasi agar tujuan daripada Roti Chess Club untuk menarik minat daripada pemain-pemain, calon pemain-pemain catur Rotendao bisa terlaksana dengan sukses.
1: Kolaborasi antara komunitas dan organisasi olahraga ini diharapkan menjadi langkah awal dalam pembinaan atlet catur pelajar serta melahirkan bibit-bibit atlet yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Rotendao pada berbagai ajang kompetisi di masa mendatang. Dari Beranda Selatan NKRI, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Di Treskrimum Polda NTT bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Polres Malaka berhasil menangkap residivis pelaku pencurian motor yang hendak menjual motor curian ke Timor Leste. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Faik mengucapkan terima kasih.

1107 kHz, telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444, WhatsApp 0811-3820-4001.

Ya, dan pendengar, akhirnya saya Fongki Lete pamit. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung dari siang hingga saat ini. Dan pendengar, nanti ada rekan Vero yang akan temani Anda sampai tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa, sebentar di pukul 21 akan kami hadirkan untuk Anda pertandingan FIFA Match Day di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, antara Timnas Indonesia versus Timnas Oman.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi...

Terima kasih pendengar masih setia bersama kami. Itu satu koleksi dari Shawa on Seven dengan Lapang Dada yang boleh kita dengarkan bersama, mengantarkan kebersamaan kita 48 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Hari ini hari apa? Hari Jumat ya, tanggal 5 Juni 2026. Dan tentunya Vero akan menemani dengan beberapa informasi-informasi menarik dari portal resmi kami maupun juga mitra kami ya. Kalau untuk portal resmi kami sih di www.ri.co.id ya. Oke, kalau gitu langsung aja Vero ngasih informasi dulu yang pertama nih untuk Anda pendengar, mengenai Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo yang mengajak seluruh guru taman kanak-kanak di Kota Kupang nih untuk memaknai kegiatan jalan sehat sebagai simbol pentingnya kebersamaan dalam membangun masa depan pendidikan. Ini disampaikan dalam kegiatan jalan sehat dan sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan potensi serta profesi guru taman kanak-kanak atau TK. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menyatakan komitmen pemerintah Kota Kupang untuk terus mendukung berbagai kegiatan Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia IGTKI ke depan, termasuk pengembangan kapasitas guru dan kegiatan-kegiatan yang memperkuat kualitas pendidikan anak usia dini. Informasi selengkapnya dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id. Satu koleksi berikut dari Tangga, tak kemana-mana.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora seperti siput kerucut memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

tampak tidak bertelinga, apakah ikan berarti tidak bisa mendengar? Jangan salah. Meski tanpa daun telinga seperti kita, ikan punya cara unik untuk mendengar. Mereka menggunakan organ khusus di dalam tubuh yang sensitif untuk menangkap getaran dan suara di air. Jadi, ikan tetap bisa mendengar dunia bawah air, meski tanpa telinga yang tampak.

Tahukah Anda, bahasa yang sudah ada ribuan tahun lalu ternyata punya kesamaan dengan bahasa komputer masa kini? Ya, bahasa Sanskerta, bahasa klasik dari India ini dikenal karena tata bahasanya yang sangat teratur dan logis. Setiap kata punya struktur yang rapi, mirip seperti kode dalam pemrograman komputer. Beberapa peneliti bahkan menyebut Sanskerta sebagai bahasa alami yang paling mirip dengan bahasa mesin. Strukturnya minim ambiguitas, sehingga cocok untuk sistem logika, kecerdasan buatan, bahkan penyusunan algoritma. Jadi, kalau kamu berpikir bahasa kuno tak relevan dengan teknologi, pikir lagi. Sanskerta membuktikan bahwa kebijaksanaan masa lampau bisa jadi inspirasi masa depan digital kita.

ada Bagas Ran dengan With You yang aja kita dengerin bersama. Dan sekarang udah 13 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kembali Vero berbagi informasi lagi ya untuk Anda. Menteri Sekretaris Kabinet Prasetyo Hadi membantah akan ada perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Menteri Prasetyo juga menegaskan Purbaya Yudi Sadewa tidak mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan. Lebih lanjut, Menteri Prasetyo mengatakan pemerintah terus memperkuat konsolidasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Koordinasi ini menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah ini, pemerintah meyakini fundamental perekonomian Indonesia masih cukup kuat. Hal ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi 5,61% pada kuartal pertama tahun 2026 dan selanjutnya inflasi tahunan masih terkendali 2,42%. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Hei, kenapa kau minum air so dikasih habis? Bukannya haus tadi?
1: Iya nih mama, tapi tiba-tiba beta so mau minum lah air. Dan dia punya air masih sisa.
0: Anak, air nih dia pun sumber daya terbatas, ha? Nah kalau minum kau so dikasih habis begini ke mana? Jadi lebih baik kalau memang Sony terlalu haus, nah ambil air sedikit sah supaya jangan terbuang percuma.
1: Hehehe, siap bos, laksanakan.
2: Setiap tetes air berarti gunakan air dengan bijak.

0: Cermin ajaib digital, ada online nggak? Aku mau tahu siapa yang paling sehat dan paling glowing di dunia maya ini.
1: Data kesehatan Ratu kosong, belum cek kesehatan gratis ya?
0: Hah? Emang perlu? Aku kan lagi fit, Cermin.
1: Fit sih, tapi belum tentu sehat kan? Coba ikut program cek kesehatan gratis di Puskesmas. Biar bisa cek tekanan darah, gula darah, kolesterol. Gratis, Ratu.
0: Gratis? Wah, langsung aja deh. Biar tidak cuma tampil keren di luar, tapi juga sehat beneran dari dalam.
2: Ayo, manfaatkan program cek kesehatan gratis di Puskesmas terdekat. Karena sehat itu bukan tren sementara, tapi gaya hidup keren.

0: cuci piring dulu.
1: Manusia mana tahu. Kalau aku, walaupun terlihat bersih, tapi ternyata aku bisa menampung hingga 45 miliar bakteri di tubuhku yang berpori ini.
0: Hah? Ya ampun, ini spon kok kotor sekali. Harus dicuci nih.
1: Kotor? Mana tahu ya. Aku berteman sama 362 jenis mikroba yang bisa menyebabkan keracunan makanan, infeksi kulit, hingga bau tak sedap. Tadi dicuci, masih belum cukup. Aku harus dibersihkan setiap hari dan diganti maksimal tiap 1-2 minggu.
0: Kalau dicuci berulang kali, jadinya ini spons berubah warna dan rusak. Lebih baik diganti sajalah, daripada jadi penyakit.
1: Apa? Aku diganti? Aku dibuang? Tidak!
2: Ganti spons pencuci Anda secara rutin. Dapur sehat, keluarga selamat.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak. Kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya, terima kasih pendengar satu lagi dari Sekoji dengan Hola. Baru aja kita dengarkan bersama. Berikut ini kembali Vero menghadirkan informasi lagi untuk Anda terkait tentang Rektor Undena ya, khususnya Civitas Akademika yang memperkuat persatuan hadapi tantangan global. Ya, pendengar, Rektor Universitas Nusa Cendana Jeffrey S. Bale mengajak seluruh Civitas Akademika untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan sebagai modal untuk menghadapi berbagai tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Ajakan ini disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di lapangan Rektorat Undana. Dan upacara yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa sebagai fondasi perdamaian dunia ini dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, dekan, tenaga kependidikan, serta mahasiswa dari berbagai fakultas. Dalam upacara tersebut, Rektor membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, yang menegaskan pentingnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa di tengah kebersamaan dan keberagaman Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dan ratusan suku bangsa. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

segar yang tercium saat rumput baru dipotong ternyata memiliki asal yang sangat menarik. Saat rumput dipotong, tanaman tersebut melepaskan senyawa kimia yang disebut Green Leaf Volatiles atau GLVS. Senyawa inilah yang memberi aroma khas segar dan alami yang kita kenal. GLVS ini sebenarnya berfungsi sebagai peringatan untuk tanaman lainnya agar siap menghadapi ancaman. Jadi, aroma segar yang kita nikmati bukan hanya menyenangkan, tetapi juga bagian dari cara alam berkomunikasi.

0: kulit ini. Jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
1: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
2: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
0: Bagus itu Pak Soleh. Biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut. Jadi daging yang baik.
3: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Kumuh begini kok dipakai belajar. Gak layak.
0: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
3: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
4: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
3: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
1: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
3: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Gak paham soal hukum dan pembangunan.
2: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
1: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
3: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
4: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
3: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
0: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
1: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
0: Ya ampun, makasih ya, Bu.
1: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
0: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.
5: Pro 1 RS. RI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona, mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1964, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sedangkan bau kakak aman sah.
0: Tetap sah kakak, ini sah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHP itu sendiri. Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasukan.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Lodowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Trisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat 1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai 1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar 180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar 164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei surplusnya meningkat menjadi 58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar 28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar 834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar 123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum ilmu grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya, sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi, banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus lawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sa'adatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
14: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Nabi kita kalau lagi di mana itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu di kolam hati.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
15: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
16: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
15: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini.
17: PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH.

0: mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Terima kasih dan berita saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah-merah-merah.
0: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
1: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan, berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Ya, memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero. Kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot. Kemudian ada Justin Hubner. Ada Nathan Chuaon. Kemudian ada Rizky Ridho. Sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini, mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Jepulu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Lebih mudah dan nyaman langsung dekat pukul 20 waktu Indonesia. Cara pendengaran FM. Suara Budaya Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

0: Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi asril awahir al hadith. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, patutlah rasanya kita bersyukur kepada Allah karena puasa yang kita lakukan hingga saat ini bisa kita lakukan dan bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Semoga seluruh kegiatan ibadah selama Ramadan ini akan dicatat oleh Allah sebagai amaliah yang mendatangkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, teladan kita semua, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang selalu setia mengamalkan sunnah-sunnahnya akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dimuliakan Allah, tidak terasa bahwa puasa yang kita tunaikan ini sebentar lagi kita akan segera menghadapi 10 hari yang terakhir. Karena pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, yakni ada satu momentum yang sungguh sangat spesial sekali, sungguh sangat agung. Momentum itu yakni Lailatul Qadar. Oleh karenanya mimbar Islam pada kali ini kami beri judul yakni meraih malam Lailatul Qadar. Apa sebetulnya yang disebut dengan Lailatul Qadar itu? Kalau kita amati, Lailatul Qadar itu adalah lail, itu artinya malam. Qadar artinya ketentuan atau ketetapan. Sehingga di dalam surah Al-Qadar, jadi surat yang ke-97 ayat 1, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh pada malam itu aku turunkan yakni malam Lailatul Qadar, yaitu malam ketetapan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah engkau apakah malam ketetapan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Yakni malam, momentum malam yang nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam Lailatul Qadar ini hanya terdapat dalam bulan Ramadan. Karena kitab suci menginformasikan bahwa diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar, yakni malam ketetapan, malam ketentuan. Apa malam ketentuan yang dimaksud? Paling tidak adalah mengandung 3 hal yang dimaksud dengan malam ketentuan atau malam Lailatul Qadar. Yang pertama yakni penetapan dan pengaturan, sehingga Lailatul Qadri dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Pendapat ini diperkuat oleh firman Allah surat yang ke-44 ayat 3. Jadi ada ulama yang memahami penetapan itu dalam batas setahun. Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar itu tepatnya 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan, diartikan bahwa pada malam itu Allah Subhanahu wa taala mengatur dan menetapkan khithah atau strategi bagi nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna mengajak manusia kepada agama yang benar, yang pada akhirnya akan menetapkan perjalanan sejarah umat manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Ini pengertian yang pertama. Sedangkan pengertian yang kedua yakni Lailatul Qadar artinya kemuliaan. Malam tersebut adalah malam mulia yang tiada bandingannya. Ia mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran, serta karena ia menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang dapat diraih. Kata
Qadr yang berarti mulia ditemukan dalam surat yang ke-91, surat Al-An'am, yang berbicara tentang kaum musyrik, yang artinya mereka itu tidak memuliakan Allah sebagaimana kemuliaan yang semestinya tatkala mereka berkata bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Kemudian pengertian yang ketiga, yaitu artinya sempit. Malam tersebut adalah malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi, seperti yang ditegaskan dalam surat Al-Qadr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Kata Al-Qadr yang berarti sempit digunakan oleh Al-Quran antara lain dalam ayat ke-26 atau surat Ar-Ra'd, menyebutkan Allah melapangkan rezeki bagi yang dikehendaki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, itulah pengertian-pengertian yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Kemudian kapan turunnya Lailatul Qadar ini? Yang jelas sebagaimana keterangan dalam Al-Quran disebutkan bahwa pada bulan Ramadan, tepatnya lagi yakni pada 10 hari terakhir, itu diprediksi akan turun malam Lailatul Qadar. Lebih sempit lagi yakni pada tanggal yang ganjil, yakni pada malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam ke-29. Jadi malam-malam ganjil. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah, jadi adalah Rasulullah sangat bersungguh-sungguh ya, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi asril awakhir. Jadi adalah Rasulullah sangat bersungguh-sungguh pada malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ini, itu apa saja sungguh-sungguh di sini? Yang pertama, sebagaimana hadis yang lain menjelaskan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Jadi barang siapa yang bangun untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban dengan semata-mata atas dasar panggilan iman dan mencari ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, maka akan mendapatkan pengampunan atas kesalahan dosa-dosa di masa silam. Jadi sebagai kaum muslimin, jadi sudah tentu kita dalam menjalani ibadah puasa ini, seharusnya dan idealnya ketika semakin menuju malam terakhir, seharusnya kita semakin bertambah semangat, seharusnya kita bertambah spirit, seharusnya kita bertambah giat, karena banyak bonus-bonus yang Allah berikan, yakni khususnya pada 10 hari malam terakhir di dalam bulan Ramadan. Apa saja yang dikerjakan? Mari kita, jadi sebagaimana hadis tadi, man qama Lailatul Qadri, jadi barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar, jadi artinya malamnya ini mari kita banyak-banyak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Apa saja sunnah Rasulullah? Yakni sudah tentu, jadi diantaranya adalah sholat sunnah atau sholatul lail, atau yang lebih dikenal kita dengan sholat tarawih. Jadi walaupun secara fikih, jadi sholat tarawih itu adalah hukumnya sunnah, tetapi jadi walaupun ini sunnah, Nabi tidak pernah meninggalkan yang sunnah ini, terlebih lagi pada 10 hari terakhir. Bahkan Rasulullah seperti hadis tadi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yajtahidu fi asril awakhir. Nabi semakin bersungguh-sungguh, semakin semangat, semakin giat. Nah, ini yang berbeda dengan umat Islam pada kenyataannya. Jadi saya perhatikan, jadi setiap malam saya selalu safari Ramadan masing-masing masjid di kota Kupang. Itu biasanya kalau pada waktu 10 hari awal, wah itu sangat bersemangat sekali. 10 hari kedua itu semakin berkurang. 10 hari ketiga semakin pada berguguran. Semakin yang kelihatan hanya orang-orang tua saja. Artinya, jadi ada grafik menurun terhadap semangat yang seharusnya kita lakukan.
Jadi karena bonus-bonus yang diberikan oleh Allah pada 10 hari terakhir Ramadan itu sungguh luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa, bayangkan. Jadi sebagaimana di Al-Qur'an sebutkan, "Wa ma adraka ma lailatul qadr?" Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya siapa saja kaum muslimin yang melakukan amaliyah di malam itu, maka misalnya katakanlah salat tarawih pas pada waktu turunnya malam Lailatul Qadar, maka sudah tentu itu akan dikonversi dengan pahala yang sama bobotnya dengan 1000 bulan. Ini luar biasa sekali. Jadi kalau saya hitung, jadi 1000 bulan itu kurang lebih 84 tahun. Padahal manusia itu untuk mencapai usia 84 tahun itu sangat jarang sekarang. Jadi sebanyak itu, luar biasa sekali. Jadi oleh karena itu, ini kesempatan emas, kesempatan yang sangat istimewa ini, yang hanya terjadi 1 tahun 1 kali, dan itu hanya 10 hari pada terakhir, tepatnya yaitu pada hitung-hitungan ganjil, mari kesempatan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita seperti yang didoakan oleh Nabi. Jadi betapa banyak orang yang berpuasa, jadi nanti dia mendapati puasa Ramadan, jadi tetapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tidak maksimal, tidak giat, tidak spirit, tidak bersungguh-sungguh ketika pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah. Jadi mari senyampang Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, mari kita tingkatkan ibadah kita khususnya pada 10 hari terakhir. Jangan sampai kita meninggalkan sholat sunnah taraweh. Jadi karena siapa tahu ketika kita giat, ketika kita melakukan, justru ketika itu turunnya malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, di samping meningkatkan amal-amal sunnah, khususnya itu adalah sholatul lail atau sholat taraweh, mari kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Karena sebagaimana firman Allah disebutkan di syahru Ramadhan alladhi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa di bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, pembeda dari yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Jadi harus kita semakin meningkatkan intensitas kita, interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau bisa, bukan saja Al-Quran itu dibaca, tetapi ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, yakni kita bisa memahami makna terjemahan dari Al-Quran yang kita baca. Kita pahami, sekarang sudah banyak Al-Quran-Al-Quran terjemahan. Jadi terjemahannya itu kita baca, sehingga kita punya pemahaman kedalaman dalam ilmu agama. Karena Al-Quran sebagai pedoman hidup, bimbingan hidup, siapa yang menjalani hidup dibimbing dengan nilai-nilai Al-Quran, maka insya Allah hidupnya akan penuh dengan rahmat Allah, hidupnya akan penuh dengan maghfirah Allah, jadi hidupnya penuh dengan kebaikan-kebaikan yang diturunkan oleh Allah, berkah hidupnya. Ya, oleh karenanya, jadi mari kita khususnya di momentum bulan Ramadan ini, semakin kita tingkatkan intensitas kita membaca Al-Quran, kemudian memahaminya. Syukur-syukur kemudian setelah kita pahami, sehingga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kebaikan-kebaikan yang sudah kita pahami, kebaikan-kebaikan yang sudah kita amalkan, kita dakwahkan, kita sebarkan kepada kaum muslimin yang belum paham. Sehingga dia semakin meningkat pemahamannya terhadap pedoman Al-Quran, bimbingan-bimbingan Al-Quran, sehingga dia semakin hari juga semakin berkualitas. Jadi kebaikannya dalam kehidupan menghidup-hidupkan bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, jadi mari di 10 hari terakhir kita melakukan ibadah yang bernama i'tikaf. Jadi beri'tikaf, i'tikaf itu artinya berdiam atau tinggal di masjid. Apa yang dilakukan? Kita merenung, kita berkontemplasi, kita berdoa, kita memohon bermunajat kepada Allah.
Jadi barangkali selama Ramadan, jadi ada keburukan-keburukan, banyak kita bertobat kepada Allah. Karena orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat kejahatan, tetapi orang yang baik adalah orang yang ketika dia berbuat salah dan dia sadar akan kesalahannya, tidak mengulangi kesalahannya, mengganti dengan nilai-nilai kebaikan. Mari kita jadi iktikaf utamanya pada malam-malam ganjil dalam 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Dan iktikaf ini wajib dilakukan di masjid, tidak bisa di rumah, sebab syaratnya iktikaf itu harus di masjid. Pada sepertiga malam terakhir, mari kita gunakan waktu untuk iktikaf, untuk berkontemplasi, untuk bermunajat. Kalau ada kebaikan yang kita lakukan, semoga mendapatkan datangnya ridho Allah dan ampunannya. Tetapi kalau misalnya ada kelalaian yang kita lakukan, mari kita bertaubat, beristighfar. Sehingga ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apa yang harus saya lakukan ketika menghadapi malam Lailatul Qadar atau malam 10 hari terakhir Ramadan? Di mana Nabi membimbing, jadi bacalah kalimat, Allahumma innaka funkarim tuhibbul affa fa'fu anni. Allahumma innaka funkarim tuhibbul affa fa'fu anni. Jadi artinya, innaka, sungguhnya engkau ya Allah afun karim, jadi sangat pemaaf. Tuhibbul affa, jadi sangat mencintai orang-orang yang minta maaf. Fa'fu anni, dan maafkan aku ya Allah atas segala kelalaian dan kesalahan dan dosa. Ini kalimat-kalimat jadi pengakuan seorang hamba atas kelalaian selama dia dalam dunia ini, utamanya selama dalam Ramadan. Jadi kita banyak beristighfar, kita banyak mohon ampun pada Allah. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jadi mari kita perbanyak bersedekah, perbanyak berinfak, perbanyak berbagi dengan sesama kita. Karena memberi berbuka orang berpuasa itu pahalanya sama dengan orang berpuasa. Banyak-banyak bersedekah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini bisa kita semakin semangat, semakin kita giat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasr minallah wa tun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Pagi, selamat malam.
1: Selamat. Terus mungkin ini... kamu termasuk dalam tim Naik Owo.
0: Siapa lagi?
1: Naik Owo adalah
0: sebuah Mama Jis Lelong.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini
2: langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil oleh sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri, masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra, antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
3: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali membangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri, ada kasihannya bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
2: penalti.
3: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
2: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
3: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audiero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini.
4: bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
5: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini, Indra, hadapi Emil Audero. Ada
4: Sultan ya, Ar-Rusadi, kita lihat.
6: Ya,
4: Emil Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, kembalikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman hingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix, mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja, memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner, pencetak gol pertama bagi Indonesia. Justin Hapner pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido di sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi pada oleh, oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside umpan yang diberikan tadi. Bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola perlahan. Keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner. Balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joey Pelupesi. Sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu. Sodorkan ke depan, Gervin Dit kerjasama dengan Ole Romeni. Berputar-putar Ole. Masih Ole. Mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi. Joey. Masih Joe. Sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra kirimkan bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia. Kini di daerah pertahanan sendiri, bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola. Dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan. Nathan kepada siapa akan diberikan? Mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka. Mundur ke belakang pemain. Ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix. Tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh. Serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, berada dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk. Pemain Oman, iya, berputar-putar lagi ke tengah dia. Masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya, iya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga Ole Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole. Dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon. Pada Joey Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi, bagaimana Ole Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, memasuki daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia. Langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar. Ada Ivar Jenner. Masih Ivar. Rizky Ridho. Ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya. tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini, melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
6: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya, memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini? Cukup cantik ya.
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu adalah jadi mulai gitu Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Yeah.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemain diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, nanti nanti kita
1: saja gitu.
0: Ya pastinya kita ya. Gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya. Saya juga ini seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Yeah.
2: Ya, saya juga ya girang ketika Emil Auder membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Yeah.
2: Jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya. Usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
0: Ya. Baik, nanti kita lihat ya bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
0: Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas.
0: Ya.
3: Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa.
0: Yeah.
3: Insya Allah babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik, okay. Terima kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam, salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya, Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Ahtong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joaon di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya. Staminanya sangat bagus. Dan begitu itu saja.
0: Baik, terima kasih. Pak Atong di Pekanbaru.

0: Rekan Anda, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tempat dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM.
0: Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
2: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia

0: ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
1: Ini manufaktur kembali mulai masuk ke inflasi. Dan di atas 50 tahun akan menyebabkan lagi. Dari bulan sebelumnya kan itu negatif plus PMI-nya Maret, April, Mei, sebaik lagi 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh inflasi 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar itu sudah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, Jepun, Italia, dan sebagainya. Itu data 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global, ekonomi, sebagian besar tumbuh, ya, internasional demand, banyak membaik, dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun ekonomi kita. Jadi global yang tadinya tertutup banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
0: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau. Meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga, mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
2: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
1: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: Rekan, nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman.
3: Menggantikan Hubner dia.
2: Mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: betul. Jadi masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Muhsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22. Dari Oman. Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar. Nomor punggung
3: Sal Ahmed 22.
4: Ahmed Faraz Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman.
4: 26.
3: Untuk di babak Ibrahim kedua Yusuf kali ini.
4: Al-Raji.
3: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushadi.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27. Ahad Al-Hajji Al-Mushayki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19. Hatem Sultan Al-Rushadi. Masuk nomor punggung 27. Ahad Al-Hajji Al-Mushayki.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawi.
4: Player number 23, Justin Hunter. Replace by player number 60, Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orangmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamed mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara. Terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana, membangun lagi ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepas ke tendangan, us! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola, bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
5: Ibrahim
2: dari
5: Yusuf.
2: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Pergantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdong, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
6: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasa gerusuk, Indra. dua-duanya ini pemain
4: yang merasa gusuk.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan, dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan ada komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke tengah, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA.

0: gulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang. Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang. Sodorkan pada Rizky Rido, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan, mencari Nathan Chowawon. Masih lepas. Nathan, pinggir sini dorong tampil, lepaskan lagi, umpan lagi, kita sering terus sebelah kanan, masih lebih kencang lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi, Indonesia, masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
1: Verdong.
0: Bagaimana Elkan Bagot? Mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Ivar Jenner, Bagot. Lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar. Lagi oleh Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi. Publikkan umpan crossing. Berbahaya. Lepas serangan.
1: Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu. Disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
2: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
1: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola. Berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix. Pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Oratmangun oleh Doni Tri Pamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil. Mencoba untuk melakukan serangan pemain-pemain Oman, dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini. Tidak berhasil, kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Oratmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowawon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang ditujukan oleh Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung

0: tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini, Elupesi ke belakang kali ya. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot, langsung yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam, terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Oratmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, lebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali dari sektor kiri pertahanan Indonesia, umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. Semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas ke belakang dia. Hal ini mencoba ke tengah lagi, ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Habner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola, setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti, mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdonk, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
1: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
2: Player number 22.
1: Ya, benar. 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Rido mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pulpesi, ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Rido masuk yang memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, Namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
2: Al-Rawahi,
1: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, jadi Joy Pulipesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Yaakob Sayuri. Terlepas Yaakob Sayuri, tidak sama dengan Kevin Vendong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi. Bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman, perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yaakob tadi. Mundur ke belakang, coba lakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orosmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat garan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joy Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Kevin Vendong terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi, tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi, supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat tampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
0: sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
1: Jamil Salim Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
0: Ya, Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
0: Waduh,
1: udah Abdul Salam lah ya.
0: Salim sama Salam gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak daun ya.
1: Daun
0: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya?
1: Enggak kan.
0: Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Yeah. Nasir Sultan Al-Rawahi replaced by player number 10.
1: Yeah, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertahanan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
2: Zahir Sulaiman.
1: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
2: 25.
1: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
2: Usab Hamid Al-Mamari, Muhammad
1: Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantian yang cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
0: taktik
1: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga memang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredon dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot, langsung ke depan Emil mencari Jakob, terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya. Meski tidak full SUGBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SUGBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba melakukan, mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Oh, berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
0: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
3: Suara gua berbalik.
0: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23
2: Harith Jamil Al Sadi, replaced by player number 9 Muhammad Mubarak Al Ghafri.
0: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan kali ini Rizky Ridho. Dibayangi oleh satu pemain Oman, umpan pendek saja yang dituju adalah Yakob Sayuri ke tengah dia kali ini. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang dicoba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
2: Hussein Said. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
0: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9 yakni Muhammad Mubarak tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja, membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah, umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yakob Sayuri, ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho, pendek dia Rizky Ridho. Yakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan, ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ratnar melebar ke kanan, Yakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tri Pamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya, Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
1: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
0: Ya.
1: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani. yang masuk di babak yang kedua ini, termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker menandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19, masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
2: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Silstra. Player number 5 Rizky Rido, replaced by player number 4 Matthew Becker. Player number 11 Ragnar Orangmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
1: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi, lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar, meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi, Matthew Becker, sentuhan pertama dari Matthew Becker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan, dia ada Mauro Zilstra tadi, masih terjemputan ke Calvin Verdong, hadirkan kepada Matthew, sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, balikan lagi kepada Doni Tri, ada Sadil Ramdhani, balikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba melihat dia kerjasama dengan Sadil Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan terobosan. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Sadil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nama punggung 23 kali sana. Namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini, mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, yang gak terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan benar sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
0: Curi star ya?
1: Iya.
0: Waduh, belum dia diterapin. Dia iya, pakai duluan ya kan.
1: Pakai duluan
0: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tuju adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya, sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang, ada Emil Audero dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju, kali ini ada Mauro Zilstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah. Dia ada Doni Tri Pamungkas, Doni Sadil, Sadil kaki kiri, wah melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti, jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86, sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini, umpan tarik ke dalam kotak penalti, tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
2: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
0: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Matthew Baker curi bola. Lakon Sayuri yang dituju oleh Mauro Zilstra, dibayang-bayangnya oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia, Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakob Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
2: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
0: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya, pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
1: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu. Ivar Jenner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joey Pelupesi. Coba namun dapat lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan. Namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia. Dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Baik, saudara.
0: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi, namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia, namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
1: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
2: Ladies ya, and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya, akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
1: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner, Ole Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani 2 FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga di bawah pelatih John Herdman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim.
0: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
4: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan Selasa 9 Juni 2026.

0: Ya, demikian pertandingan FIFA Match Day antara Timnas Indonesia versus Oman yang berakhir membanggakan tentunya kita semua, 3-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Dan tadi ada pendengar ya untuk yang memberikan prediksi 3-0, dan bagaimana nanti juga kita akan membahasnya bersama dengan analisa pasca atau pemerhati sepak bola, bagaimana analisa pasca pertandingan FIFA Matchday Indonesia versus Oman. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saya langsung menuju ke Sumatera Barat, ada Pak Asep. Salam olahraga, Pak Asep.
1: Salam olahraga, Jaya Pak Lukman.
0: Gimana Pak Asep, puas tidak nih dengan pertandingan kita? Selain dari skornya, permainan cantik ya.
1: Iya, sebenarnya kalau ngitung kepuasan, rasanya nggak puas-puas.
0: Oh, gitu.
1: Tapi ini penampilan tim kita alhamdulillah cukup maksimal. Gitu ya. Sesuai harapanku dan doaku tadi 3-0, alhamdulillah doa kita diijabah oleh Allah.
0: Amin.
1: Gitu ya. Mudah-mudahan Indonesia terus maju.
0: Gitu ya. Terima kasih, Pak Sep. Ya.

0: Dari Sumatera Barat saya akan menuju ke Kupang, ada Pak Herman. Pak Herman, salam olahraga.
1: Halo, selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Herman?
1: Ya luar biasa, memang sudah diprediksikan Indonesia pasti menang. Karena kemarin waktu lawan Bulgaria saja yang begitu kuat, Indonesia mampu bermain luar biasa. Maka malam hari ini pasti Indonesia akan main luar biasa. Dan biarlah, tim ini akan semakin lebih bagus.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kebahagiaanmu tidak akan datang kepadamu. Itu hanya bisa datang dari dirimu. Ralph Marston.

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Kelvin di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Sabtu 6 Juni 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Di saat ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian Kupang Pagi. Kita akan awali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Untuk hari ini Mutiara Pagi Buddha, kami akan hadirkan untuk Anda lagu religi Buddhis ya, dihadirkan untuk Anda dirangka dengan renungan tentang Dharma Menjaga Perdamaian Dunia, disampaikan oleh Selastri, penyuluh agama Buddha, dan dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di pukul 6. Lanjut dengan Warta NTT Pagi, informasi-informasi terkini lainnya. Kita akan mengakhiri Kupang Pagi dengan dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini, bicara tentang ketahanan pangan, penyediaan air bersih, dan perkebunan hortikultura. Akan dihadirkan untuk Anda di pukul 9 sampai 10 pagi. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.
1: Kupang Pagi ini.

Berjunjungan kita dalam nama Sang Bhagawa, kami berbahagia dengan persembahan ini. Kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa, Dhamma sejati serta

Pemirsa, para pendengar Renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Swati Hotu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, serta cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai dan membimbing setiap langkah kehidupan kita semua dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, penyuluh agama Buddha, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menenangkan pikiran, melepaskan beban-beban kehidupan, dan menghadirkan kesadaran penuh dalam diri kita. Para pendengar yang berbahagia, tema yang akan kita renungkan bersama pada hari ini adalah Dharma Menjaga Perdamaian Dunia, yang juga merupakan tema Hari Raya Trisuci Waisak pada peringatan Wesaka Sananda yang ke-2570 Buddhist Era tahun 2026. Tema ini mengajak kita semua untuk kembali menyadari bahwa di tengah berbagai konflik, perbedaan, dan dinamika kehidupan dunia saat ini, Dhamma hadir sebagai jalan yang menuntun manusia menuju kedamaian sejati. Bukan hanya kedamaian secara lahiriah, tetapi juga kedamaian batin yang mendalam. Mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana Dhamma dapat menjadi kekuatan yang menjaga dan menumbuhkan perdamaian, dimulai dari dalam diri kita sendiri hingga meluas ke kehidupan masyarakat dan dunia. Jika kita melihat keadaan dunia saat ini, kita menyaksikan begitu banyak konflik, pertikaian, dan perpecahan. Namun jika kita renungkan lebih dalam, semua konflik itu tidak muncul begitu saja. Ia berakar dari batin manusia, dari pikiran yang tidak terkendali, dari emosi yang tidak dikelola, dari keserakahan, kebencian, dan keburuan batin. Dalam Dhammapada Yamakawaga Syair 1, terdapat sebuah syair yang menyatakan bahwa Mano Pubanggama Dhamma Mano Setha Mano Maya Manasa Ci Paduthena Bhasatiwa Karotiwa Tato Nang Dukhaman Weti Cakangwa Wawahato Padang. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Dari syair ini kita memahami bahwa perdamaian dunia tidak bisa dilepaskan dari keadaan pikiran manusia. Jika pikiran manusia dipenuhi kebencian, maka dunia akan penuh dengan konflik. Tetapi jika pikiran manusia dipenuhi cinta kasih, maka dunia akan damai. Oleh karena itu, Dhamma mengajarkan bahwa perdamaian sejati dimulai dari dalam diri. Sang Buddha juga mengajarkan dalam Dhammapada Yamakawaga Syair 5, Nahi Werena Werani Samantida Kuda Canang Awirena Cak Samanti Esa Dhammo Sanantano. Kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Ini adalah kunci utama dalam menjaga perdamaian dunia. Selama manusia masih membalas kebencian dengan kebencian, maka konflik tidak akan pernah selesai. Tetapi ketika kita mulai membalas kebencian dengan cinta kasih, maka rantai konflik akan terputus. Namun tentu ini bukan hal yang mudah. Ketika kita disakiti, kita ingin membalas. Ketika kita dihina, kita ingin melawan. Tetapi disinilah letak latihan kita sebagai umat Buddha untuk mampu menahan diri, mampu memahami, dan mampu memilih jalan yang lebih bijaksana. Dalam ajaran Buddha dikenal tiga akar kejahatan, yaitu lobha, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kebodohan batin. Ketiga inilah yang menjadi sumber dari segala konflik di dunia. Keserakahan membuat manusia ingin menguasai, bahkan dengan cara merugikan orang lain.
Kebencian membuat manusia mudah menyakiti dan menghancurkan. Kebodohan membuat manusia tidak menyadari akibat dari perbuatannya. Jika ketiga akar ini tidak diatasi, maka perdamaian dunia hanya akan menjadi angan-angan. Namun Dhamma memberikan jalan keluar, yaitu dengan mengembangkan kebalikan dari ketiga racun tersebut. Yang pertama yaitu melawan keserakahan dengan kedermawanan atau dana. Yang kedua, melawan kebencian dengan cinta kasih yaitu metta. Yang ketiga, melawan kebodohan dengan kebijaksanaan yaitu panya. Yang pertama yaitu melawan keserakahan dengan kedermawanan, yaitu dana. Keserakahan adalah keinginan yang tidak pernah merasa cukup. Ia selalu berkata kurang, kurang, dan kurang lagi. Ketika seseorang dikuasai oleh keserakahan, ia tidak hanya ingin memiliki, tetapi juga sulit untuk berbagi. Ia takut kehilangan, takut kekurangan, dan akhirnya hidup dalam kegelisahan. Disinilah dana, yaitu kedermawanan, menjadi obat yang sangat ampuh. Ketika kita memberi, kita sedang memotong akar keserakahan dalam diri kita. Memberi bukan sekedar memberikan materi, memberi adalah latihan melepaskan keterikatan. Ketika kita memberi, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak terletak pada memiliki, tetapi pada berbagi. Memberi waktu kepada orang lain, memberi perhatian kepada yang membutuhkan, memberi senyuman kepada yang sedang sedih, semua itu adalah dana. Semakin kita memberi, hati kita semakin ringan, kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan untuk memiliki, kita mulai merasakan kebahagiaan yang lebih halus, yaitu kebahagiaan karena bisa bermanfaat bagi orang lain. Lebih dalam lagi, dana juga melatih kita untuk melihat bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar milik kita. Semua hanya titipan. Dengan pemahaman ini, kita menjadi lebih mudah untuk melepaskan. Yang kedua yaitu melawan kebencian dengan cinta kasih, yaitu metta. Kebencian adalah api yang membakar. Ia tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga menghancurkan diri kita sendiri. Ketika kita marah, batin kita menjadi panas, gelisah, dan tidak damai. Seringkali kita berpikir bahwa membenci orang lain akan membuat kita merasa lebih kuat. Padahal yang terjadi justru sebaliknya, kita menjadi budak dari emosi kita sendiri. Metta atau cinta kasih bukan sekedar perasaan lembut. Ia adalah kekuatan batin yang besar. Metta adalah keinginan tulus agar semua makhluk berbahagia, tanpa syarat, tanpa pilih kasih. Namun dalam praktiknya, mengembangkan metta tidak selalu mudah, terutama kepada orang yang telah menyakiti kita. Disinilah latihan sejati dimulai. Kita belajar untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kita belajar memahami bahwa orang yang menyakiti kita pun sedang dikuasai oleh penderitaan. Kita belajar melepaskan dendam. Metta bukan berarti kita membenarkan perbuatan salah orang lain, tetapi kita memilih untuk tidak membiarkan kebencian menguasai hati kita. Ketika kita mempraktikkan metta, hati kita menjadi luas, tidak sempit, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Kita menjadi sumber kedamaian, bukan sumber konflik. Dan dari satu hati yang penuh cinta kasih, kedamaian bisa menyebar ke banyak kehidupan. Yang ketiga, yaitu melawan kebodohan batin dengan kebijaksanaan, yaitu panya. Kebodohan batin atau moha adalah akar terdalam dari semua penderitaan. Ia membuat kita tidak melihat kenyataan sebagaimana adanya. Kita salah memahami kehidupan sehingga kita salah bertindak. Kita menganggap yang tidak kekal menjadi kekal. Kita menganggap yang menderita sebagai menyenangkan. Kita menganggap yang bukan diri sebagai diri. Akibatnya kita melekat, kita kecewa, dan kita menderita. Panya atau kebijaksanaan adalah cahaya yang mengusir kegelapan kebodohan. Dengan kebijaksanaan, kita mulai melihat kehidupan dengan jernih. Kita memahami bahwa segala sesuatu tidak kekal atau anicca. Kita memahami bahwa keterikatan membawa penderitaan atau duka. Kita memahami bahwa tidak ada aku yang tetap atau anatta. Pemahaman ini bukan hanya teori, tapi harus dialami melalui praktek, yaitu melalui meditasi, melalui kesadaran, melalui pengamatan langsung terhadap diri sendiri. Ketika kebijaksanaan berkembang, kita tidak lagi mudah terombang-ambing oleh keadaan. Kita menjadi lebih tenang, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan tidak mudah terjebak dalam emosi negatif. Kebijaksanaan juga membuat kita memahami hukum karma.
kita sadar bahwa setiap perbuatan memiliki akibat, maka kita menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak. Sang Buddha juga mengajarkan tentang pentingnya pengendalian diri. Dalam Dhammapada Attawaga Syair 160 disebutkan bahwa Attahi Attanonato, artinya diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Ini berarti bahwa kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita tidak bisa menunggu orang lain untuk berubah terlebih dahulu. Kita harus memulai dari diri kita sendiri. Ketika kita mampu menjaga pikiran,

Dhamma juga menekankan pentingnya metta dan karuna. Dalam sebuah ajaran yang sangat indah yaitu Karaniya Metta Sutta, diajarkan cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam patut dikembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan diantaranya, tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Ketika kita benar-benar mengembangkan cinta kasih tanpa batas, kita tidak lagi melihat perbedaan sebagai alasan untuk bertikai, tetapi sebagai kekayaan yang harus dihargain. Para pendengar yang berbahagia, mari kita mulai dari hal-hal kecil. Ketika kita menahan amarah, kita sedang menciptakan kedamaian. Ketika kita memaafkan, kita sedang menyembuhkan dunia. Ketika kita membantu orang lain, kita sedang menanam benih kebahagiaan. Jangan pernah meremehkan kebaikan yang kecil, karena dari kebaikan kecil, itulah perubahan besar dimulai. Sebagai penutup dari perenungan kita hari ini tentang Dhamma Dharma menjaga perdamaian dunia, marilah kita menyadari bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang jauh dan sulit dijangkau, tetapi dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita mampu menenangkan hati, kita sedang menciptakan kedamaian. Ketika kita mampu menahan amarah, kita sedang meredakan konflik. Ketika kita mampu menumbuhkan cinta kasih, kita sedang menyebarkan kedamaian ke dunia. Mari kita jadikan Dhamma sebagai pedoman hidup, bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk dipraktekkan dalam setiap pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Semoga dari perenungan ini, kita semua dapat menjadi pribadi yang membawa kesejukan, kedamaian, dan keharmonisan dimanapun kita berada. Akhir kata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup terbebas dari penderitaan, dan semoga dunia ini senantiasa diliputi kedamaian. Sadhu, sadhu, sadhu. Sotihotu, namo.

saat tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para

Demikianlah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, yang sempurna dalam pengetahuan serta tindak tanduknya, yang berbahagia pengenal semua alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia yang sadar, bangun, yang patut dimuliakan.

Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak mengucapkan ucapan yang tidak benar. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak minum segala minuman keras yang dapat menyebabkan

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Kita tetap akan melaksanakan operasi demi menekan pelanggaran, karena pelanggaran bisa berakibat kepada laka lantas.
2: Hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian udara.
3: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, Kepolisian Republik Indonesia secara serentak menggelar Operasi Patuh Turangga 2026 berfokus pada penertiban pelanggaran lalu lintas. BPKRI berikan opini WTP ke 11 untuk pemerintah Provinsi NTT, DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Kepolisian Republik Indonesia secara serentak menggelar Operasi Patuh Turangga 2026 berfokus pada penertiban pelanggaran lalu lintas dalam upaya menekan angka kecelakaan dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat di jalan raya. Kepala Seksi Standar Cegah dan Tindak Subdit Kamsel Dit Lantas Polda NTT, Rally Base Lerik kepada RRI di Kupang menyebutkan Operasi Patuh Turangga 2026 diprioritaskan pada sejumlah pelanggaran kasat mata yang berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal. Pelanggaran ini meliputi pengendara di bawah umur, menggunakan ponsel saat berkendara, tidak menggunakan helm SNI dan sabuk pengaman roda 4, melawan arus lalu lintas, pengaruh minuman keras, menggunakan kanal pot yang tidak sesuai standar, dan melebihi batas kapasitas muatan atau batas kecepatan.
1: Walaupun masyarakat sudah disiplin, sudah tertib, tapi kita tetap akan melaksanakan operasi demi menekan pelanggaran. Karena pelanggaran bisa berakibat kepada laka lantas atau kecelakaan di jalan. Salah satunya kecepatan berlebih, kemudian melawan arus. Seperti contoh kalau di jalan Eltari, jalur yang harusnya kita datang bisa berakibat laka lantas dan fatal. Sehingga merugikan daripada kita sendiri, termasuk juga orang lain karena ulah kita.
3: Operasi Patuh Turangga 2026 ditegaskan Kepala Seksi Standar Cegah dan Tindak Subdit Kamsel Dit Lantas Polda NTT, Rally Baselerik, lebih mengedepankan penegakan hukum berbasis digital melalui ETLA, sehingga seluruh jajaran diminta untuk mempersiapkan dukungan pelaksanaan secara maksimal. Menurutnya, Operasi Patuh Turangga 2026 mengusung tema Operasi Patuh 2026 terwujudnya Kamsel Tipjar Lantas yang berkeselamatan menjelang pelaksanaan Hari Bayangkara tahun 2026. Polres Sumba Timur perkuat pencegahan kejahatan melalui Tim Reaksi Cepat URC. Berikut laporan Yunia Boling.
4: Satuan Reserse Kriminal Polres Sumba Timur terus meningkatkan kinerja penanganan perkara sekaligus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana. Kasat Reskrim Polres Sumba Timur, Ibtu Rizaldi Haris, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menerima 160 laporan polisi dengan 45 kasus diantaranya berhasil diselesaikan. Sementara itu, sejumlah perkara lainnya masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan secara cermat sesuai prosedur hukum untuk memastikan penanganan kasus berjalan profesional serta menghindari kesalahan dalam penetapan tersangka.
5: Di Polres Sumba Timur sendiri sudah menerima laporan konvensional sebanyak 160 LP. Dalam 160 LP itu sudah ada sekitar 45 LP yang sudah diselesaikan perkaranya. Untuk tindak lanjut kami terhadap perkara-perkara yang belum terselesaikan, tentunya kita akan lakukan penyelidikan yang matang, yang sesuai dengan prosedur, sehingga mencegah dan mengantisipasi terjadinya salah tangkap atau salah dalam penetapan tersangka.
4: Selain fokus pada pengungkapan kasus, Polres Sumba Timur juga membentuk tim URC atau unit reaksi cepat yang melibatkan personel Satreskrim, Samapta, Intelkam, dan diawasi langsung oleh Propam. Tim gabungan ini bertugas melakukan patroli rutin siang dan malam guna mencegah serta merespon secara cepat setiap potensi tindak pidana di wilayah hukum Polres Sumba Timur. Melalui pembentukan URC, kepolisian berharap dapat menekan angka kriminalitas dan menciptakan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat yang tetap aman dan kondusif. Riwengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yuni Aboling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Emmanuel Lakalena menanggapi keluhan masyarakat terkait kelangkaan minyak tanah yang terjadi di sejumlah wilayah di NTT. Menurutnya persoalan tersebut terutama disebabkan oleh kendala pasokan dari luar daerah, khususnya dari Pulau Jawa. Gubernur mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan pihak Pertamina dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk mencari penyebab terjadinya kelangkaan tersebut. Menurutnya, selama distribusi dari Jawa berjalan lancar, ketersediaan minyak tanah di NTT relatif aman. Namun, ketika terjadi gangguan pada rantai pasok dari daerah asal, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat di NTT. Gubernur menegaskan bahwa kelangkaan yang terjadi bukan disebabkan faktor lain, melainkan murni karena persoalan pasokan dan distribusi. Karena itu, pemerintah Provinsi NTT terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi. Selain itu, Pelki menyinggung adanya rencana penggunaan tabung gas LPG ukuran 50 kg untuk mendukung program makan bergizi gratis. Menurutnya, jika kebijakan tersebut diterapkan, penggunaan LPG bersubsidi ukuran 3 kg maupun LPG 12 kg diharapkan bisa lebih terjaga sehingga distribusinya kepada masyarakat menjadi lebih optimal. BPKRI berikan opini WTP ke-11 untuk pemerintah Provinsi NTT. DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
1: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua BPKRI Dr. Budi Prijono dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian ini menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan pemerintah Provinsi NTT sejak tahun 2015. Meski memberikan opini WTP, BPKRI masih menemukan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi NTT, diantaranya terkait pelaksanaan proyek belanja modal dan pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
2: Meskipun hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, namun permasalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. Sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025, BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
1: Ketua DPRD Provinsi NTT, Insinyur Emilia Juliano Mleni menyampaikan apresiasi atas kerja profesional BPKRI dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh BPKRI perwakilan NTT pada hari ini harus kita maknai sebagai cermin bersama. Cermin untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan secara tepat sasaran, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena pada akhirnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah adalah amanah rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara moral, profesional, maupun konstitusional. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang bahwa setiap rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti secara serius, menyeluruh dan berkelanjutan.
1: Meski mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut, DPRD menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, dan efisien. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala BBKSDA NTT Adi Nuruh Hadi menyatakan siapa saja yang melukai atau membunuh satwa liar dilindungi dikenakan unsur pidana pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selengkapnya Vence Sakarias melaporkan.
4: Kepala BBKSDA Provinsi Nusa Tenggara Timur Adi Nurul Hidayat mengatakan sangat menyayangkan banyak tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum tertentu terhadap satwa liar dan hewan yang dilindungi dan jenis burung lain yang dilindungi untuk diselundupkan dan dijual bebas. Hal itu disampaikan Kepala BBKSDA Nusa Tenggara Timur Adi Nurul Hidayat kepada RRI di Kupang. Menurut Adi, siapa saja yang melukai atau membunuh satwa liar dilindungi ada unsur pidana yang terlibat di dalamnya KUHP Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
5: Menentukan dia dilindungi atau tidak dilindungi. Begitu. Nah, apabila itu memang jenis binatang yang dilindungi, maka itu sudah pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ada pidananya, ada sanksinya. Gitu. Karena melakukan lukai, membunuh, itu termasuk pidana untuk yang dilindungi. Nah, apabila jenisnya tidak dilindungi, ini juga kena ancaman juga sebetulnya. Tapi ancamannya adalah ancaman KUHP Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Itu kena ancaman juga.
4: Adi Nurul Hidayat pun menghimbau kepada masyarakat untuk lebih bijak lagi menggunakan media sosial dengan tidak memposting hal-hal yang tidak perlu seperti kekerasan terhadap hewan dan satwa liar.
0: Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang berhasil mencapai status open defecation free atau bebas buang air besar sembarangan. Capaian ini menjadi indikator meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan perubahan perilaku hidup bersih di tingkat rumah tangga. Berikut laporan Andri Iskandar.
6: Sebanyak 458 kepala keluarga di Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, kini telah memiliki jamban sehat. Kondisi ini berbeda dibanding beberapa tahun lalu ketika sebagian warga melakukan buang air besar sembarangan akibat keterbatasan sarana sanitasi. Kepala Desa Oebola, Melkianus Tanone, mengatakan perubahan tersebut terjadi melalui upaya bersama masyarakat, pemerintah desa, serta dukungan berbagai pihak yang selama 14 tahun mendampingi pembangunan sanitasi dan kesehatan masyarakat di desa tersebut.
7: 458 kakak sudah memiliki jamban sehat semua. Sementara kita sudah tidak buang air besar sembarangan karena sudah memiliki jamban sehat semua. PVI sudah berada bersama-sama kami pemerintah Desa Bola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, menyampaikan rasa terima kasih kepada WVI yang sudah meluangkan waktu yang cukup panjang dapat mensejahterakan masyarakat di Desa Oebola.
6: Selain peningkatan sanitasi, masyarakat Desa Oebola juga memperoleh manfaat dari pembangunan sarana air bersih yang membantu memenuhi kebutuhan dasar warga. Akses air bersih dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung kesehatan lingkungan dan menurunkan risiko penyakit berbasis lingkungan. Perbaikan sanitasi dan akses air bersih juga menjadi bagian dari upaya pencegahan stunting yang selama ini dilakukan melalui pendampingan kader kesehatan, posyandu, serta edukasi bagi keluarga. Penanggung jawab area program WVI Kupang, Hendrian, mengatakan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan yang menyasar keluarga dan anak.
8: Ini menjadi momentum perayaan apa yang sudah berhasil maupun mensyukuri semua apa yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih dari 14 tahun. WVI itu bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan tanggap bencana. Nah, untuk pemberdayaan masyarakat sendiri kita bergerak untuk bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini kita berfokus pada penurunan angka stunting. Ada beberapa program yang kita lakukan, yaitu peningkatan kapasitas kader posyandu dan tenaga kesehatan agar mampu mendampingi para kader dalam melakukan konseling pemberian makan pada bayi dan anak.
6: Keberhasilan Desa Oebola mencapai status bebas buang air besar sembarangan menunjukkan bahwa perbaikan sanitasi tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat. Upaya menjaga akses sanitasi dan air bersih kini menjadi tantangan berikutnya untuk mempertahankan kualitas kesehatan masyarakat di Desa Oebola. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: SDK Don Bosco 4 kembali mengadakan berbagai perlombaan guna meningkatkan kepercayaan tampil anak-anak. Berikut laporan Wiwin Ngari.
9: 3 tahun berturut-turut, SDK Don Bosco 4 mengadakan pensi guna meningkatkan kepercayaan diri para siswa-siswi dan silaturahmi antar sekolah. Kepala Sekolah SDK Don Bosco 4, Karolus Kopong Bahong, SPD, saat diwawancarai RRI Kupang mengatakan, tujuan diadakannya pensi dan berbagai perlombaan adalah mempererat tali silaturahmi antar sekolah mulai dari TK hingga SD.
10: Tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi antar sekolah. Ini bukan hanya TK saja, tapi ada SD-SD negeri yang juga datang ke sini. Ya, selain itu juga anak-anak ini bisa berinteraksi dengan orang dari luar. Bukan mereka hanya bergaul dengan teman-teman di Don Bosco 4 sini saja. Karena yang datang ini selain sekolah yang dari luar, dari berbagai agama, sedangkan sekolah ini kan identik dengan sekolah Katolik. Tapi yang datang ini kita lihat sendiri banyak yang agama Islam, artinya sekolah ini kita terbuka untuk umum.
9: Kegiatan tersebut mendapat tanggapan positif dari para orang tua. Salah satu orang tua dari peserta lomba mewarnai, Ibu Novi, mengatakan kegiatan yang diadakan oleh SDK Don Bosco 4 sangat membantu anak-anak yang pemalu untuk berani tampil.
11: Ini membantu anak-anak yang mungkin, anak-anak yang pemalu, yang awalnya anak-anak yang malu, susah tampil di depan teman-teman banyak atau banyak orang. Dengan adanya kegiatan ini dapat membantu mereka jadi memotivasi mereka untuk lebih berani untuk tampil di depan banyak orang dan juga lebih mengekspresikan talenta, skill begitu.
9: Para orang tua tampak antusias menanti hasil karya anak-anaknya. Bekerja sama dengan Faber-Castell menumbuhkan kreativitas dan berani tampil anak. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Nusa Tenggara Timur mendorong transformasi pendidikan guru hadapi era digital dan society 5.0. Berikut laporan Aris Lake.
12: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan bahwa dunia pendidikan saat ini sedang menghadapi perubahan yang sangat cepat akibat perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial. Menurutnya, era society 5.0 menghadirkan disrupsi besar terhadap cara manusia belajar, bekerja, berkomunikasi, dan memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan pendidikan perlu memiliki kesiapan dan komitmen yang kuat untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Hal ini disampaikan Gubernur NTT saat membuka pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Se-Indonesia di Kota Kupang. Meski teknologi berkembang pesat, Gubernur Melki menekankan bahwa peran guru tetap tidak tergantikan. Di tengah kemajuan teknologi dan maraknya penggunaan AI, kualitas guru akan menjadi faktor penentu masa depan pendidikan Indonesia. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia, Imam Sujadi, mengatakan perkembangan teknologi seperti kecerdasan artifisial telah mengubah cara manusia belajar, bekerja, dan berinteraksi sehingga menuntut perubahan dalam tata kelola pendidikan guru. Ia menambahkan, FKIP sebagai lembaga pencetak guru memiliki tanggung jawab besar dalam mempersiapkan generasi pendidik yang mampu menjawab tantangan zaman. Di samping itu juga Rektor Universitas Nusa Cendana, Profesor Jeffrey Bale mengatakan penguatan jejaring antar lembaga pendidikan tenaga kependidikan negeri di Indonesia menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Informasi olahraga.
0: Sebanyak 264 atlet dari NTT, Papua Selatan, dan Timor Leste mengikuti Open Turnamen Tinju Amatir. Rektor Kap 3 Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Event ini menjadi ajang tryout dan uji coba. Atlet menghadapi berbagai event nasional dan internasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
14: 264 atlet yang terdiri dari 46 petinju putri dan 218 petinju putra yang berasal dari 28 tim.
15: 264 atlet tinju amatir berasal dari 28 tim dari Sasana, unsur Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Universitas Flores, dan Universitas Galetama Papua Selatan, Jawa Barat, Pemkab, Pemkot, SKO, PPLD, PPLMD di NTT, serta 8 tim dari Timor Leste. Rektor UPG 1945 NTT, Uli Jonathan Ryukaho mengatakan, menghadapi PON ke-22 tahun 2028, di mana NTT menjadi salah satu tuan rumah, UPG 1945 NTT sebagai salah satu universitas yang menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi, memiliki komitmen mempersiapkan generasi unggul, tidak saja akademik, tetapi mental dan disiplin melalui olahraga.
16: Kita semua akan menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2028, di mana Nusa Tenggara Timur akan menjadi salah satu tuan rumah. Momentum besar ini harus menjadi pemicu semangat bagi seluruh insan olahraga untuk mempersiapkan atlet-atlet terbaik sejak sekarang.
15: Ketua Umum Pengurus Provinsi Pertina Nusa Tenggara Timur, Dr. Samuel Haning, mengapresiasi pembinaan atlet tinju Pertina NTT yang meraih prestasi hingga level dunia, seperti Wakil Gubernur Johannes Asadoma dan Hermansen Balo. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Timor Leste yang mengirimkan putra-putri terbaiknya mengikuti Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur di Gor Flobamora Oepoe Kupang pada tanggal 4 hingga 10 Juni 2026.
16: Terima kasih buat Timor Leste, luar biasa hadir bersama-sama dengan kita. Saya minta terima kasih, salam hormat kepada Bapak Presiden dan juga kepada Bapak Perdana Menteri atas mendukung kegiatan ini sehingga Timor Leste bisa hadir di sini, bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kita semua.
15: Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Dr. Johannes Asadoma, selaku Wakil Ketua Umum 1 KUNI Nusa Tenggara Timur, ketika membuka Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 pada Kamis 4 Juni 2026 menegaskan, event tersebut sangat bersejarah dan menjadi ajang tepat mempersiapkan atlet-atlet NTT menuju sukses prestasi Tuan Rumah PON ke-22 2028 NTT, NTB, DKI Jakarta. Targetnya minimal menorehkan prestasi 4 medali emas.
16: Target kita, khususnya petinju NTT, kita sukses meraih medali emas sebanyak-banyaknya pada PON 2028. Minimal 4 medali emas sesuai dengan target dari KUNI Nusa Tenggara Timur. Sanggup? 4 medali emas? Sanggup ya?
15: Pantauan RRI, selain tinju, UPG 1945 NTT juga menyelenggarakan Open Turnamen Futsal Antar Perguruan Tinggi. Targetnya sama, yakni ingin mencari pemain-pemain handal untuk dipersiapkan mewakili NTT pada multi-event Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepolisian Republik Indonesia secara serentak menggelar operasi Patuh Turangga 2026 berfokus pada penertiban pelanggaran lalu lintas. PPKRI berikan opini WTP ke-11.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para

0: pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi sama Linda dan juga Kelvin yang menemani pagi hari Anda. Kita masih terus hadir dengan informasi-informasi terkini ya. Selamat pagi, selamat menikmati weekend-nya. Dan dengan beragam aktivitas pagi ini, hopefully apa ya, tetap semangat, happy gitu ya dengan aktivitas-aktivitas di pagi hari ini. Di saat ini ada informasi-informasi yang akan dihadirkan untuk Anda. Informasi pertamanya yang Linda hadirkan untuk Anda ini tentang kosmetik. Oke, okay. Ya, untuk nona-nona, mama-mama begitu ya, yang sangat identik sekali dengan penggunaan produk kosmetik. Ini ada informasinya, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memasukkan lebih dari 2.000 item produk kosmetik ke dalam daftar hitam atau blacklist. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan jumlah produk kosmetik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist ini terus bertambah. Ini seiring dengan hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh lembaganya. Ya, jadi ada 900 lebih yang terbaru di blacklist. Sebelumnya ada kurang lebih 2.000 item produk kosmetik yang juga dilakukan blacklist juga. Jadi produk-produk yang masuk dalam blacklist ini atau daftar hitam ini dinilai tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Sebagian besar kosmetik yang di blacklist merupakan produk impor yang masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal. Total produk yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist ini sekitar 90% berasal dari Cina, mayoritas Tiongkok. Ya, dan ada juga dari negara-negara lain, tapi 90% itu dari Cina, dari Tiongkok. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

Iya, pendengar, kalau tadi informasinya BPOM itu memblacklist gitu ya, menambah daftar hitam, ada sekitar 2000 produk kosmetik dalam daftar hitam atau blacklist. Nah, ini informasi masih tentang produk kosmetik yang ya dikatakan bahwa tidak sesuai standar begitu ya, atau secara ilegal masuk ke Indonesia. Ini informasinya dari pom.go.id. Minat masyarakat Indonesia terhadap kosmetik impor itu ternyata masih tinggi ya. Kosmetik yang populer begitu ya di media sosial, di platform perdagangan elektronik atau e-commerce. Nah, dari intensifikasi pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal yang dilakukan BPOM ya di akhir Mei 2026, petugas BPOM menemukan gudang penyimpanan kosmetik impor ilegal atau tanpa izin edar yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, dari lokasi ini ya, petugas BPOM Pusat dan Balai POM di Tangerang menemukan produk tanpa izin edar, produk kosmetik tanpa izin edar dan tanpa dilengkapi dengan dokumen importasi yang lengkap sehingga diduga masuk jalur yang tidak resmi, itu sebanyak 958 item atau 2.082.039 pieces. Ya, dengan nilai keekonomiannya diperkirakan mencapai 27,6 miliar rupiah. Mayoritas temuan merupakan kosmetik impor ilegal berasal dari Tiongkok dan didominasi jenis kosmetik dekoratif atau rias wajah. Oke, jadi informasi dari Kepala BPOM Taruna Iqrar ya mengatakan bahwa kosmetik impor ilegal ini masuk ke Indonesia melalui forwarder umum yang diduga melakukan praktik tidak sesuai dengan ketentuan ya, dan kosmetik ilegal ini dipasarkan, diedarkan secara luas melalui platform e-commerce sehingga berpotensi menjangkau konsumen di berbagai wilayah di Indonesia. Oke, ya, jadi pengawasan kosmetik ini merupakan bagian dari intensifikasi pengawasan kosmetik tematik tahun 2026 yang dilakukan oleh BPOM dengan temanya itu penguatan pelindungan masyarakat dan peningkatan daya saing produk nasional melalui pengawasan intensif kosmetik yang beredar secara online. Bayangkan ya, 958 item atau sekitar 2.082.039 pieces yang diperkirakan gitu ya, bukan diperkirakan, yang ditemukan kosmetik tanpa izin edar. Ini kalau disebarkan di seluruh Indonesia, ya kemungkinan besar kita pun salah satu korbannya begitu ya. So be careful ya, ini niatnya buat tambah cantik begitu ya, tapi karena ilegal mungkin tidak diketahui apa ya kandungan-kandungan yang ada, bisa saja merugikan kita sendiri. Oke, kita masih terus lanjut di rangkaian Kupang Pagi.

Ya, informasinya masih berkaitan dengan produk kosmetik tanpa izin edar gitu ya. Yang tadi ada 900-an item gitu ya. Dan 2 jutaan pieces yang ditemukan ya, kosmetik, produk kosmetik tanpa izin edar. Dan informasi ini masih berkaitan dengan kosmetik tersebut ya. Badan Pengawas Obat dan Makanan tengah mengawasi ya 263.000 tautan digital. 263.000 tautan digital yang diduga mempromosikan dan menjual produk kosmetik ilegal di berbagai platform. Pengawasan ini dilakukan bersama sejumlah instansi terkait. Dan Kepala Bepom Taruna Ikram mengatakan pengawasan dilakukan secara intensif bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Asosiasi E-commerce Indonesia guna menekan peredaran kosmetik ilegal ya melalui sistem elektronik. Jadi Bepom juga sudah melaporkan ya tautan-tautan tersebut ke platform e-commerce dan Kementerian Komunikasi Digital agar dilakukan penindakan berupa penghapusan atau take down. Ya, peredaran kosmetik ilegal di Indonesia saat ini didominasi melalui jalur perdagangan yang online begitu ya. Produk kosmetik impor yang tidak memenuhi standar keamanan, belum memiliki izin edar, bisa dengan mudah masuk ke pasar domestik melalui platform online. Jadi lebih dari 70% temuan kosmetik ilegal itu berasal dari perdagangan bulk. Sisanya 20-30% ditemukan melalui jalur distribusi offline. Informasi dari rri.co.id.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini,
2: Pro 1.

Ya, selamat pagi pendengar. Untuk rangkaian Kupang Pagi masih terus dihadirkan untuk Anda. Masih sama Linda dan juga Kelvin yang menemani pagi hari Anda. Oke, sekali lagi ini weekend gitu ya. Suasana juga cerah ceria, cuaca juga cerah ceria. Dan mungkin dengan beragam aktivitas di akhir pekan ini, hopefully bikin jadi tambah semangat, tambah happy, refresh gitu ya. Dan siap untuk aktivitas-aktivitas sepanjang hari ini. Informasi yang akan Linda hadirkan untuk Anda di pagi hari ini di rangkaian Kupang Pagi, ya ini berkaitan dengan status atau legalisasi soal guru gitu ya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkolaborasi guna melegalisasi status guru kehormatan. Terlebih lagi pemerintah ya ini dilarang keras mengangkat pegawai non ASN. Jadi dikatakan bahwa di masa transisi yang sedang berjalan ini ya sistem pengupahan dilaksanakan melalui dana BOS dan ini diatur dalam peraturan menteri. Wamenaker mengingatkan ke depan itu sudah tidak ada lagi ya tenaga pendidik kehormatan sesuai Undang-Undang ASN tahun 2023. Aturan ini ya tentang manajemen yang memberi ke depan wajib berbasis kompetensi ya. Dan ada sistem merit juga dan digitalisasi. Jadi menurut Wamenaker ke depan upah guru itu harus jelas gitu ya, sesuai dengan PP pengupahan. Kalau membayar di bawah standar itu punya sanksi tegas yang atau sanksi hukum yang jelas begitu ya. Selain para guru, tenaga pendidik juga ya menurutnya harus mendapatkan jaminan sosial. Ya, para guru dan tenaga pendidik harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Jadi upaya untuk mensejahterakan guru itu sangat jelas. Menurutnya transisi regulasi akan menjadi jalan terang bagi para guru dan tenaga pendidik dalam mewujudkan kesejahteraan. Oke, jadi Kemenaker dan juga Kementerian Pendidikan sementara mencari solusi untuk legislasi guru. Apalagi ini di masa transisi begitu ya, yang sedang dihadapi berkaitan dengan guru yang tidak boleh lagi ya mengangkat tenaga honorer gitu ya. Nah, ini menjadi apa ya hal yang menjadi pertimbangan dan juga upaya-upaya juga untuk mencari solusi yang terbaik untuk para guru di Indonesia. Informasinya masih dari rri.co.id.

Kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama.

Ya, mendengar informasi selanjutnya, Kementerian PKP memastikan seluruh kabupaten kota di Indonesia akan mendapatkan alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya pada tahun 2026 ini. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwar Sirait menyebutkan setiap daerah itu akan mendapatkan kuota minimal 200 rumah. Cakupan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah ini terus dikembangkan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Menteri PKP menilai peningkatan ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas penempatan masyarakat rendah. Jadi tahun lalu jumlah penerima bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah ini sekitar 45 ribu unit. Tahun ini meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit. Dan dipastikan seluruh kabupaten kota di Indonesia mendapatkan alokasi program dengan kuota minimal 200 unit setiap daerahnya. Informasi ini masih dari rri.co.id.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah resmi menikah, sebuah ritus dengan nama Kaus Nono atau...

karena dianggap sudah bukan lingkungannya lagi. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut oleh ibu atau jika kedua mempelai melakukan perkawinan, jika kedua mempelai hanya melakukan perkawinan atau pemerintah, mempelai tidak tertinggal.

Pendengar, informasi dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan menjaga tenun, tarian, atau busana adat. Tapi nilai-nilai budaya yang membentuk karakter masyarakat juga harus diwariskan kepada generasi muda agar tidak hilang di tengah perubahan zaman. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kupang, Aurum Tito Eki, ya, pada saat penutupan Bulan Budaya di Cepat Gembit. Sontetus Oika, Klasis Kupang Tengah, Desa Balmata Utara, Kabupaten Kupang. Selama ini pelestarian budaya seringkali fokus pada aspek fisik yang mudah dilihat. Budaya juga mencakup nilai-nilai yang hidup dalam keseharian masyarakat seperti rasa hormat, disiplin, tanggung jawab, etika, kepedulian sosial. Dan nilai ini merupakan bagian penting dari warisan budaya yang terus ditanamkan kepada generasi penerus. Tanpa pewarisan nilai, budaya berisiko kehilangan makna dan hanya tersisa sebagai simbol atau pertunjukan semata. Karena itu, budaya yang perlu diwariskan kepada generasi muda tidak hanya yang tampak, ya, secara fisik seperti tenun, tarian, busana adat. Yang lebih penting adalah nilai-nilai budaya yang hidup di dalam masyarakat. Ya, dan ini penting sekali, ya, untuk dijaga. Informasi ini dari rri.co.id.

menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Iya, pendengar kita lanjut lagi ya informasi di pagi hari ini. Panti Sosial Netra Hit Bia di bawah naungan UPTD Tunanetra dan Karya Wanita Dinas Sosial. Karya Wanita pada Dinas Sosial Provinsi NTT berperan aktif melakukan berbagai macam bimbingan rehabilitasi fisik, mental, sosial, dan keterampilan kerja secara intensif bagi penyandang disabilitas netra. Program pembinaan ini dirancang khusus untuk memastikan para penerima manfaat mampu menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Sehingga saat kembali ke tengah masyarakat, mereka benar-benar bisa mandiri dan tidak merepotkan orang-orang di sekitar. Proses bimbingan yang diterapkan oleh panti terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan normalisasi, keterampilan, hingga kejeruan yang bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak sebelum akhirnya mereka dipulangkan kembali ke keluarga masing-masing. Selama menjalani tahapan ini, para penerima manfaat diajarkan berbagai keahlian praktis ya, seperti cara menggerakkan diri secara aman, mengelola kebutuhan sehari-hari secara mandiri, dan keterampilan teknis ya, seperti beternak, bertani, hingga keahlian pijat profesional untuk bekal hidup mereka. Ya, informasi ini dihadirkan untuk Anda tentang Panti Sosial Netra Hit Bia yang mengoptimalkan kemandirian disabilitas. Informasi dari rri.co.id.

Ya, pendengar, di saat ini informasi perakiran cuaca untuk wilayah NTT berlaku hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Informasinya kami hadirkan untuk Anda dari Info Publik BMKG NTT. Cuaca untuk pagi hari cerah, cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hari cerah berawan hingga berawan. Suhu udara di NTT 20 sampai 33 derajat Celcius. Arah angin dari timur ke selatan dengan kecepatan angin 10 sampai 40 km per jam. Ada peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Sabu Raijua. Sekali lagi informasi ini dihadirkan untuk Anda dari BMKG Eltari Kupang ya, dari Info Publik BMKG. Pukul 8 kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional.